0: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor. Kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Syatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutlah.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya, terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas Yung?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagipula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

97,6 Kamanama FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda pagi ini? Untuk udara ya, kita masih merasakan seperti hari-hari yang kemarin, masih tidak sehat ya, boleh dibilang buruk, dan belum lagi dengan kejadian-kejadian kecelakaan-kecelakaan akibat kabut asap ya, yang membatasi jarak pandang kita. Baik, pendengar, kali ini ratusan warga Banjarmasin dicurigai mengalami influenza A. Nah, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat 127 kasus yang dicurigai sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Namun hasil pemeriksaan seluruhnya menunjukkan negatif influenza A. Artinya hingga saat ini belum ditemukan kasus influenza A di Banjarmasin. Meski demikian, kondisi ini tidak boleh membuat masyarakat lengah ya, terlebih ketika kasus influenza dilaporkan meningkat di sejumlah wilayah Indonesia. Influenza merupakan infeksi saluran pernapasan yang dapat menular melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. Dan untuk penularan lebih mudah terjadi saat orang beraktivitas bersama di ruangan tertutup dan padat. Nah, seperti sekolah, tempat kerja, serta fasilitas umum. Jadi kalau kita bicara mengenai gejalanya nih pendengar, dapat menyerupai flu biasa, mulai dari demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga nyeri otot. Nah, karena itu masyarakat perlu memahami bahwa keluhan flu tidak dapat langsung diartikan sebagai influenza A. Ya, silakan mendengar yang ingin memberikan komentar Anda atau Anda punya informasi mengenai ini, silakan di 08115111410 dan 0511325162 melalui WhatsApp juga boleh, melalui RRI Digital juga silakan ya. Kami tunggu komentar Anda, opini Anda.

0: Ya, pendengar, seperti tadi yang sudah kami informasikan untuk Anda mengenai gejala-gejala dari influenza ini, influenza A ini, tapi semua kalau Anda mengalami batuk, pilek dan sebagainya, tidak mesti ini adalah influenza A ya. Nah, sebab kepastian diagnosis memerlukan pemeriksaan medis. Disinilah pentingnya peran Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Pemantauan kasus perlu terus dilakukan, disertai ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Puskesmas dan rumah sakit juga perlu siap memberikan pemeriksaan serta penanganan sesuai kebutuhan pasien apabila terdapat peningkatan keluhan atau temuan kasus. Langkah deteksi dini dan pelaporan harus berjalan cepat agar perkembangan situasi dapat dikendalikan sejak awal. Nah, pendengar, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak ya, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit kronis atau daya tahan tubuh rendah. Nah, kelompok ini berisiko mengalami komplikasi lebih berat ketika terkena infeksi tertentu. Sekolah, tempat kerja, dan juga lingkungan keluarga di sini perlu membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat tanpa mendiskreditkan orang yang sedang sakit. Nah, langkah pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan bersama-sama, bukan hanya ketika muncul kabar peningkatan kasus. Ya, pendengar, kalau kita bicara data, ya, data 127 kasus yang seluruhnya negatif influenza A harus dipahami sesuai hasil pemeriksaan. Nah, sementara kewaspadaan tetap dijaga menghadapi kemungkinan perkembangan situasi. Jadi masyarakat pun perlu bijak menyikapi informasi yang beredar ya. Sudah ada Bapak Ramli yang ingin bergabung dengan kita. Silakan, mungkin bisa diangkat dari sana ya. Ya, selamat pagi Pak Ramli.
1: Halo, selamat pagi Pak.
0: Ya, kabarnya bagaimana Pak Ramli untuk udara di sana di Sungai Musang?
1: Ini kabutnya tebal, Mbak.
0: Lebih parah ya kan dibanding hari yang kemarin ya. Oke.
1: Iya, ini lebih parah ini.
0: Ya. Terus bagaimana suasana di tetangga-tetangga keluarganya Pak Ramli juga, apakah sudah ada yang terdampak nih dengan kabut asap ini Pak Ramli? Apakah ada yang sudah ada menyerang pernapasan begitu ya?
1: Yang tahu kami dua istri aja.
0: Aman yang, ya?
1: Enggak.
0: Maksudnya?
1: Aku sama istri yang kena ini
0: ispanya. Oh, yang kena ispa malah ya. Oke.
1: Iya, iya.
0: Sudah berobat ya Pak Ramli ya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Terus apa ini? Ini apa namanya ini? Hidung meler.
0: Hidung meler. Nah, ini sudah mulai influenza ya kan? Sudah flu-flu ya. Terus gimana nih rasanya otot-otot badan ini rasanya apa, lemes atau gimana?
1: Lemas, Mbak.
0: Lemas juga. Ini kayaknya seperti gejala influenza A ya.
1: Iya.
0: Yang jadi topik kita. Oke, terus ada apa lagi yang dirasakan nih?
1: Yang selanjutnya kan periksa ke puskesmas.
0: Iya. Sudah periksa ya Pak Ramli ya?
1: Sudah, Mbak.
0: Terus apa katanya?
1: Iya kan diberinya obat.
0: Diberi obat.
1: Terus kan masker diberinya.
0: Kasih masker. Terus?
1: Ya, diberinya masker. Katanya kan kalau mau keluar rumah jangan kada pakai masker katanya.
0: Pakai masker begitu ya. Ya.
1: Sangat juga, Mbak. Sakit juga ini. Anunya apa karena ini?
0: Apa tuh?
1: Spa ini. Dada sakit.
0: Dada sakit ya. Oke, sudah sampai ke dada ya. Terus ada batuk-batuk nggak Pak Ramli?
1: Batuknya ada juga.
0: Ada batuk juga. Berarti sudah lengkap ya?
1: Iya.
0: Jadi ya, Mbak, dari beberapa hari yang lalu atau baru saja atau bagaimana?
1: Yang sudah kami rasakan sudah hampir setengah bulan.
0: Sudah setengah bulan, lama sekali Pak Ramli. Terus selalu kontrol nggak?
1: Ada satu kali, Mbak.
0: Satu kali, harusnya jangan satu kali aja Pak Ramli, kembali lagi
1: katanya
0: nanti.
1: Katanya kan seminggu sekali katanya.
0: Terus?
1: Kalau habis obat katanya ambil.
0: Jadi obat yang dikasih kemarin sudah habis, terus sudah kembali kontrol begitu ya?
1: Ya ini kan mau ke puskesmas.
0: Oh, mau ke puskesmas setelah ini ya, baik. Sama ya. Istrinya ya? Oke.
1: Iya, Mbak.
0: Baik, jangan lupa sarapan dulu Pak Ramli ya. Minum ya, obatnya sudah. Jangan enggak diminum ya yang rutin. Baik. Semoga cepat sehat ya, cepat sembuh untuk Pak Ramli dan istri ya.
1: Iya, makasih Mbak.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ramli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu ya apakah yang diderita Pak Ramli ini akibat kabut asap ya, mungkin juga sudah punya penyakit asma atau bagaimana, tadi lupa menanyakan ya. Oke, mudah-mudahan Pak Ramli, mungkin tidak hanya Pak Ramli yang sedang mengalami hal ini ya, tapi juga ada tetangga-tetangga Pak Ramli mungkin ya, dan yang ada di Sungai Musang atau yang ada di lain wilayah, silakan yang ingin bergabung kita sharing-sharing aja ya. Mungkin juga ada yang mengalami flu-flu seperti tema kita untuk pagi hari ini, kita harus waspada ya dengan influenza A, walaupun katanya untuk Kota Banjarmasin belum ditemukan ya. Baik, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Wicca.
0: Pagi dengan Ojan?
2: Iya, benar.
0: Ojan, alhamdulillah. Ojan, bagaimana Ojan untuk apa udara di sana di Sekumpul?
2: Sama aja kayaknya, mau asap juga kayaknya.
0: Tambah pekat kan sekarang ya?
2: Oke. Dari pagi kayaknya, dari subuh tadi.
0: Iya. Tapi Ojan enggak ini kan enggak ada flu-flu begitu?
2: Ada perlu juga kece, cuma kena sembuh kena di mana kece.
0: Ada kontrol nggak ke puskesmas? Kayaknya nggak kontrol deh kalau Ojan nih.
2: Sudah juga kece.
0: Oh sudah, dikirain nggak?
2: Cuma kan ini sudah beberapa bulan kan kayak ini keadaannya.
0: Kenapa maksudnya nggak sembuh-sembuh atau kayak atau bagaimana?
2: Sembuh kena ini datang lagi sembuh kece gitu.
0: Nah. Tapi jangan ini ya, jangan putus ya, tetap kontrol lagi kalau misalnya disuruh kontrol.
2: Sesak juga ada.
0: Iya, karena asap juga ya kan.
2: Sampai ke kepala kayaknya tuh.
0: Asap ini ya, karena terhirup ya.
2: Kadang-kadang tenaga udah mulai kayak hilang juga kayaknya.
0: Udah mulai lemes-lemes otot begitu ya.
2: Itu kayaknya. Okay. Kan mulut kan apa beraktivitas di luar ruangan itu.
0: Iya.
2: Kadang-kadang kesana kemari.
0: Iya, betul.
2: Ya begitulah, sudah kayaknya. Karena
0: hati-hati jaga kesehatan ya.
2: Ya, itu
0: untuk aja. Ojan, jangan lupa kontrol.
2: Banyak juga orang.
0: Banyak, banyak sekali ya. Malah ada berapa ribu yang terkena ISPA ini ya, karena cuaca ini, karena udara seperti ini ya.
2: Ya itu aja. Ya.
0: Oke, baik, terima kasih Ojan.
2: Kebakaran tiap hari ya, tadi malam.
0: Kebakaran selalu tiap hari ya.
2: Ya makanya. Banyak ya,
0: sama-sama Ojan. Cepat sembuh buat Ojan yang ada di Sekumpul.

0: pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Walaupun kita punya tema mengenai waspada influenza A ya, tapi untuk sekedar informasi untuk Anda, kasus ISPA mencapai 91.342 imbas karhutla. Ini di Kalimantan Tengah ya, dan tapi dari pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah, ini masih belum layak masuk status bencana nasional ya. Oke, jadi masih belum layak. Jadi menunggu berapa korban begitu ya. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Silakan. Halo, selamat pagi. Terputus, coba lagi silakan 0811 5111 410 dan 0511 3251562. Yang mau lewat RRI digital juga nanti kami akan bacakan ya. Silakan Anda ketik di sana apa yang ingin Anda sampaikan, atau Anda langsung lewat telepon 0811 5111 410 dan 0511 3251562. Baik pendengar, kita jeda sesaat, tetap bersama kami di Opini Publik
1: Banjarmasin pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang

0: seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini di opini publik ada Bapak Sahlil ya, ada oke okay, saya akan coba angkat dulu teleponnya. Ada Abah Ica kalau tidak salah ya, silahkan. Halo Abah Ica, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah Ica?
1: Alhamdulillah, mulai sehat.
0: Lagi sakit ya Abah Ica nih ya? Flu?
1: Kemarin, anu kurang fit.
0: Kurang fit. Adakah flu-flunya juga atau apa?
1: Cuma anu aja, anu body yang sakitan gitu nam.
0: Kayak lemes sakit-sakit gitu ya?
1: Dan pengaruh anu malas makan angkat tuh mungkin.
0: Oke, mudah-mudahan.
1: Minum kopi meja.
0: dan udara juga saat ini tambah pekat kan ya untuk kabut asap seputaran iya. Jalan Ayah ini. Nggak, kalau di Sungai Enda gimana nih Abah Ica?
1: Mulai pagi tadi Mbak Ica akan memang parah mengkabut.
0: Lebih pekat, lebih parah ya kan?
1: Iya, okay. Parah, mungkin parah nih.
0: Iya.
1: Pagi tadi kita keluar daripada rumah kan. Pada karya itu di dalam komplek aja masih nih. Kabut, kalian kabut asap itu mana Mbak Ica nih?
0: Iya, memang asap.
1: Asapnya ini, asap seluruhnya nih, seluruh jalan. Mungkin lahan masih
0: ada yang terbakar ya.
1: Iya, terbakar gitu mungkin lah, selain di Bakti di Jawa Baru mungkin. Jadi bukannya dalam kota Mbak Ica lah, mungkinannya.
0: Di bawah angin ya.
1: Jadi, okay. Iya. Baik. Jadi mau kita keluar rumah nih enggak lupa pakai masker
0: harus pakai masker biar sehat Abah Ica
1: ya. Ya
0: menghindari lebih baik dari mengobati ya.
1: Iya, makanya tuh kemarin kita bukannya kena apa? Riuk asap, bukannya kecapean ya kemarin kan kurang fit kemarin dan.
0: Iya, jaga kesehatan ya Abah Ica ya. Jangan lupa minum air makanya, putih yang cukup ya kan.
1: Iya, terima kasih kita bawa pijat urat dan tapi pagi ini lumayan gitu.
0: Iya.
1: Cuma untuk situasi yang mau boleh ini cuaca ya, kabut asap memang sih parah cuaca ya itu. Banjir masih bisa hulu sungai mungkin ya. Bila aja lah mau turun hujan.
0: Mudah-mudahan nanti ada hujan ya. Setelah itu kita bisa kembali normal udara kita ya. Dan tidak ada banjir ya. Udara bersih, banjir jangan.
1: Yang ada 4 itu saya ada video mobil nabrak truk dari belakang.
0: Baru-baru tadi malam kalau tidak salah ya. Tadi malam atau kemarin ya.
1: Kirim.
0: Iya, banyak itu di Jalan Gubernur Sarkawi.
1: Nah betul-betul itu. Banyak itu akibat kabut. Ini pun jarak pandang kan terbatas.
0: Iya.
1: Nah itu kendalanya makanya hati-hati ya bagi yang pandara udah 2 atau udah 4 kan cuaca gini itu aja dulu ibu
0: baik terima kasih Abah Ica jaga kesehatan baik
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Abah Ica terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di opini publik
2: pada teliti periksa kebenaran berita dan informasi dicek fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaranya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas sangat tinggi pada Juli 2026. Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan, bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Dengan demikian pendengar, Puan Maharani tegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Dan untuk cek fakta berikutnya, Anda simak pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Selatan. Kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai, sudah
2: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Meja Realita. Dan di hari ini pendengar dan juga pemirsa, tepat di hari Senin 12 Oktober 2026, kali ini kita akan membahas terkait dengan waspada influenza A yang sedang mengintai. Dan kabar yang kita ketahui juga di mana influenza A kali ini sudah mulai banyak kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Dan kita ingin mengetahui bagaimana kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber Gusti Wahyu Adinantara selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Banjarmasin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Gusti.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Gimana Pak Gusti kabarnya di pagi hari ini?
1: Ya, syukur alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Pak Gusti, terkait dengan waspada influenza A mengintai di sejumlah wilayah dan khususnya juga di Kota Banjarmasin kali ini, mungkin terlebih dahulu bisa disampaikan nih Pak Gusti, seperti apa sih sebenarnya penyakit influenza A ini? Silakan Pak Gusti.
1: Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang teknisnya untuk penyakit influenza tipe A ini memang masuk dalam grup penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Hanya saja memang karena disebabkan oleh virus influenza yang tipe A, maka diberikan namanya penyakit influenza A. Kemudian teknisnya dibandingkan dengan penyakit ISPA pada umumnya, baik itu cara penularan, kemudian masa inkubasi, maupun gejala umum yang terdapat pada pasien yang terkena penyakit tersebut, memang tidak jauh berbeda dengan pasien yang memiliki permasalahan di infeksi saluran pernafasan akut lainnya. Mungkin yang ada perbedaan, biasanya kalau misalkan terkena di penyakit virus influenza tipe A ini, ada kemungkinan terjadi perberatan yang mungkin ke arah pneumonia, seperti itu.
0: Oke, kenapa ini jadi penyakit influenza A ini patut gitu diwaspadai oleh masyarakat, Pak Gusti?
1: Nih, teknisnya apa jadi patut untuk diwaspadai itu karena memang kemudahan dari transmisi virus ini, jadi penularan dari satu orang ke orang lain itu lumayan cepat. Jadi orang mungkin sebentar saja berinteraksi dengan orang yang sakit virus influenza tipe A ini bisa langsung dengan cepat tertular, seperti itu.
0: Oke, kalau misalkan untuk influenza A sendiri kan cepat untuk ditularkan. Mungkin ini bisa ditularkan melalui apa saja nih Pak Gusti?
1: Nih, teknisnya tidak terlalu berbeda jauh dengan penyakit ISPA pada umumnya. Mm-hmm. Jadi memang adanya percikan ludah atau droplet. Jadi ketika pada saat yang pasien itu dia punya penyakit influenza tipe A ini, ada sedang batuk atau ternyata sedang bersin maupun sedang berbicara, nah itu bisa terkena kalau misalkan terkena percikan dari ludahnya atau dropletnya dari pasien tersebut. Kemudian kontak secara tidak langsung, misalkan beliaunya itu batuk atau bersin, terkena barang yang kemudian dipegang atau disentuh, misalkan terkena ke gagang pintu ataupun ke ponsel, terus habis itu dipegang sama orang lain, itu memungkinkan tertular. Tapi tidak setinggi apabila terkena percikan ludah dari pasien yang sedang sakit influenza tipe A.
0: Dan ini kan tadi disampaikan bahwa influenza tipe A ini tidak jauh berbeda gitu kan untuk gejala-gejalanya juga dengan influenza yang seperti yang biasanya gitu ya Pak Gusti ya. Tapi bagaimana sebagai masyarakat ini kita bisa mengetahui bahwa ini influenza yang biasa aja atau influenza yang influenza A yang mana ini menjadi waspada kita semua?
1: Ini biasanya kalau misalkan yang influenza A ini selain gejala yang mirip dengan pasien ISPA pada umumnya, seperti ada demam tinggi, kemudian ada batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala atau nyeri sendi, kemudian mungkin ada badan terasa lemah atau lelah. Mungkin di demam yang tingginya itu sekitar 38 derajat Celcius itu ke arah sebelah ke arah virus influenza tipe A. Kemudian kalau ternyata terjadi ada sesak napas, nah itu mungkin sudah ke arah sana karena kemungkinan ada perberatan dalam penyakitnya.
0: Oke, kalau melihat di wilayah Kota Banjarmasin sendiri seperti apa ini, Pak Gusti, kondisinya?
1: Nih, untuk wilayah Kota Banjarmasin sendiri, kemarin sudah ada Bapak Kepala Dinas juga ada memberikan keterangan. Jadi kami itu mulai dari Januari itu hingga 7 Oktober 2026 sudah ada melakukan pemeriksaan pada influenza yang disuspek atau dicurigai ke arah penyakit virus influenza tipe A. Terus kita 127 kasus. Yang mana setelah 127 kasus ini yang suspek ini telah kami lakukan pemeriksaan penunjang. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, dikirimkan sampelnya ke laboratorium pemeriksa, memang hasilnya masih belum didapatkan yang influenza tipe A itu.
0: Oke, berarti memang sudah ada beberapa masyarakat yang dicurigai ya dari influenza A, tetapi untuk saat ini kasusnya masih nol ya di Kota Banjarmasin ya, Pak Gusti ya.
1: Yang diperiksa sampelnya 127 kasus itu masih belum ada yang positif seperti itu.
0: Oke, kenapa jadi mereka dicurigai, Pak Gusti? Apakah juga mereka menunjukkan beberapa gejala yang tentunya berindikasi ke influenza A?
1: Jadi untuk pemeriksaan ini kan pada dasarnya hampir sama dengan kita kalau misalkan dulu itu ada penyakit COVID. Nah, jadi pertama itu kan pasiennya ternyata ada keluhan penyakit ISPA ya kan ada batuk, pilek. Kemudian pada saat datang berobat pas diperiksa ternyata temperaturnya kan sekitaran 38 derajat Celcius maka di puskesmas itu akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi kayak COVID kemarin itu kan pasiennya itu dilakukan swab. Nah, seperti itu juga untuk mengetahui apakah pasien tersebut terkena virus influenza tipe A. Jadi lakukan pemeriksaan penunjang, kemudian setelah ada sampelnya baru kami kirim ke laboratorium. Seperti itu.
0: Oke, kalau dari kasus influenza sendiri ini dari masyarakat di rentang umur berapa saja nih yang mungkin menjadi sasaran dari influenza? Apakah semua umur ini juga termasuk menjadi sasaran dari influenza A atau hanya di kelompok-kelompok rentan seperti anak dan juga lansia? Pak Gusti.
1: Nih, teknisnya kalau misalkan virus ini bisa menyerangnya ke siapa saja. Tapi memang beberapa hal yang perlu diperhatikan itu kalau misalkan ternyata terkenanya itu ke kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak, kemudian lansia atau lanjut usia, kemudian ibu hamil, kemudian beberapa pasien yang mungkin memiliki penyakit lainnya atau penyakit komorbid seperti jantung atau misalkan penyakit paru kronis maupun diabetes seperti itu. Takutnya nanti kelompok-kelompok ini berubah dari yang mungkin bisa apa namanya bisa sehat sendiri atau misalkan penyakitnya yang bisa hilang sendiri ke berat, misalkan malah terjadi ada penyakit pneumonia seperti itu.
0: Kalau dampak paling beratnya dari influenza A ini mungkin apa sih Pak Gusti sampai dengan kasus penyakit influenza A ini patut diwaspadai gitu?
1: Ini patut diwaspadai ini karena memang pada akhirnya karena dia mengganggu di saluran nafas, ya memang terakhirnya akan terjadi sesak nafas, ya sesak nafasnya itu yang memang terkadang bisa ada yang sampai meninggal dunia seperti itu.
0: Oke, berarti memang yang paling parahnya adalah sampai meninggal dunia ya. Maka dari itu juga perlu dilakukan waspada yang cukup, apalagi memang ada penyakit bawaan dari awal gitu ya, Pak Gusti ya.
1: Ya, bagi yang penderitanya seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Lalu seperti apa mungkin langkah yang bisa dilakukan dari masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi ataupun juga terserang influenza A ini, Pak Gusti?
1: Tenisnya pertama, ya kan sekarang itu memang ada namanya vaksinasi influenza. Memang sudah lama itu. Nah, itu mungkin bagi masyarakat yang memang ada rezekinya, kemudian ada akses untuk ke vaksinasi tersebut, disilahkan untuk melakukan vaksinasi influenza yang pertama. Kemudian yang kedua memang melakukan PHBS. Tenisnya membiasakan kalau misalkan etika batuk maupun bersin itu menutup mulut dengan apa namanya dengan tisu atau misalkan dengan siku yang terlipat itu, kemudian mencuci tangan secara berkala dengan air dan air mengalir dan sabun, kemudian menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik seperti itu. Mungkin kan karena sekarang di Kota Banjarmasin juga banyak asap, jadi mungkin pakai masker lumayan banyak sudah dari masyarakat kan.
0: Oke, berarti memang untuk cara pencegahannya juga melalui pola hidup yang bersih dan juga sehat ya, Pak Gusti ya, menggunakan masker juga karena memang juga saat ini di Kota Banjarmasin masih masih kabut asap yang cukup tebal gitu ya. Ini juga bisa memicu ya, Pak Gusti ya.
1: Teknisnya sih kalau misalkan memicu tidak, cuman kalau misalkan memperparah memungkinkan iya, soalnya kan kabut asap ini teknisnya memungkinkan di saluran nafas itu terjadi peradangan atau inflamasi. Nah, itu kemungkinan besar akan membantu mempercepat perburukan apabila ternyata pasien tersebut memang terkena influenza tipe A.
0: Oh gitu ya. Berarti memang tentunya pola hidup bersih dan juga sehat, kemudian juga menggunakan masker ini selalu dilakukan ya untuk menghindari adanya influenza A. Dan tentunya bagi yang sedang sakit mungkin ya, Pak Gusti ya, kita sebagai masyarakat juga tentunya harus lebih aware ya untuk menggunakan masker. Kalau misalkan sebenarnya nih kalau di lingkungan masyarakat yang seharusnya menggunakan masker itu kan juga yang sedang sakit ya. Tapi kita sebagai masyarakat mungkin yang untuk mencegah hal itu bisa menggunakan masker di saat beraktivitas ataupun juga bertemu dengan orang lain seperti itu ya, Pak Gusti ya. Tapi pada umumnya kalau influenza A ini sebenarnya gimana ya? Apakah itu mengerikan gitu, Pak Gusti?
1: Tenisnya karena memang dia kan saya ya sebutkan tadi di awal bahwa memang grup di penyakit infeksi saluran pernafasan akut, jadi memang penyakit ini bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease. Nah, pada beberapa kelompok rentan tadi memungkinkan terjadinya perberatan hingga menjadi ke pneumonia seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalkan sudah ada perberatan, nah itu mungkin sarannya bisa ke fasilitas kesehatan, baik itu ke puskesmas, nanti kan ada teman-teman kami di puskesmas yang memeriksa. Kemudian kalau misalkan ternyata memang dirasa berat, bisa ke rumah sakit, seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, Pak Gusti, kali ini kita bacakan pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp ya, Pak Gusti ya. Oke, baik. Ini dari Yudi di Banjarmasin. Kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri dari Dinas Kesehatan, bagaimana menghadapi kasus influenza A ini?
1: Untuk fasilitas kesehatan milik Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin seperti puskesmas, itu di puskesmas memang sudah disiapkan obat-obat untuk memberikan pengobatan dari penyakit ISPA pada umumnya. Kemudian kalau misalkan memang memiliki BPJS dan memang ada perburukan, biasanya kan teman-teman dari puskesmas yang telah melakukan pemeriksaan bisa saja Pak untuk memberikan opsi kan rujukan mungkin seperti itu. Kemudian di Kota Banjarmasin sendiri kita itu memiliki satu buah puskesmas Sentinel yang melakukan pemeriksaan ILI namanya. Jadi influenza like illness. Jadi itu untuk pemeriksaan pasien-pasien yang memiliki ISPA, kemudian disuspek seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu ada yang 127 kasus itu diperiksa itu di puskesmas, ada satu di Kota Banjarmasin di puskesmas Pekalongan. Nah, jadi di situ Sentinel ILI kami. seperti itu.
0: Oke, baik. Ini dari Rere di Banjarmasin juga nih Pak Gusti. Saya sebagai warga yang tinggal di desa, kemana jika ingin mendapatkan penanganan medis jika sudah mulai ada tanda-tanda gejala dari influenza?
1: Untuk kemananya teknisnya ya, tadi bisa ke fasilitas kesehatan yang milik pemerintah, baik itu puskesmas maupun nanti ke rumah sakit kalau misalnya ternyata memang dirasa secara pribadi itu memang berat seperti itu. Nanti di fasilitas kesehatan tersebut biasanya teman-teman kami akan melakukan pemeriksaan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan nanti kalau misalkan memang ternyata ke arah influenza biasa atau misalkan ISPA biasa, ya memang teman-teman akan memberikan pengobatan ke arah sana. Tapi kalau misalkan memang ada yang ke arah virus influenza tipe A itu, nanti teman-teman mungkin yang seperti di Puskesmas Sentinel kami yang di Pekalongan itu akan melakukan pemeriksaan penunjang yang nanti hasil sampelnya akan dikirimkan ke laboratorium di Banjarbaru itu.
0: Oke, baik. Jadi memang untuk jika sudah merasa gejala-gejala yang dirasa, langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat begitu ya, Pak Gusti ya. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Lia di Banjarmasin. Bagaimana saat influenza kan sudah menyerang, lalu seperti apa kita perlu ke fasilitas kesehatan? Maksudnya mungkin ya dengan sudah terkena ini, seberapa biasanya tuh kan untuk influenza kan, oh ini dikasih obat dulu deh gitu kan di rumah. Lalu seperti apa saat kita ini mungkin sebagai masyarakat jika sudah mulai ada gejala yang cukup parah, apa kapan gitu kita mulai ke fasilitas kesehatan?
1: Karena memang virus influenza tipe A ini tadi itu masuk dalam grup penyakit infeksi saluran pernapasan atas, jadi memang kan masyarakat tuh terkadang bisa melakukan swa medikasi karena memang penyakit ini ada yang lebih banyak bisa sembuh sendiri seperti itu. Nah, ternyata apabila terjadi perburukan atau ternyata setelah minum obat beli di mungkin mohon maaf di apotek atau toko obat ternyata tidak ada perbaikan, mungkin bisa untuk segera ke fasilitas kesehatan seperti ke puskesmas. Jadi teman-teman di puskesmas juga dapat melakukan bantuan pemeriksaan, apakah baik itu pemeriksaan fisik maupun nanti ternyata perlu pemeriksaan penunjang lainnya seperti itu.
0: Ya,
1: jadi
0: baik.
1: Tidak terlambat.
0: Dan terakhir ini ada pertanyaan dari Amel di Landasan Ulin, Pak Gusti. Apakah ada cara melindungi diri sendiri dengan mengkonsumsi atau memanfaatkan bahan-bahan alami agar terhindar dari influenza A?
1: Kalau misalkan bahan-bahan alami, teknisnya tetap seperti perilaku hidup bersih sehat itu, jadi tetap ada makan sayur sama buah. Teknisnya kan untuk meningkatkan kadar baik itu vitamin di dalam itu badan kita sendiri maupun antioksidan yang ada di dalam badan kita sendiri. Seperti itu mungkin kalau misalkan bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk kita supaya tidak terkena atau meminimalisir risiko terkena dari virus influenza tipe A.
0: Oke, jadi pola makan dengan sayur-sayuran, buah-buahan itu juga penting dilakukan ya Pak Gusti ya untuk meningkatkan imun gitu ya. Oke, baik Pak Gustin, nggak terasa sudah di akhir pembicaraan kita di pagi hari ini. Mungkin harapan dan juga pesan untuk masyarakat ini seperti apa, Pak Gusti?
1: Pesannya teknisnya bagi masyarakat pertama melakukan pencegahan berbasis perilaku, melakukan PHBS. Jadi kalau misalkan batuk atau bersin, tolong ditutup mulutnya dengan tisu maupun dengan siku terlipat, kemudian mencuci tangan secara berkala dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik, baik itu sedang sehat ataupun tidak. Terus kemudian apabila ternyata sudah terkena ISPA, mohon untuk istirahat yang cukup. kemudian banyak minum air putih untuk menjaga dehidrasi dari badan, kemudian baik itu sakit maupun tidak itu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah untuk mendongkrak imunitas di badan. Kalau misalkan ternyata dirasa kurang, tidak apa-apa kalau misalkan memang harus apa namanya, memakan suplemen seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Gusti dengan saran dan juga informasi yang disampaikan di pagi hari ini terkait dengan waspada influenza A yang kali ini juga mengintai di seluruh Indonesia, dan semoga saja di Kota Banjarmasin selalu nihil ya untuk kasus influenza A di Kota Banjarmasin. Dan kita sebagai masyarakat juga tentunya harus menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar mendongkrak imunitas diri agar nanti tidak terkena dengan penyakit influenza A. Seperti itu ya Pak Gusti ya. Terima kasih Pak Gusti atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung juga bersama kami. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Saya Fitriana Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Pesan ini akan tiba padamu, entah dengan cara apa. Bahasa yang ku tahu kini hanyalah pasaran.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin siang ini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Kita hadirkan Halo RRI untuk Anda ingin melaporkan berbagai macam hal yang terjadi di masyarakat, keluhan, aduan pastinya ya, terkait dengan pelayanan publik, infrastruktur, ataupun juga masalah sosial lainnya yang berkaitan yang bisa dilaporkan. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon Halo RRI 0811-5111-410, 0811-40976. Untuk Anda yang ingin mendengarkan dan juga melaporkan terkait dengan kondisi di daerah Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami 0811-40976. Kita coba sapa dulu penelpon pertama. Baik, selamat pagi, halo.
3: Selamat pagi kembali.
2: Baik, ada Mama Putri. Alhamdulillah sehat Mama Putri.
3: Alhamdulillah, wassalamualaikum dan sama-sama sehat ya kita.
2: Amin ya rabbal alamin. Kapan nih? Pak kabut benar kah besokan nih?
3: Karena pasan nih rasanya sama nyasak nih. Karena kayaknya kabut saya kayak orang nyolok ke situ
2: mah. Iya, makanya kayaknya kabutnya makin tebal makin hari ya.
3: Apa yuk? Maka pas besokan tadi kalau sudah kabut itu nambah lawang. Tutup lawang ngejar kok.
2: Okay.
3: Apa jadi tutup lawang sudah siang ngejar. Itu nak kabut-kabut ngejar kok.
2: Tetap aja kabutnya rasa masuk terus ya, walaupun ditutup kayaknya ya.
3: Iya, kayak kapan berakhir gitu nah. Padas juga mata belinya anu nih.
2: Asli, padas mata, padas juga hidung ya kalau lah.
3: Nah ya tuh, aduh jer kok kayak apa nih, ya, cuaca kita nih kayak ini nih.
2: Iya, makanya kita tunggu saja mudah-mudahan ada hujan nanti secepatnya Mama Putri, insya Allah.
3: Maka aku nih pacang anu nah, pacang bepergian.
2: Jauh
3: sungai. Karena anak-anak-anakan pengantinan daerah anu Muara Tapus sana.
2: Muara Tapus tuh daerah mana ya?
3: Daerah Ampaka Muntai.
2: Ampaka Muntai, baik. Oke.
3: Kaliwatu Bibirik, nah segalaan.
2: Iya.
3: Lepang sampai ke sana situ nah, sampai ke Danau Panggang.
2: Itu.
3: Lain danau anu lain, ini Danau Panggang lo sungai. Jadi hari tanggal 12 ini pengantinan mungkin aku kena ke sana. Baik jadi bahannya tuh hari Kamis bang jumat kah itu nabi dulu jadi kayak apa pokoknya kita itu ya kalau tadi maksudnya ini kalau song aku pulangkan di rumah
2: masih baca lagi lah ada kalau ditangguhi jadinya
3: jadi kayaknya mudah-mudahan kawah aja nah itu jadi
2: amin
3: mudah-mudahan kawah makanya jalanan ini masih akan jalanan bisa bilang ada kalau kemana-mana kayak itu kan
2: kondisi jalanan kondisi anu pulang kabutnya kayak apa pulang kayaknya kalau lah
3: itu nanti diterakan di jalannya kayak apa ya kok
2: rencana lewat
3: ada mobil padahal kan ada ulur lagi di
2: iya
3: gak ada bisa orang di orang mobilnya
2: betul apalagi kondisi jalan kayaknya di kalau pian laut Sungai Putih agak lumayan parah tuh di daerah arah Kakandangan ya
3: aku jalan dalam bang rajin tuh jalan kandangan dalam di dalam tuh
2: oh oke.
3: Kambus juga
2: gitu. Kau aja ya kalau hantas hantas
3: kambusnya negara langsung gitu nah
2: ya.
3: Jadi kan ada jalan kota.
2: Ada jalan katanya.
3: Jalan kota nih padat tahun-tahun kayak ini nah, tapi kawal lagi juga.
2: Iya.
3: Ada jalan sana kan terus jalan istilahnya tuh kan tapi banyak motor kayak itu nah. Kenyaman mudah selamat ya doanya
2: tadi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lah lancar-lancar aja walaupun kabut asap lagi menyerang kita nih ya kalau lah.
3: Ya anak ada di datangnya anak anak kandang anak anak mamanya.
2: Iya.
3: Kita kan nyaman kayak itu.
2: Bujur.
3: Anak ulun terakhir kada datang lagi. Ada kayak itu kan gak kecuaca nih, bah cuaca itu kok aja jalan, kayak besar ke apa kehatian ya. Jadi mudah-mudahan aja kalau ada kalau kasihan gue
2: Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan aman-aman aja. Pokoknya selamat amin, sampai amin tujuan insyaallah.
3: Ya Allah. Amin ya rabbal alamin, tolong doanya aja.
2: Siap.
3: Kita sama-sama aja, Bunda selamat.
2: Amin.
3: Kita ini sabar ya kita ya kalau.
2: Bujur.
3: Kita malas semuanya udah.
2: Pokoknya nih bawa tenang aja dah.
3: Heeh. Mbak Mama ya kada apa-apa juga.
2: Iya
3: kan. Salahnya tadi kita anakan gede kan Mbak Mama. Kan cuaca ini juga macam-macam jangan
2: juga. Iya iya.
3: Kira-kira Allah Taala nyanyar sedikit.
2: Sabar aja pokoknya. Nih hanya cobaan di dunia karena belum lagi karena misalnya kita di akhirat. Nauzubillah mun masuk nang neraka atau apa ya kalalah.
3: Di akhirat tuh banyak lagi pertanyaannya. Lima waktu ikam gawilah apa ditanya. Itu ada apa mandul penurakan macam-macam lah.
2: Iya.
3: Lagi pahit-pahit bisa di sana di sini masih bendingan orang tuh.
2: Sepakat betul.
3: Mungkin kau benaung di sini.
2: Iya.
3: Mau di sana.
2: Ada kawa.
3: Kalau orang ada alih lagi nih malaikat.
2: Betul betul betul.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Putri nampaknya mengabarkan aja kondisi ya di kawasan Sungai Ulak ya. Kita coba sapa penelpon berikutnya di Sungai Musang Alu-Alu. Pak Ramli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Padli.
2: Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik dan berkabut asap. Serta leading kami di desa pindahan baru. Pipanya yang ada di Karang Intan bocor.
2: Oke, di kawasan Karang Intan yang bocor ya.
4: Iya. Jadi beberapa hari ini kami menunggu banyunya kalau normal kembali.
2: Oke, berapa lama sudah Pak Ramli di sana mati airnya? Bocornya itu?
4: Ingat ujarnya lah, tadi 5 harian semingguan kah sudah ya?
2: Oke. Yang pian rasakan di rumah berapa hari sudah mati banyu ledengnya? 5 harian tadi atau baru kami aja?
4: Kami di Sungai Musang ini kada ada beleding padli ya.
2: Di desa
4: cuma
2: yang
4: cuma kami mempat manupar aja di kampung sebelah.
2: Yang di desa pindahan baru itu ya?
4: Iya. Lain pembakalannya di sana pulang.
2: Oh iya. Jadi maksudnya air yang didistribusikan ke Sungai Musang juga terganggu ya Pak Ramli ya?
4: Iya, no tadi apa anunya bocor aja rasa apa tadi 300 liter per detik kajarnya tadi.
2: Oke.
4: Jadi kan apa itu namanya parah kalau deh.
2: Parah itu lumayan tuh harus biasanya lama tuh diperbaikinya tuh.
4: Ujarnya tadi kan ditunggu ya dulu jangan rasa 4-5 harian nih.
2: Lumayan.
4: Sama malam tuh ada, memang ada orang membawa tak ada di Banjarmasin kan bakalutok lah. Cuma kada tahunya ada liwatnya tuh nah ada acara pengantin semalam. Jadi kada ada di rumah.
2: Oke, baik. Berarti ini mengandalkan yang air dari Banjarmasin nih nantinya ya Pak Ramli ya mungkin.
4: Ya munnya nang ada membawa pas tabarungan di rumah padli.
2: Oke, mudah-mudahan ya kalau pas tabarung nih kada nang pas kawinan semalam.
4: Semalam tuh kan kami ke acara pengantinan inya lalu, jadi kan ada di rumah kami.
2: Oke, berarti ini sampai saat ini nih air mengandalkan apa nih para beli air yang rancak di tong itu atau tangki itu?
4: Yang ada sisanya Pak Dere.
2: Sisanya aja, tapi masih ada, masih cukup beberapa hari ke depan atau seperti apa para beli?
4: Sejerigin ya Dena.
2: Sejerigin lagi, nah Baik, mudah-mudahan nih dapat info dulu ya dari PT AM Intan Banjar ya masuknya itu ya. Karena Karang Intan tadi ya.
4: Iya, no, itu Banjar.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan segera selesai perbaikannya secepatnya. Apakah benar informasinya 5 hari, 4 harian ini? Mudah-mudahan dalam waktu dekat lah insya Allah ya Pak Ramli ya.
4: Iya, Banjar.
2: Karena kita kada tahu kondisi kebocoran di sana tuh di Karang Intan masalahnya ya kalau. Tak ke dalam tuh anggapannya.
4: Tadi kan aku betakon kala kayak apa aja aku bubuhan sini nang Mahkamah Harap Banyu Leading jernya kada kawai bisa apa artinya tuh
2: nang
4: ada nih nang dipakai dulu aja.
2: Oke.
4: Tukar es aja gin kada kawainya memakai saurang aja.
2: Pisan
4: saurang aja soalnya banyunya kada dejer.
2: Jadi kada kawa lalu diulah es-esan lah.
4: kada kaompat menukar.
2: Kada kaompat menukar, betul betul betul betul.
4: Maaf aja aku aja kada komen jewelry.
2: Nah, dasar bujur lah, tapi beberapa hari terakhir nih kayaknya kondisi es udah mulai banyak yang kurang berjualan nih. Iya iya iya iya. Nah, ini berarti PDAM Intan Banjar ya yang nanti kita coba update kondisinya seperti apa nanti. Mudah-mudahan insyaallah ya. Baik. Ada lagi Pak Ramli mungkin izin sebelum kita lanjut ke penelpon selanjutnya?
4: Mama Putri mudah aja selamatan di perjalanan.
2: Doakan aja Sidin lah, mudah-mudahan tuntung sampai tujuan ya kalau.
4: Bulik apa selamat juga.
2: Ah, bujur tuh bulik selamat, datang selamat ya kalau.
4: Ayo aja padilah.
2: Thank you, makasih banyak.
4: Kelawasan nah.
2: Kalau apa santai aja kita.
4: Wah, ambil menggunakan WhatsApp nah.
2: Thank you, alhamdulillah HP baik ya sudah.
4: Iya kan kita tuh kan ngetek-ngetek dapat juga akhirnya.
2: Alhamdulillah. Kalau nggih siap.
4: Yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar aja kegiatan pian dan semoga tuntung lekas ya kalau perbaikan yang ada di PDAM. Ada lagi satu laporan dari Mama Kasman keliling benteng masih terkait dengan laporan PDAM Intan Banjar. Assalamualaikum Pak Adli, kami melaporkan bahwa air PDAM sampai sekarang tidak jalan, yang alamatnya di Jalan Martapura Lama kilometer 9.200 atau 9.2 kalau komplek MJ Perdana 2 Sungai Lulut ya. Ini masuknya kayaknya Martapura Lama Pal 9 harusnya masuk PDAM Intan Banjar atau Bandarmasih nih. Untuk Mama Kasman bisa diupdate dulu ya, apakah masuk di Intan Banjar karena daerah-daerah batas kota nih, apakah masuk juga di Bandarmasih ya Mama Kasman, boleh diketikkan lagi. Kita coba sapa penelpon selanjutnya terlebih dulu sebelum Mama Kasman nanti kita balas. Kita coba sapa di 976 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, halo. Baik, terputus. Boleh dicoba lagi untuk seluler kita di 0811 40976 ataupun juga di 0511 3251562. Ya, beberapa laporan tadi kita coba update dari Pak Ramli tadi ya. Pak Ramli tadi mengabarkan terkait dengan kondisi yang ada di Karangintan tadi yang bocor ya. Oke, selanjutnya kita coba sapa dulu Pak Alimun Hakim sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Alimun.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Pandi, ini saya ingin melaporkan dua hal.
2: Enggih, kenapa tuh? Silahkan.
5: Satu tentang air ledeng. Air ledeng di tempat kami, tepatnya di Kecamatan Banjar Barat, berseberangan dengan BNN Provinsi. Itu sudah satu bulan lebih ini nggak jalan, nggak keluar airnya. Kenapa? Kalaupun misalnya ada air intrusi laut, kan masih keluar, masih bisa dipakai untuk nyuci.
2: Yeah.
5: Tapi ini nggak ada sekali, nggak ada tetes sedikit pun.
2: Okay.
5: Nah, itu sebagai laporan pertama.
2: Baik.
5: Siap. Dan kedua, kondisi operit jembatan tepat di samping kanan BNN itu, operate jembatan.
2: Oh ya, tahu.
5: Itu sudah turun, jadi sering kecelakaan. Nanti saya kirim ininya
2: fotonya ya, siap.
5: Kondisinya ya. Okay. Nah, adapun kenapa saya laporkan, karena sering kalau apalagi musim hujan, mereka-mereka yang nggak tahu kondisi jalannya kencang pas sampai di operate itu jatuh, kasihan kan.
2: Itu dekat
5: laporan kedua.
2: Baik, itu apa? Yang dekat arah BNN-nya atau yang sebaliknya Pak ya, Pak Limon?
5: Masih di depan BNN-nya, BNN, bukan yang di Wisma Polda.
2: Ya, bukan.
5: Tapi kelihatannya dua-duanya itu sudah turun juga, di sebelah sana juga turun di depan BNN-nya itu.
2: Baik.
5: Jadi nanti saya kirim kondisi jalannya.
2: Boleh dikirim foto atau videonya ya Pak Limon ya.
5: Ya, siap.
2: Terima kasih Pak Limon Hakim.
5: Waalaikumsalam. Kondisi minta request lagu Kampung Batuah.
2: Siap.
5: Hubungan dengan kondisi jalan nih.
2: Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa putarkan ya.
5: Ya, oke, makasih.
2: Siap. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Limun Hakim. Tadi dari Mama Kasman keliling benteng masuknya PDAM Pam Bandar Masih. Padli, terima kasih. Sama-sama. Mama Kasman, berarti kita coba update dulu, kurang lebih sama ya dengan Pak Alimun Hakim tadi di Banjarmasin Barat. Katanya airlidingnya tidak mau jalan ya. Nanti apakah juga ada update terbaru juga dari PDAM Banjarmasin? Apakah di beberapa kecamatan terjadi gangguan juga? Karena setahu saya kemarin kan ada penyaluran distribusi darurat ya, yang air asin itu ke beberapa wilayah, khususnya di Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara juga sebagian, terus juga Banjarmasin Tengah atau Selatan ya kalau tidak salah. Nah, ini jadi kita coba update. Tapi Sungai Lurut masuknya Banjarmasin Timur nih. Nah, ini jadi kita update dulu apakah demikian. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita coba update dulu ya untuk Mama Kasman dan juga Pak Limun. Silakan, masih ada lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111-410 untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk update ataupun juga ada keluhan aduan terkait dengan kondisi terkait dengan yang namanya itu air ya, yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, tadi Kabupaten Banjar juga, Paramli. Silakan boleh ditunggu update-nya ya. Kita akan rehat dulu sejenak pendengar. Pastinya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa kirim pesan teks di WhatsApp kami 0811-5111410, 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita akan rehat dulu sejenak. Setelah ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI pagi ini.
6: 10.000 per orang.
7: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
6: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
7: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
8: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak, berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
9: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

0: Oke, kita lanjut kembali di Haleri 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Kita dalam program Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Berbagai keluhan bisa Anda laporkan di Halo RRI pagi hari ini, yang pastinya mudah-mudahan ya kita akan coba update ke instansi terkait, dinas terkait ataupun juga badan lembaga terkait yang bisa kita laporkan ke mereka-mereka itu, ataupun juga kita laporkan ke ombudsman yang pastinya menjadi mitra kami di kesempatan Halo RRI. Silakan di 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410. Ini ada Mas Gi yang ada di mana, Rantau kalau tidak salah ya ini, di Trikora nih.
1: Iya, Mas Patri, selamat pagi Mas Patri.
0: Selamat pagi Mas Gi. Masih ya, belum ada
1: kabar
0: update ya, kayaknya.
1: Gimana Mas Patri? Alhamdulillah. Gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke. Syukurlah alhamdulillah.
0: Iyan, gimana kabarnya?
1: Iya Mas
0: juga?
1: Patri, kabar baik. Jadi ini Mas Patri, ini ulun menyampaikan keluh kesah yang keempat kalinya lewat RRI.
0: Belum ada update berarti ya.
1: Jadi nggak ada Mas Patri, jadi apa namanya, dinas terkait ini rupanya kurang tahu apa pertimbangan kok jadi sampai sekarang nggak ada follow up ya Mas Patri ya.
0: Iya, makanya ini kami juga follow up, tidak ada jawaban juga nih dari mereka.
1: Iya betul, apakah itu kewenangannya Pol PP atau kewenangannya PUPR provinsi. Jadi apa namanya, sampai sekarang nggak ada respon sama sekali. Jadi sama, saya tuh ingat loh Mas Patri, di depan rumah sakit Idaman Banjarbaru itu kemarin kan berderet tuh kios-kios banyak bener tuh Mas Patri di depan rumah sakit itu ya.
0: Betul.
1: Itu kan langsung di follow up sama Pol PP, itu langsung bersih rapi, dikasih tanaman kan sekarang jadi rapi, asri gitu. Itu padahal di jalan lurus kan, artinya kan dari segi risiko kan sebetulnya kurang lah, minimal lah. Nah ini yang jelas-jelas dari sisi apa, resiko pengguna jalan ini apa namanya, cukup resikonya cukup besar kok nggak ada follow up sama sekali.
0: Baik ini masih kita jadi temuan juga ya bagi kita, ini masih kita follow
1: Mas
0: up nih juga.
1: Iya jadi anu Mas Fadli, mau sampaikan ke langsung kedua instansi sekaligus ya, di Pol PP-nya Banjarbaru sama di PUPR-nya provinsi ya Mas Patri ya.
0: Betul nanti kita coba update, mudah-mudahan ada pemberitahuan lagi ya dari mereka nih, karena sampai saat ini kami belum dapat kabar juga.
1: Iya, mudah-mudahan Mas Patri. Oke, itu aja Mas Patri.
0: Siap yang, Mas Gi.
1: Apa namanya? Mohon untuk dibantu.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Gi atas mengingatkannya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya, siap. Makasih banyak Mas Patri. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih banyak Mas Gi atas remindernya ya, atau mengingatkan kepada kami lagi untuk juga temuan tersebut juga di kawasan Trikora. Di kawasan jalan Trikora menuju ke arah kantor gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Banjarbaru, yang mana seperti halnya sebelumnya Mas Gi melaporkan ada toko atau bangunan di simpang jalan yang juga masih belum kita update juga sampai saat ini ya. Baik, kita coba update dulu di 976, sudah ada yang bergabung. Oke, baik, terputus, boleh coba lagi di 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami di kawasan Banjarmasin ataupun juga Banjarbaru dan sekitarnya, yang mudah-mudahan bisa kita laporkan juga, paling tidak mudah-mudahan tembusnya ke ombudsman bisa menjadi catatan juga penting ya bagi ombudsman. Ataupun juga bisa melaporkan terkait dengan berbagai temuan. Tadi saya coba sedikit flashback ya ke penelpon pertama tadi, juga ada keluhan terkait dengan PDAM Intan Banjar yang melaksanakan perbaikan di berbagai titik. Dan PDAM Intan Banjar ini mencakup wilayah Martapura serta Banjarbaru, yang artinya Kabupaten Banjar, Banjarbaru maksudnya ya, ini dipegang oleh PT AM PAM Intan Banjar. Dan selanjutnya ada perbaikan tadi di Karang Intan yang diestimasikan sekitar 5 hari yang membuat juga warga menggantungkan hidupnya dengan PAM ya, seperti tadi Pak Ramli yang membutuhkan jerigen air dari desa sebelah yang menggunakan ledeng. Ini akhirnya harus bersabar dan menanti apakah juga nanti akan ada air kiriman dari Kota Banjarmasin ataukah tidak ada kiriman nanti juga. Mengharapkan katanya mudah-mudahan ada perbaikan. Sama seperti siapa tadi ya, Pak Ramli juga Mama Kasman di Sungai Lulut juga temuannya terkait dengan air juga yang mengalami macet atau bahkan mati total ya tadi ya di kawasan kilometer 9 di Martapura Lama. Nah, 976 sudah berdering, mudah-mudahan bisa kita angkat. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, gulu mawardi lawasnya, kada bergabung pian nek lah kan. Ke mana aja pian nek?
2: Ada aja.
0: Ada.
2: Yang lawas sudah masuk di RRI.
0: Ke mana Yondi? Dicari-cari lon buhannya dah mano mawardi pian nek.
2: Ada kapuas di Leon lagi.
0: Ada orang Kapuas Bang Dani tuh, Bahaur juga tuh. Bahaur si Mas Randi.
2: Mas Randi di Bahaur cari mana Bang Mawardi jalan.
0: Mana mano aja Mawardi jangan ada bergabung jar.
2: Nih Bang
0: Mas,
2: Bang
0: Mas ini hari ini halo RRI kan? Halo RRI kita, tapi ya Pak Pian ada kada ada laporan aman aja kita ya kalau. Nah, ini tapi ada laporan Pak Pian?
2: Ibaratnya tuh sedikit-sedikit ya, kita sambil-sambil laporan memberi saran ya kalau.
0: Ah betul,
2: silakan. Bagus mana ya kalau sudah?
0: Bujur aja kada apa, kita santai aja
2: pokoknya. Nah, jangan mau buat RRI ini, apa jangan untuk mengadakan acara ini, nah, jadi kan ibaratnya tak terpanggil gue mau dia nak masuk gitu nih kalau.
0: Ay, siap apa nih jar?
2: Ini benar karena kita nih memberi saran ya kalau. Ya model saran bisa juga lah, kurang bisa juga ya kalau.
0: Iya iya iya. Ya.
2: Nah, jadi kalau bisa ini nih bawa ini kan di kampung ini banyak neng apa jarang untuk mengeluh neng kenapa jar makan diesel makan naik ya karena nah.
0: Harga diesel kah maksudnya?
2: Model diesel nang maksudnya tuh model diesel nang model nang.
0: Oh diesel.
2: Diesel kita nang-nang kan libatnya asalnya kita 3 atau 2 atau 4 atau 1 karena kada 6 sampai 10 aja kita nah.
0: Iya.
2: Jadi kalau bisa aja kita nah agar di jurang sebenarnya itu ada di balikan untuk di sana untuk aplikasi-aplikasinya supaya kalau menurunkan kita.
0: Ini sementara ini Pak Mawardi desil berapa di aplikasinya tercatat?
2: Ulun tuh desil 5.
0: Awalnya desil berapa? 3
2: atau
0: 2?
2: Kan bisa desil 1 atau 2
0: Oh, oke. Okay,
2: karena kan dasar kami disabilitas tunanetra ya, kalau.
0: Iya. Tapi mohon izin nih, apakah sebelumnya ada pendataan dari biasanya tuh ada satgas dari Kemensos tuh yang mendatangi setiap desa-desa
2: ada juga, nyebut akun kan lagi dulu. Apa gawian pian Bang Mawardi? Gawian Bang Mawardi ini, gulu Mawardi ini jen burutan aja.
0: Iya.
2: Lawan ibaratnya ada sedikit itu nah, ibaratnya menjualkan apa ibaratnya pusa menjual ada nggak kamu jualkan di pusa itu nah.
0: Iya.
2: Karena belinya ada orang anak misi pusa atau misi pusa labu kita telepon akan ada kita nggak sensibilitas ya kalau ini nomornya aja kita ini isiakan ini aja kita nah okay. Itu aja okay. Itu ibarat gawian berapa pemasukan jualan kadang-kadang ngaran kita misi saldo seorangnya 500.000 nah tahan kesan. Seperti orang mengisi pulsa lampu, pulsa apa itu HP atau paketan ya kalau.
0: Oke. Okay,
2: nah itu panggilan gitu nah.
0: Iya.
2: Itu panggilan dasar kan kadang-kadang nah jadinya ibaratnya dasar penghasilan ibaratnya sebulan tuh 5 juta.

0: Ya kan kakak ini, walaupun kita ibaratnya bersama rumah tapi kata satu keluarga lain ya kata. Iya kalau di sana.
1: Iya, sepakat betul.
0: Nah, iya walaupun sebaliknya walaupun orang terumah belain tapi kalau keluarga masih bersamaan. Heeh. Sama anak jadi kita nang intinya nang ianya jangan memandang serumah-serumah lihat tekoni dulu kata keluarganya bersamaan kah belain kana. Dan orang ada jasa belakin kalau melihat ini di rumahnya gana aja. Tapi kan rumah gana itu rumah siapa dulu nah. Ya bisa juga kan berarti rumah gana ini kan ulahan kuitannya dulu kata nah. Sebaliknya bisa jauh orang berduit bisa jauh rumah halus orang boleh bulah ya kalau nah jadi kita jangan melihat dari rumahnya ke sana nah itunya jadi nanggulur sana saran kami ano bang anak aja abon kawau dari pihak langsung umpamanya dari umpamanya buan di rasus mendak atau buan yang agak ibaratnya yang berpihak di situ lah langsung turun ke lapangan.
1: Oke, siap.
0: Jangan
1: siap,
0: menyuruh nang bagian desa kan.
1: Baik.
0: Kalau bagian kan jadi kan tepat sasaran kata kita nang masuk turun.
1: Siap.
0: Nah, itu kan kasihan kan ibaratnya nang pas nang memerlukan kada dapat.
1: Iya.
0: Ibaratnya nang nama buahan nang keluarganya dapat kayak apa ya kalau nah.
1: Oke, siap. Dapat dipahami sudah.
0: Masuk turun ini mohon maaf lah apabila ada kata-kata lawan menyinggung buahan nang anak itu minta maaf.
1: Siap.
0: Ini menyampaikan atas anggaplah ulun perwakilan dari orang-orang yang enggak ada bisa melaporkan ya kalau membawa pamer kita nah.
1: Siap, aman.
0: Jadi ulun ini demi kemaslahatan orang banyak kita nah.
1: Paham.
0: Jadi kan ibaratnya kan amunnya terkabul kan apa nang kalau ulun saranakan nih ya yang salah kan ulun kan ada juga kan ibaratnya dapat pahalanya kan.
1: Betul.
0: Ibaratnya bukannya ulun mengharap ya kalau nah. Iya. Nyatanya dulu kan ibaratnya kesan orang banyak ulun ini saran ulun kita nah. Bukan hanya untuk di kampung ulun Marabahan kalau bisa di kampung-kampung Sabratan di kampung-kampung kita se Indonesia nih nah.
1: Sepakat.
0: Kalau bisa langsung naik bukannya kita ke rumah-rumah masing-masing di daerah yeah. Ini orangnya kayak ini. Pian sudah ada. Kau nih kalau pian ada kan dapat bantu orang kita nah. Buah nang tuhannya nang anumnya sakitnya apalagi nama buah nang disabilitas misalnya cacat batis cacat. Nah nang lebih bahaya lagi kita orang lumpuh tenangnya
1: iya, kan? Iya, paham.
0: Orang lumpuh itu kan kadang kalau udah lemah sih kan
1: apa-apa ya.
0: Kan,
1: betul.
0: Nah, buah nang tunanetra ini kan. Tunanetra ini palingan burutan.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ngalahin tuh jarang orang bisa menyiapkan berjualan segala pusat segala dana jarang orang bisa kayak itu kan. Karena keterbatasan orang kadang-kadang kecuali orang sekolah di Banjar Harapan.
1: Iya.
0: Walaupun ibaratnya orang sekolah di Banjar Harapan kadang-kadang semua aja orang bisa pada berjualan tuh istilah memecik-mecik HP-HPan tuh itu segala macam tuh.
1: Paham. Baik.
0: Itu aja.
1: Siap Guru Ardi. Dapat kita harap.
0: Apa jarang orang jelas mana kata mudah-mudahan
1: sangat
0: bisa
1: jelas
0: dipahami oleh bapak-bapak.
1: Siap.
0: Itu aja kehendak Bang Mawar.
1: Supaya
0: ibaratnya memang istilahnya orang disabilitas diperhatikan. Nah, kalau bisa diurusakan saya nah ya kalau sampai nang ibaratnya PKH apa kan misalnya jarang kena.
1: Iya.
0: Itu nah pian sudah dapat nah menyebut kita urusakan jujur nah. Karena itu nang sangat memerlukan orang yang penyandang disabilitas gitu nah.
1: Iya.
0: Kalau orang misalnya miskin itu mesti enggak pegawai orang. Kalau misalnya anu berarti orang tokoler ya kalau
1: Iya. Baik. Siap dapat dipahami. Poinnya tadi ya Desil tadi ya. Baik, terima kasih.
0: Kalau ada kekurangannya mohon maaf, mohon ada kata-kata yang ibaratnya agak sedikit kurang pantas lo minta maaf
1: karena siap, Pak Wardi.
0: Ibaratnya nang sanak nih istilahnya itu kan kada tapi bisa merangkai kata-kata.
1: Ini sudah bagus ini sudah
0: ya.
1: Baik, terima kasih Pak Mawardi ya.
0: RRI sukses ubanang abang-abang di sana ya kalau nah.
1: Siap. Terima kasih banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Abang-abang gitu aja katanya.
1: Siap. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Mawardi sudah bergabung bersama kita. Baik, selepas iklan berikut ini kita akan tanggapi beberapa penelpon yang sudah masuk tadi. Mudah-mudahan kita bisa tanggapi semuanya. Apabila ada yang kita tampung, mudah-mudahan nanti kita akan tindak lanjuti setelah beberapa sesi nanti ke depannya ya. Setelah iklan berikut ini, pendengar, kita akan hadir kembali. Namun sebelum iklan, kita hadirkan dulu informasi terkait dengan Dishub nih gandeng Axel by Bank Kalsel. Tarif papadan resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Dishub Kota Banjarmasin dan Dishub Kota Banjarbaru. Cukup membayar Rp5.000 dengan satu kali tap kartu prabayar, NIR Sentuh atau Kris, dan aplikasi dompet digital, maka pengguna dapat berganti moda transportasi publik modern hingga 3 kali. Nah, dengan tarif terintegrasi

0: lagi, yaitu antara Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Masin, dan Trans Banjar Baru, pengguna dapat menikmati 3 moda angkutan ini dengan 1 kali bayar berlaku hingga 90 menit. Melalui aplikasi Axel dari Bank Kalsel, sebagaimana komitmennya dengan Bank Indonesia yang akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan, maka kehadiran tarif papadan ini diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
1: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalselteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalselteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalselteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram

0: Baik, kita di segmen terakhir Holo RRI edisi hari ini bersama dengan rekan saya Erni Rawati yang akan merekap terlebih dulu beberapa laporan yang sudah masuk di Holo RRI pagi hari ini. Erni, silakan dengan rekapan Anda.
1: Ya, terima kasih Padli. Untuk kita langsung aja ya untuk rekap Holo RRI edisi hari ini Senin 12 Oktober. Tadi cukup banyak yang masuk, tapi rata-rata hampir sama sih soal air, cuma beda ini aja, beda pump-nya. Yang pertama tadi dari Pak Ramli nih. Di kawasan Karang Intan pipanya bocor. Jadi beberapa hari airnya mati total dan hanya menunggu perbaikan. Sedangkan ini tuh sudah berjalan sekitar 5 harian. Meskipun di sana mereka tidak pakai airnya langsung nih dari pump-nya, tapi kan mengandalkan dari desa sebelahnya gitu. Desa sebelahnya itu pakai dari pump ini, makanya ketika di sebelah terganggu, otomatis di desa mereka juga ikut terganggu. Kemudian Pak Alimun Hakim juga sama tadi tentang air juga, tapi di Kecamatan Banjarmasin Barat sudah 1 bulan mati total. Nah, kurang tahu tuh kenapa. Ini masuk di Banjarmasin ya?
0: Iya, Banjarmasin.
1: Lalu yang kedua masih dari Pak Alimun Hakim juga soal kondisi oprit jembatan di samping BNN yang sudah turun. Apalagi katanya kalau kondisinya itu hujan, itu sangat membahayakan pengendara jalan. Tadi juga sudah ada dikirim videonya ya.
0: Iya, betul.
1: Sudah kita lihat juga. Lalu ada Mama Kasman masih tentang air di pam Banjarmasin juga yang sampai saat ini tidak jalan. Tapi ini di kawasan Jalan Martapura Lama KM 9200 Komplek MJ Perdana 2 Sungai Lulut. Ini juga masuknya di pam Banjarmasin. Dan tadi juga ada Mas Gi yang untuk ketiga kalinya ya mengeluhkan hal yang sama.
0: Keempat kali kata beliau tadi.
1: Keempat kali malah ya. Mengeluhkan hal yang sama terkait waktu itu kios ya yang masih mengganggu di pinggir jalan gitu. Lalu yang terakhir tadi Pak Mawardi. Kalau beliau ini lebih ke masukan untuk Kemensos ya. Misalnya ada survei itu bisa langsung turun ke lapangan gitu dan bisa lebih objektif lagi, karena mungkin beberapa waktu bantuan itu kurang tepat sasaran gitu. Dan juga beliau ini merasakan dampak dinaikkan desil tadi. Jadi harapan beliau semoga untuk survei itu bisa lebih turun ke lapangan dan bisa dilihat lebih objektif lagi sehingga bisa lebih tepat sasaran.
0: Betul,
1: mungkin itu ya untuk keluhan Holo RRI edisi hari ini Senin 12 Oktober.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Mas Robi. Ini kebetulan Mas Robi bertugas di hari ini dan banyak sekali langsung laporan-laporan yang sudah masuk di kesempatan hari ini ya. Mas Robi, bagaimana update-nya terkait dengan update hari ini, keluhannya yang sudah masuk, silakan.
2: Baik, terima kasih Padli dan juga Erni. Saya langsung jawab terkait pam Banjarmasin tadi ya. Dari Pak Alimun Hakim dan juga Mama Kasman. Kalau Pak Alimun di daerah Banjarmasin Barat, kalau Mama Kasman di daerah Sungai Lulut. Jadi ini informasi dari pam Banjarmasin sendiri saya bacakan. Tadi saya sudah minta ke pihak humasnya, cuma masih ada rapat. Ini khususnya di Banjarmasin Barat ya. Ada kan dari pam Banjarmasin ada 3 distribusi nih. Ada yang normal, penurunan tekanan, sama kemacetan yang bahkan ini nggak mengalir nih. Nah, kalau di daerah Banjarmasin Barat, di Belitung Selatan itu kondisi normal, jadi lancar. Untuk penurunan tekanan itu ada di Basiri dan juga Telawang. Nah, untuk kemacetan aliran air ini yang sampai nggak mengalirnya ada di Belitung Utara, Pelambunan, Telaga Biru, Teluk Tiram, Kuin Cerucuk, dan juga Kuin Selatan. Tapi informasi dari pihak humas, ada skema baru nih yang mau diupayakan Banjarmasin, tapi kami juga masih menunggu skema apa yang akan diberikan di Banjarmasin Barat. Untuk dari yang Sungai Lulut tadi, dari Mama Kasman ya, ini kalau yang normal, kalau di daerah Mama Kasman sendiri di Komplek MJ Perdana 2, itu masuk di daerah yang kemacetan aliran air atau yang memang tidak mengalir airnya di daerah sana. Kami juga masih menunggu juga nih dari pam Banjarmasin apakah di daerah Banjarmasin Utara, maksudnya di daerah Sungai Lulut, apakah akan ada skema baru juga untuk daerah-daerah yang memang tidak ada aliran yang mengalir gitu. Kemudian saya coba jawab dari Pak Ramli ya di Sungai Musang ini terkait dengan air juga. Kalau ini daerah Kabupaten Banjar ya Mas?
0: Kabupaten Banjar itu ya, masuk Karang Intan.
2: Tapi katanya bapaknya sudah melaporkan, cuma masih belum ditindaklanjuti ya terkait perbaikan. Mungkin terkait ini kami tampung terlebih dahulu agar kami sampaikan. Kemudian untuk Mas Gi, yang Trikora beberapa kali sama saya juga ya.
0: Iya.
2: Oke, Mas Gi, terima kasih untuk laporannya. Tapi kami juga sudah sampaikan kepada pihak terkait, khususnya pihak Satpol PP Banjarbaru ya. Kemarin pertama sudah dijawab akan disampaikan kepada pihak terkait, khususnya di bidang terkait. Dan kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut nih, karena sampai saat ini kami juga belum diinformasikan. Tapi dari pihak Mas Gi sendiri belum ditindaklanjuti.
0: Belum ditindaklanjuti, betul.
2: Semoga dengan ini apakah akan lebih cepat lagi gitu ya. Nanti akan kami update ke Mas Gi juga.
0: Baik, siap itu. Mudah-mudahan nanti update pertemuan selanjutnya sudah tertangani mudah-mudahan.
2: Semoga.
0: Ya. Atau paling tidak ada jawaban, iya. Entah itu diterima atau ditolak, kita akan kabarkan secepatnya juga.
2: Sudah,
0: ya pastinya.
2: Sudah 4 kali ya.
0: Sudah 4 kali ya kan. Dan Mas Robi juga sudah mencoba menjalin kerjasama, menjalin hubungan dengan Dinas Satpol PP kalau tidak salah tadi ya. Tapi sampai saat ini juga belum ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya. Karena Mas Gi tadi bilang di depan rumah sakit Idaman saja langsung ditindaklanjuti katanya. Betul. Walaupun itu jalan yang lurus. Nah ini jalan yang belok katanya ada apa gerangan.
2: Iya,
0: nah ini mudah-mudahan ada jawaban nanti mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Mas Robi dan juga Erni sudah bersama kami di RORI pagi hari ini menjelang siang. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya Pengarus Utama Gender. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI di Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pengurus utama gender kembali hadir bersama Anda. Program yang kerjasama dengan Dinas PPPA Kota Banjarmasin. Di hari ini kita hadirkan dari Forum Anak Kecamatan Banjarmasin Barat. Namun sebelum kita ngajak ngobrol narasumber kita, tamu-tamu kita di hari ini, saya mau buka wawasan dulu untuk Anda pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kita mengambil topik yaitu bijak bermedia sosial, peran anak dalam menciptakan ruang digital yang aman. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang silam viral sekali tentang isu yaitu pembatasan media sosial bagi anak melalui PP Tunas, dan diperkuat juga dengan peraturan Menteri Komdigi nomor 6 tahun 2026 yang menjadi landasan kebijakan perlindungan anak di ruang digital. Artinya, pemerintah sangat fokus sekali membatasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak, khususnya anak di bawah 16 tahun yang notabene-nya harusnya ini belum siap untuk berselancar bebas di media sosial. Bermedia sosial boleh misalkan gitu ya, tapi dengan ada aturan etika dan lain sebagainya dan dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan. Namun seperti apa nih Forum Anak melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi belakangan ini? Kita akan sapa tamu-tamu kita pada hari ini bersama dengan pengurus ya Forum Anak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat. Yang pertama ada Mas, biasanya dipanggil Forum Anak Kakak atau apa sih biasanya, Kakak ya? Bebas aja ya. Oke. Kak Rizky, halo, selamat siang. Semangat ya.
3: Semangat.
2: Siap. Boleh nanti dideketin mic-nya ya Rizky ya. Oke, di samping Rizky ada juga Nabila Syahda, pengurus juga. Halo.
4: Halo.
2: Sehat kabarnya?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Rizky sehat juga kabarnya ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Riz.
3: Walaupun sedikit flu.
2: Iya, ini kayaknya bindeng banget suaranya ya?
3: Tinggi.
2: Mulai malam tadi atau kapan bindengnya?
3: Mulai malam tadi.
2: Inge. Asap kayaknya ya.
3: Ini kena asap.
2: Asap jerebu. Dingin juga jerebu ya. Aduh, hati-hati banget ya. Pakai masker kalau bisa habis ini ya.
3: Inge.
2: Tapi kesini pakai masker enggak, jangan-jangan. Masker. Oh, alhamdulillah. Saya takutnya nanti enggak pakai masker nanti. Habisnya dari RRI malah tambah parah ya, enggak ya, mudah-mudahan. Kalau Nabila sehat ya tadi ya?
4: Enggak ada. Batuk sedikit sih.
2: Batuk dikit aja. Tapi enggak mengganggu insyaallah ya.
4: Iya, insyaallah enggak.
2: Insyaallah. Nah, for your information, mereka ini salah satu pengurus yang ada Forum Anak di daerah Kecamatan Banjarmasin Barat. Tapi kita mau bicarain ke Forum Anak dulu. Saya baru tahu Forum Anak sampai ke kecamatan juga berarti ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, kalau Rizky, Forum Anak ini apakah dia kamu untuk pengurus kota dulu baru dikirim ke kecamatan atau memang dari kecamatan nih?
3: Emang Un awalnya emang masuk di kecamatan.
2: Oh, kecamatan. Habis itu?
3: Tapi Un nanti mau lanjut ke FAD, lagi ada seleksi juga.
2: Oke, di tingkat provinsi?
3: Okay.
2: Wih, provinsi baik. Kalau Nabila juga dari kecamatan berarti ya?
4: Iya, dari kecamatan, Kak.
2: Oke, berarti tingkatannya itu kecamatan, baru ada kota, ada provinsi.
4: Kelurahan dulu, Kak.
2: Oh, kelurahan?
4: Dari kelurahan.
2: Oke,
4: okay,
2: oke.
4: Terus ke kecamatan, kota, baru daerah.
2: Oh, okay.
4: Dan sampai nasional juga.
2: Sampai nasional. Berarti tingkat paling bawah kelurahan desa ya bahasanya ya. Kelurahan desa dulu, baru kecamatan, naik ke kecamatan, baru naik kota atau kabupaten, baru kayaknya di Banjarmasin aja ya sampai ke kelurahan ini ya. Kayaknya ya. Atau belum, enggak tahu nih.
4: Enggak tahu.
2: Belum
4: sih.
2: Tahu ya. Tapi saya baru tahu ternyata sampai ke kelurahan ya Perumahan Anak ini. Saya kira cuma tingkat kota loh. Oh, ini update keren sekali, baik. Oke, kita mau nanya-nanya dulu yang pertama terkait dengan media sosial. Sepakat atau tidak enggak sih kalian anak-anak perlu dibatasin untuk main medsos? Rizky, pernah pendapat kira-kira?
3: Kalau Ulun perlu dibatasi, karena anak-anak sekarang banyak yang media sosial salah menggunakan. Contohnya menyebarkan hoax atau menonton yang aneh-aneh dan bisa ini judi online juga.
2: Anak judi online kemungkinan. Okay. Karena mereka itu apa ya, belum tahu mungkin ya kayaknya ya, apa itu judi online, dampak buruknya kayaknya ya, terus juga yang tadi nonton aneh-aneh, dampak buruknya juga apa, kayaknya belum ada masuk edukasi itu ya kayaknya Rizky ya. Kayaknya kemungkinan. Kalau Nabila, sepakat gak atau tidak?
4: Elun sepakat, mohon maksudnya, Elun sepakat banget kalau anak itu harus dibatasi untuk pengguna media sosialnya. Walaupun media sosial sendiri menurut Elun tuh jangan dijadikan musuh gitu kak. Karena media sosial sendiri itu punya manfaatnya. Misalnya manfaatnya tuh kan banyak banget, dari kita gak paham dari materi di kelas, kita tuh bisa belajar juga gitu. Bahkan kayak aplikasi seperti TikTok itu juga bisa kita jadikan sebagai wadah kita buat belajar kan. Kayak banyak banget dari apa FYP TikTok itu buat video edukasi juga kan. Akan tetapi ini nih ada dampak, bukan dampak sih, tapi dampak buruknya tuh lebih ke tantangan buat kita sendiri dalam menghadapi yang menyaring yang informasi yang gak baik seperti hoax tadi gitu. Terus bener kata Iki tadi, kayak judi online, mereka tuh gak memikirkan dampaknya karena mereka tuh FOMO gitu, kayak lihat temen, oh asik banget menghasilkan uang gitu. Jadi mereka tuh cuma ikut-ikutan, tapi mereka tuh bener-bener gak memikirkan dampak buruknya gitu kan. Itu aja sih.
2: Oke, jadi boleh dibilang anak-anak ini sebenarnya apa sih namanya, media sosial itu aman-aman aja, boleh-boleh aja sebenarnya gitu ya Nabila sama Iki ya tadi ya. Tapi mereka harus dibarengi juga dengan pengetahuan tadi ya kan. Tadi seperti Iki bilang, hati-hati bermain judol bisa jadi, atau video aneh-aneh tadi ya. Kalaunya hoax juga bisa menyebarin juga anak-anak. Kalaunya Nabila tadi, karena mereka FOMO, penasaran.
4: Karena mereka penasaran juga.
2: Tapi jati diri anak itu kan memang jati diri penasaran ya Nabila ya.
4: Iya, memang bagus, tapi kalau mereka tuh penasaran terhadap hal-hal yang gak baik seperti judi online, terus kayak pinjaman online juga kak gitu, kayak memang gak baik kan kak. Mereka tuh FOMO malah arahnya yang ke gak baik gitu.
2: Oke, FOMO yang negatif jadinya malahan ya. Oke, tapi ini kita coba apa sih namanya ya, coba perdalam yang namanya anak-anak. Anak-anak ini kan dia apa ya, polos. Mohon maaf nih, saya boleh di counter atau tidak nih. Anak-anak itu polos. Anak-anak itu memang benar-benar kayak gelas kosong yang siapapun itu mempengaruhi dia, dia akan mudah terpengaruh. Apakah benar anak-anak itu sangat mudah sekali gampang goyah dipengaruhin kira-kira? Boleh Iki atau Nabila kira-kira yang mau jawab?
3: Boleh dulu.
2: Ya, Iki dulu boleh.
3: Benar. Karena anak-anak itu mudah suka ikut-ikutan kayak pomo-pomo gitu. Jadi melihat itu mau itu juga, itu sih menurut Ulun.
2: Kalau Iki sendiri pomo enggak?
3: Ulun pomo-pomo kayak ikutan yang positif aja.
2: Oh, yang positif ya. Enggak yang negatif tapinya ya. Oke, tapi ada something yang ibaratnya penasaran tapi Iki nggak mau ngelakuin itu. Pernah nggak mau coba sesuatu yang negatif tapi nggak bisa, nggak boleh nih?
3: Oh pernah. Pernah penasaran kayak main judi online itu gimana caranya. Tapi kayak hati ini kayak nggak mau gitu.
2: Feelingnya hatinya nggak mau.
3: Dan sering diteguk, dibilang mama jangan ikut-ikutan kayak orang-orang gitu.
2: Jadi hati berkata tidak, nurani berkata tidak. Pengetahuan dari mama juga ada ngasih edukasi sedikit ya.
3: Menasehati.
2: Lingkungan di sekitar seperti apa Iki melihat? Adakah yang misalkan, mohon maaf nih tanpa menyebutkan daerah ya, daerah mana Iki tinggal, tapi lingkungan berpengaruh gak sih kira-kira untuk penasaran-penasaran tersebut?
3: Kalau Ulun di lingkungan tidak berpengaruh sih.
2: Tidak berpengaruh ya. Oke, jadi lingkungannya sehat-sehat aja. Iki juga bisa apa sih namanya, ngenahan ya.
3: Gimana?
2: Godaan-godaan tersebut ya. Mudah-mudahan jangan sampai nanti pas dewasa Iki juga tetap tidak terpengaruh ya dengan judol nanti ya. Amin. Kalau Nabila seperti apa Nabila menanggapinya, kayak semacam anak-anak itu gelas kosong tadi yang aku bilang tadi di awal.
4: Gelas kosong tadi? Atau sama seperti Iki. Nah, jadi anak-anak tadi itu tergantung lingkungannya sendiri juga kak. Jadi kayak bagaimana cara orang tua mengambil peran, terus bagaimana lingkungan dia di sekolah gitu. Bener kata Iki tadi. Ya, seperti kata Ulun pertama tadi, memang FOMO kan gitu. Gitu aja. Jadi apapun yang dilakukan anak itu tuh memang pengaruh dari lingkungannya, entah dari orang tuanya, entah dari teman sebayanya gitu kak.
2: Teman sebaya, lingkungan dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh sekali juga ya. Kayak tadi kita dikutanyain lingkungan, ternyata aman-aman aja sehat. Lingkungan Nabila juga sepertinya sehat juga ya kayaknya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya. Maksudnya anak-anak di era sekarang ini sangat mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan. Ada yang ngajakin dia mungkin, mohon maaf, balapan liar, ikutan balapan liar, ikutan ngemodif, ikutan juga akhirnya macam-macam. Tapi anak itu kan bebas untuk bereksplorasi ya kayaknya ya. Tapi ada batasan pastinya untuk eksplorasi tersebut. Sepakat gak Nabila kira-kira?
4: Sepakat kak.
2: Ada pendapat gak kenapa jadi anak-anak itu perlu dibatasin eksplorasi dia? Apakah karena dia terlalu liar misalkan kalau dia dibebaskan aja, atau karena dia penasaran tadi mungkin jadi harus dibatesin kira-kira eksplorasinya? Ada pendapat kira-kira? Atau Iki kira-kira punya pendapat?
3: Menurut Uni kalau eksplorasinya itu sambil orang tuanya harus tahu juga dia itu liar atau tidak, dia pomo atau tidak, kayak begitu-gituan.
2: Jadi harus ada orang tua mendampingi juga ya kalau bisa ya. Oke, Nabila ada dapat jawaban sudah.
4: Kalau dari lu sendiri sih punya batasan sendiri gak sih? Kalau kita menurut lu nih, kita nih bebas untuk bereksplorasi, tapi kita sendiri tuh harus punya batasan. Kayak ulun penasaran sama ini, tapi ulun harus memikirkan dampaknya juga gitu. Ini kira-kira bagus gak buat diterusin? Menurut ulun sih dari batasan diri kita sendiri gitu.
2: Oke. Bicara tentang batasan diri, Nabila sama Iki, kita pernah mungkin bercanda sama teman-teman, apalagi di media sosial. Mungkin kalian pernah gak sih bercanda sama teman-teman di media sosial, di grup chat atau segala macam, ngirimin stiker macam-macam. Tapi bercandaan itu kan bisa jadi menyakiti hati orang lain.
3: Iya betul.
2: Membuat orang lain merasa tersinggung, merasa orang lain membuat apa ya, rentan terkena perundungan dan lain sebagainya. Nah, bercanda batasannya itu kira-kira ada atau enggak usah ada batasan dalam bercanda?
4: Harus ada batasan sih, Kak.
2: Kenapa jadi harus ada dibatasin kira-kira?
4: Karena bercanda tuh harus ada batasannya. Misalnya nih, bercanda tuh ada dua nih. Misalnya ada bercanda sama menyakiti teman gitu. Yang bercanda nih, yang dimana dua belah pihak ini sama-sama ketawa gitu, kayak have fun aja. Sedangkan kalau yang disebut beneran kayak bercanda beneran menyakiti orang ini, kayak saat nih kita bercanda apa bercanda sama orang ini, tapi orang ini tadi tuh kayak merasa tersakiti, merasa tersudutkan, ya merasa diserang juga dari segi fisik atau identitasnya gitu, Kak.
2: Oke, kalau udah sampai tahap itu berarti harusnya stop ya bercandanya itu ya.
4: Iya, harusnya udah stop sih.
2: Ada punya pengalaman dalam hal bercanda atau jangan-jangan kayak pernah merasa tersakiti dalam bercandaan teman-teman?
4: Mungkin pernah.
2: Oke. Walaupun nih teman-temannya ada yang nonton, ada yang dengar, mudah-mudahan gak lagi ya melakukan itu ya. Tapi pernah tersakiti hatinya kayaknya rasa-rasanya dengan bercandaan itu ya?
3: Pernah.
2: Nah, Iki sendiri pernah merasakan sakit kayak dipercandain, apalagi di media sosial, di grup biasanya itu?
3: Iya betul, mengirim foto-foto aib gitu.
2: Oke, siap. Kenapa foto-foto aib jadi tersakiti?
3: Karena foto aibnya mukanya kayak lagi tidur gitu dipoto, dijadikan PP, foto profil gitu.
2: Jadikan stiker juga?
3: Iya, jadi stiker, dikirim-kirim kemana.
2: Iya, tapi kalau tanpa concern suka sama suka, maksudnya itu kayak apa sih namanya itu ya? Bukan ketawa dan ketawa juga itu menyudutkan jadinya ya, kayak kata Nabila tadi ya. Walaupun cuma satu pihak yang ketawa, tapi korban tidak merasa ketawa, itu berarti sudah masuk bercanda yang tidak apa ya, yang
4: tidak baik
2: ya kan, negatif jadinya. Berarti sepakat juga ya Ki ya, bercanda itu sepakat. Perlu dibatasin ya.
3: Nggih, perlu ada batasnya juga.
2: Di media sosial netizen sering ngirim komentar bercandaan dan lain sebagainya. Tadi kan kita di lingkup yang kecil ya. Kita perbesar lagi lingkup yang besar. Netizen yang ngirim apa ya, jokes-jokes yang mungkin menyindir. Mungkin pernah scroll media sosial TikTok atau apa, komentar paling atas biasanya komentar jokes, tapi ternyata dia menyinggung orang. Pernah lihat kira-kira Ki?
3: Pernah.
2: Nah, gimana melihat lebih luas lagi nih di media sosial komentar-komentar orang-orang tentang bercandaan yang ternyata menyudutkan fisik lah, menyudutkan apa segala macam?
3: Kalau ulun yang fisik itu kayak menurut ulun kayak apa gitu, kayak baik-baik aja. Kayak nggak suka kalau masalah fisik, tapi kalau tentang candaan-candaan selain fisik yang lain ya nggak apa-apa gitu. Selagi orang nggak marah juga.
2: Selagi tidak tersinggung tadi ya. Oke, kalau Nabila melihat komentar di media sosial seperti apa?
4: Komentar di media sosial sih kayak sebenarnya kan komentar itu tuh kayak forum buat berdiskusi, bukan berdiskusi aja sih, tapi kayak mengemukakan pendapat. Tapi kadang ulun tuh sering banget lihat kayak udah merendahkan, kayak ngatain fisik orang gitu. Yang lagi rame ini ada kan influencer lagi mukbang ya. Nah, dia tuh kalau lagi mukbang tuh sering nyengir gitu, tapi malah dikatain fisiknya. Terus di saat ada nih orang menegur, gak boleh ngatain fisik seseorang, terus dia malah bilang kayak gini, kayak kalau dia udah berani ngepost berarti dia tuh udah siap dihujat gitu katanya. Kayak menurut ulun tuh kenapa sih nggak diri kita gitu buat mengontrol tangan kita gitu kak, buat gak berngetik atau berkomentar yang jahat-jahat gitu. Jadi ulun big no banget sih kalau kalau masalah di komentar itu ranahnya tuh udah ngatain fisik atau identitas personal itu. Tapi kalau berkomentar dengan kritik yang membangun itu tuh masih bisa ulun terima gitu.
2: Gitu. Apalagi juga tadi saya menarik tadi Nabila bilang katanya kalau udah di post udah siap dong dihujat,
4: iya,
2: udah siap dikritik dan lain sebagainya. Tapi kan harusnya itu sadar diri sendiri nggak sih maksudnya ya?
4: Iya harus punya batasan gitu. Iya. Kayak, kok bisa sih orang sejahat itu gitu buat ada waktu untuk berkomentar jahat-jahat gitu.
2: Iya, apalagi komentar jahat yang mohon maaf menyinggung fisik tadi kata Iki bilang, menyinggung masa lalu, menyinggung juga mungkin apa ya, something yang mungkin harusnya gak usah dibahas tapi dibahas. Selebgram kebiasaan itu terjadi ya. Itu sangat disayangkan juga ya Nabila sama Iki tadi ya, terkait dengan fisik, terkait dengan mungkin hal-hal sensitif yang perlu gak perlu dibahas harusnya tadi. Tapi netizen kita sampai saat ini kayaknya, nah ini juga penasaran nih, netizen kita apakah dia orang yang berpendidikan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada temuan Nabila sama Iki, netizen kita rata-rata bocil. Saya mohon maaf nih bilang ya, anak-anak katanya, temuan-temuan yang saya lihat. Saya ketika lihat si PP dia atau apapun itu, dia bocil ternyata. Yang komentarnya pedes banget ternyata. Nah, komentar pedes yang diciptakan anak-anak ini ternyata apa sih? Ada yang menyebabkan gak sih kira-kira? Kenapa sih mereka bisa ngetik jahat padahal dia masih anak-anak gitu? Pernah gak melihat komentar-komentar yang jahat ternyata dia anak-anak? Nabila atau Kip belum pernah?
4: Belum pernah.
2: Belum pernah. Nah, itu temuan tuh saya sering lihat di TikTok ataupun juga di Instagram. Saya lihat media sosialnya, saya lihat profilnya, ternyata foto-fotonya masih anak-anak yang usianya masih berapa ya? SD rata-rata. SD sudah ngetiknya luar biasa, jahat banget dan lain sebagainya. Kira-kira itu apa ya? Terinspirasi dari lingkungan atau dari apa ya kira-kira orang-orang yang misalkan bocil-bocil yang kita nyebutnya bocil kematian biasanya di media sosial. Paham kan maksud saya ya? Apakah itu ada influencer yang pengaruhi atau apa? Biasanya kalau bocil-bocil atau anak-anak yang sering berkata kasar di media sosial, sering apa ya, mengkomentari jahat di media sosial, ada influencernya atau emang jati diri dia aja yang kayak gitu kira-kira? Kalau Iki dulu mau.
3: Kalau menurut ulun itu kayaknya jati dirinya sendiri, Pang. Jadi mengomen kayak jahat-jahat kayak itu. Karena kok influencer bocil-bocil biasanya ada influencer nggak?
2: Ada kan ya? Ada atau tidak ya? Nggak tahu ya?
3: Nggak tahu juga. Mungkin itu karena dari jati dirinya, jadi ngomen-ngomen jahat kayak gitu.
2: Maksudnya dari diri pribadinya dia sendiri juga ya?
3: Yang mengomen gitu.
2: Bukan karena pemengaruh yang mempengaruhi dia gitu ya kan? Kalau Nabila ada pendapat lain?
4: Menambahkan pendapat dari Iki nih. Betul kata Iki tadi kayak jati diri. Nah, jati diri dia itu dia belum diedukasi sejak dini gitu tentang keamanan di ruang digital.
2: Iya, ya.
4: Nah, jadi mungkin pendapat ulun. Ini kan setiap komentar itu ada kan kayak orang dewasa juga di dalam situ.
2: Betul.
4: Yang dimana bojil ini kan rata-rata mereka tuh FOMO juga kan. Ini misalnya nih kayak pertama nih ada nih satu orang kayak komen-komen udah isinya tuh jahat-jahat banget. Nah, yang lain tuh pada ikut-ikutan gitu. Jadi bocil tuh pada ikut-ikutan yang komentar yang pertama tadi. Bisa dibilang orang yang mendahului buat komen-komen jahat, jadi mereka tuh ikut-ikutan gitu.
2: Agak sedikit menggeser pemikiran teman-teman nih. Apakah bocil-bocil yang komen kayak gitu haus validasi kira-kira? Mungkin di dunia nyata dia tidak dapat validasi nih dari teman-temannya, dari apa ya, dari orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Lalu dia pengen cari validasi di media sosial. Ternyata wah banyak nih yang reach out dia, maksudnya tuh banyak yang komen, membalas komentar dia. Jadi dia merasa kayak famous, merasa kayak terkenal. Nah, haus validasi bisa mempengaruhi nggak sih kira-kira anak-anak itu?
4: Kemungkinan sih antara dua ya, antara haus validasi atau memang pengen ngetik jahat itu aja sih kak.
2: Antara dua berarti ya.
4: Antara dua itu. Soalnya yang ulun bisa kasih contoh yang haus validasi tadi deh. Nah, ulun kalau nggak salah lihat juga di TikTok, biasanya mereka komen-komen jahat tuh biar notif mereka tuh rame gitu.
2: Notif jebol katanya.
4: Notif jebol gitu.
2: Itu kan haus validasi ya tadi ya. Nah, kalau Iki ada komentar lain kira-kira mereka tuh haus validasi atau emang ya pengen komentar jahat aja gitu?
3: sama kayak Bibil tadi juga, Bibil.
2: Oke, dia harus validasi juga ya, ya kan? Pengen
3: dan nyari. Pengen ngetik jahat-jahat gitu.
2: Jadi dua-duanya ya malahan ya. Tapi ya itu sih jahat banget ya rata-rata komentar di media sosial, dan rata-rata setelah ditelusuri ada yang memang dia orang dewasa, tapi ternyata ada juga yang anak-anak karena dia tadi FOMO tadi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya nih masalah keamanan, tadi ada Nabila singgung masalah keamanan. Anak-anak biasanya banyak nge-share masalah pribadi ke media sosial. Anak-anak biasanya banyak yang nge-share cerita pribadinya, bahkan sampai apa ya, nauzubillah, men-share data pribadi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini bahaya nggak sih kalau sampai menyebarkan data pribadi, menyebarkan masalah pribadi ke media sosial? Atau media sosial itu batasnya segimana sih untuk menyebarkan hal-hal yang perlu dibatasin gitu kira-kira? Karena banyak nih kasus anak-anak menyebarkan data pribadi juga tadi, media sosialnya. Masalah pribadi yang dikit-dikit sudah lapor ke media sosial. Nangis dikit, lapor media sosial. Sampai apa ya, sampai orang tuh tahu dia tuh keseharian yang ngapain aja. Dia hal-hal apapun itu sudah diketahuin. Nah itu perlu gak sih dibatasin men-share-share kayak gitu untuk anak-anak ini? Nabila dulu ada komentar, silakan.
4: Kalau data pribadi sih ya big no. Jadi kita tuh harus punya batasan tersendiri dalam menyebar data pribadi kita gitu. Takutnya kan disalahgunakan gitu. Nah, atau enggak keberadaan kita tuh atau lokasi kita tuh bisa dilacak juga kan. Nah, kalau dari ulun pribadi, kalau kita menyebarkan masalah ke media sosial, ulun enggak mau ngejudge ya. Kemungkinan dia di real life tuh enggak punya tempat cerita buat bercerita gitu. Jadi dia tuh bercerita melalui media sosial. Akan tetapi menurut ulun juga harus ada batasannya. Karena kan ya biasanya nih kalau kita ngeposting media sosial pasti ada juga kan komentar-komentar jahat katanya, bilangnya kayak gini, ih cari perhatian banget gitu, nah kayak bla bla bla. Jadi mungkin harus punya batasan sih menurut ulun gitu.
2: Tentang nge-share tadi ya, apapun yang dibagiin ke media sosial perlunya dibatasin tadi. Kalau Iki ada komentar, Iki kira-kira perlu dibatasin atau tidak share-share masalah pribadi ataupun hal-hal pribadi lainnya?
3: Ada sih. Kalau masalah pribadi itu tuh mungkin harus dibatasi juga seperti Kak Bibil tadi. Tapi ada juga biasanya orang-orang memposting kalau dia ini kayak punya masalah, mau ini ada uang ya, mau uang ke gitu, kayak minta bantuan uang karena dia mohon maaf kayak yatim piatu gitu, kayak cerita-cerita sedih gitu. Tapi ada yang komentar juga jahat-jahat.
2: Begitu. Ya, ada aja ya, walaupun itu harusnya berbuat kebaikan gitu ya kan, tetap aja jadi ada komentar miring ya di media sosial.
4: Jadinya lebih ke jejak digital sih Kak.
2: Iya, jejak digital yang bahaya jadinya ya. Nah, tapi jejak digital ini penting gak sih menurut kalian? Apalagi nih, mohon maaf nih, kalian kan masih belum masuk ke dunia kerja ya. Eski mungkin OTW masuk ke dunia kerja habis ini ya, habis lulus ya, atau mungkin kuliah. Tapi kalian kan belum masuk yang dunia kerja secara full gitu. Jejak digital menurut kalian penting gak sih dibersihin dari mulai dini, sebelum nanti keterima kerja atau pas interview sama HRD dan lain sebagainya, dia di tracking jejak digitalnya? Nabila dulu, penting gak sih menghapus atau membersihkan jejak digital? Apalagi di anak-anak yang mungkin yapping banget nih, atau mungkin ngeposting aneh-aneh banget nih di media sosial.
4: Kayaknya perlu deh.
2: Kenapa ya, perlunya kira-kira?
4: Ya biar, apa ya, bayangkan nih kita di masa lalu mungkin kurang, tapi di masa depan kita udah perbaiki diri gitu. Tapi di saat orang nih menemukan jejak digital kita, kita tuh langsung dipandang buruk gitu.
2: Ya.
4: Gitu sih menurut
2: bahayanya itu ya kan. Takutnya jejak digital dia buruk banget nih masa lalu nih.
4: Padahal di masa depan kita udah berubah jadi lebih baik gitu.
2: Betul. Berarti penting ya membersihkan jejak digital tadi ya. Kalaunya Iki nih, Iki yang calon pekerja nanti habis ini nih, apakah penting membersihkan jejak digital atau ya udahlah biarin aja, capek nih ngebersihinnya?
3: Penting sih. Karena nanti di dunia kerja kalau yang dulu itu dihapusin, dibersihkan, terus yang nanti beda sama yang masa lalu, masa lalu, masa depan, masa depan. Jadi mengikuti yang sudah sekarang saya jalani gitu.
2: Oke, jadi kehidupan sekarang lah yang harusnya jadi cerminan di media sosial, bukan kehidupan zaman dulu ya.
3: Iya.
2: Berarti kalian pernah kan merasakan di media sosial dulu alay, dulu lebay dan lain
3: pernah
2: sebagainya.
3: Pernah
2: kan merasakan yang kayak
3: banget.
2: Aduh, alay banget sih ketika zaman dulu, alay banget sih aku zaman dulu pepoto kayak ini segala macam. Dan akhirnya harus dibersihkan kayak gitu-gitu ya. Karena bahaya kalau ditemuin ya.
3: Posting video juga kadang alay-alay.
2: Ya kan?
4: Dulu, ya. Kalau ketahuan teman kadang juga malu sendiri ya. Gitu.
2: Dulu mungkin enggak ada malu-malunya ya kayaknya ya.
4: Enggak ada malu-malunya.
2: Kayak dai upload jikin dah kada begaduh hai. Wah ini mah upload tuh mikirkan benar ya Allah kira-kira.
4: Takut ketahuan teman akun yang dulu tuh.
2: Iya, harus dihapus tapi sekalinya kada kada dihapus ya kalau kada ingat password. Akunnya kada ingatan lagi. Nah, itu tuh bahayanya jejak digital apalagi dilakuin pas zaman anak-anak ya. Karena zaman anak-anak itu ya benar tadi kita coba flashback awal, dia zaman eksplorasi, zaman mencari jati diri, zaman dia untuk belajar, hak-hak anak harus terpenuhi dan lain sebagainya, itu yang harus dipenuhi ya di zaman anak-anak. Tapi ketika menyentuh media sosial, wah ini berubah banget ya jadinya entah. Nah, masalah media sosial juga anak-anak itu sering apa ya? Dia self claim, ada beberapa anak-anak yang mengklaim dirinya berbeda di media sosial dengan dunia nyata katanya. Dua kepribadian. Nah, akhirnya menciptakan sebuah apa ya? Sebuah ruang baru bagi anak-anak. Di dunia nyata dia mungkin pendiam, di dunia media sosial dia apa ya? Jadi orang yang berbeda katanya gitu di media sosial. Menurut kalian hal kayak gitu wajar enggak sih bagi anak-anak menciptakan kepribadian baru di media sosial tersebut? Atau kalian juga pernah menciptakan kepribadian baru di media sosial? Iki atau Nabila silakan dulu. Iki dulu ya.
3: Kalau ulun di media sosial kayak aktif-aktif gitu. Tapi kalau kayak ketemu orang gitu kayak introvert gitu. Kalau sebelum kayak belum kenal gitu. Tapi misalkan sudah kenal biasanya bisa yapping gitu.
2: Oke, kalau udah kenal banget ya. Di media sosial sama juga atau kayak gimana? Di media sosial pendiam juga, introvert juga.
3: Media sosial introvert juga sih.
2: Introvert juga ya, nggak terlalu yang terbuka banget.
3: Iya betul.
2: Oke, kalau Nabila?
4: Mungkin berbagi pengalaman nggak apa-apa nih.
2: Boleh
4: SMP silakan. Ulun tuh introvert banget. Nah, jadi ulun merasa kayak nggak punya teman, bukan nggak punya teman sih, tapi pada saat itu ulun tuh memang kayak takut berbaur sama orang gitu. Jadi pas SMP tuh ulun tuh lebih berteman tuh di dunia virtual, jadi dunia online. Jadi ulun tuh pas SMP tuh memang kecanduan banget sama game karena ulun merasa dunia ulun tuh di situ karena ulun berteman di situ, banyak punya teman dari game. Terus kan DC dulu tuh Discord tuh ramai ya, banget kan. Nah, gitu. Tapi karena ulun merasa nih kayaknya nih pas SMA ulun tuh harus deh berbaur sama orang. Okay. Jadi ulun mulai perubahan tuh pas SMA gitu. Jadi ulun mau berbaur sama orang gitu. Terus juga untuk dunia virtual ulun batasin saat itu.
2: Okay. Gitu kan. Pas kapan kamu sadar harus berubah? Tadi kan SMA tadi bilang ya. SMA itu apakah pas masuk SMA atau kayak setelah kenal teman-teman di SMA kayaknya perlu deh berubah. Kapan titik kamu berubah gitu?
4: Pas SMP kelas 9, Kak.
2: Oh, mau kenaikan, mau kelulusan. Apa yang menyadarkan kamu waktu itu, Nabila?
4: Ternyata berteman di relap seseru itu ya. Soalnya pas saat itu ulun tuh diajak orang ngomong gitu.
2: Jadi akhirnya ketagihan ya.
4: Ketagihan. Jadi ulun bertekad untuk berubah pas SMA buat memperbanyak relasi gitu, ikut kegiatan sana sini gitu. Jadi SMP itu adalah titik bibil introvert banget gitu.
2: Introvert tapi beralih menuju ke extrovert kayaknya ya. Perlahan-lahan atau ambivert lah bahasanya ya di kelas 9 itu ya, tengah-tengah. Lalu di SMA mulai itu explore banget. Jadi extrovert banget, berteman dengan teman-teman. Sampai ikut organisasi juga akhirnya ya. Bahkan di kampus kayaknya akan ikut Ormawa atau KM kira-kira.
4: Ikut ya.
2: Ikut kemungkinan ya. Nah, itu kan ada titik perubahan juga ya. Kalau Iki ada enggak merasa kayak ada pengen berubah gitu, enggak pengen jadi kayak sekarang lagi atau kayak udahlah tetap pertahankan aja yang kepribadian sekarang gitu.
3: Ada pengen berubah sih.
2: Pengen berubah nanti.
3: Kayak menambah pengalaman dan kalau misalkan berteman gitu kayak enggak malu-malu gitu.
2: Iya, ya.
3: Kalau sama teman organisasi atau teman sekolah kayak sudah biasa gitu. Tapi awal-awal malu juga.
2: Awal-awal berarti dia malu-malu juga nih, Nabila. Pernah?
4: Malu-malu. Pendiam gitu.
2: Pendiam, oke. Dan sekarang alhamdulillah sudah enggak diam-diaman lagi ya. Sudah mulai bisa berbicara berani gitu ya kan ke teman-teman. Berarti ikut organisasi itu berarti salah satu hal yang positif juga ya Nabila sama Iki ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, anak-anak zaman sekarang menurut kalian suka enggak sih ikut organisasi atau kesulitan mencari anggota untuk zaman sekarang organisasi tersebut untuk anak-anak? Khususnya forum anak ya, karena forum anak ini kan menerima anak SMP sama SMA ya kalau tidak salah ya. Nah, forum anak sendiri apakah kesulitan mencari anggota? Contoh nyatanya deh di organisasi forum anak.
4: kalau rentan waktu 2023 sih dari kacamata manajer masing-masing aja dulu ya kak. 2023 sama 2024 tuh alhamdulillah masih kayak enak aja buat nyari gitu. Tapi untuk sekarang
3: susah ya.
2: Karena mungkin kayaknya apa ya? Apa kira-kira?
4: Kalau menurut ulun pribadi, mereka sendiri belum tahu forum anak itu apa. Soalnya kadang lo ada yang nanya, itu organisasi apa? Apa itu forum anak gitu? Jadi mereka sendiri tuh kebanyakan memang belum tahu gitu organisasi itu, dan mereka juga nggak menyelam apa itu forum anak gitu.
2: Oke, dia nggak mencari tahu lebih jauh lagi dan lain sebagainya. Pengaruh besar media sosial tinggi nggak sih kira-kira mempengaruhi dia ikut atau tidak untuk ke forum anak?
4: Mempengaruhi banget sih kak.
2: Mempengaruhi kan ya. Kenapa kira-kira mempengaruhinya media sosial nih?
4: Misal nih kayak ulun kan punya akun Instagram kan, forum anak kecamatan Banjarmasin Barat itu. Misalnya kita tuh ngepost hal-hal yang seru misalnya itu, mereka tuh bakal tertarik kalau ternyata kegiatan di dalam organisasi itu seru ya gitu. Nah, jadi kita tuh harus aktif mungkin di media sosial. Jadi mungkin bisa FYP ke anak-anak sekitar kecamatan Banjarmasin Barat, terus mereka mengenal forum anak. Terus misalnya kayak konten yang kita buat itu tuh menurut mereka atau menarik perhatian mereka, dan menurut mereka itu seru, jadi mereka tuh mau bergabung gitu nantinya. Jadi menurut itu sih, jadi media sosial
2: seru ya harusnya ya, dan positif jadinya ya. Nah habis ini kita bakal bahas positif-positifnya bermedia sosial, karena tadi udah kita bahas yang negatif-negatifnya mulu gitu ya kan. Nah tadi banyak media sosial berpengaruh juga terhadap yang namanya keanggotaan organisasi, meningkatkan yang namanya pengetahuan orang dan lain sebagainya. Seperti apa nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Kita masih di pengarus utama Jenderal RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Kita masih hadirkan forum anak kecamatan Banjarmasin Barat. Bagi Anda ingin bertanya, masih ada kesempatan di 0811-5111-410, 0811-40976, 0511-3251562, ataupun juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita masuk ke hal yang positif di media sosial, sudah ada yang nanya satu pertanyaan dari WhatsApp dari 0857-4816 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rahmat di Gambut. Saya ingin bertanya kepada teman-teman forum anak, bagaimana caranya supaya anak-anak tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga ikut menciptakan lingkungan digital yang aman. Aman maksudnya ya. Apakah forum anak punya kegiatan atau gerakan yang bisa dilakukan bersama di sekolah atau dan juga lingkungan tempat tinggal? Itu pertanyaannya Nabila sama Iki. Boleh ditanggapin dulu Nabila atau Iki, kira-kira gimana sih caranya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama dulu. Ada penelpon? Oke, penelpon dulu satu boleh ya? Boleh. Dari Pak Ramli di... Oke, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Ramli silakan. Ada teman-teman dari forum anak nih, Pak Ramli.
3: Ya, tadi kan aku mendengarnya.
2: Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Pak Ramli?
3: Aku tuh pernah juga dahulu tuh padahal ya kurang secara diam-diam apa ngarannya itu mengambil foto.
2: Oke.
3: Yang ampunku tuh nah. Ya diulah setikar.
2: Oke.
3: Ya kan macam-macam di situ ya, kalau diulah-ulah tulisannya tuh nah. Asalnya juga jengkel juga hati.
2: Iya, asa gregetan ya jadinya ya.
3: Iya. Orang sudah nang kayak ini kan lah, dibikin-bikin nang kayak itu lah.
2: Jadi kayak makin apa risih jadinya hati ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli. Ini seperti yang diceritakan Iki juga tadi di awal ya. Iki tadi sempat bilang katanya dijadiin stiker lah, dijadiin foto profil lah tadi ya. Ternyata kejadian juga di orang tua, Ki. Orang tua juga mengalami hal serupa. Tadi Pak Ramli berusia 40-an tahun atau 50-an tahun tadi ya, beliau ternyata mengalami juga hal serupa. Ternyata ini tidak hanya anak-anak yang mengalami ini ya, Ki ya. Tapi juga orang dewasa. Oke, yang pertama tadi menciptakan lingkungan digital yang aman. Menurut kalian pendapatnya apa nih? Menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak, anak-anak yang menciptakan ruang digital aman katanya. Seperti apa kira-kira langkah anak untuk bisa menciptakan ruang digitalnya sendiri yang aman? Dari Iki atau Nabila dulu silakan. Oke, Nabila dulu silakan.
1: Untuk langkah untuk menciptakan ruang digital yang aman, yang pertama anak itu harus menyadari kegunaan dari media sosial ini kita gunakan untuk apa. Mungkin ada tiga hal penting menurut Ulun. Yang pertama, untuk di bidang pendidikan mungkin kita bisa mencari video yang bermanfaat gitu kan, kayak video edukasi lah untuk belajar gitu. Terus yang kedua tuh kan bisa berkomunikasi, dengan tanda kutip berkomunikasi yang baik kan, sama teman gitu. Terus yang ketiga, Ulun mau media sosial tuh dijadikan tempat untuk anak-anak untuk berkarya gitu. Tuh, itu adalah tiga yang Ulun mau anak-anak tuh paham bahwa media sosial tuh bisa dimanfaatkan untuk tiga hal tadi. Nah, untuk tantangan sendiri mereka tuh harus paham tantangan dari media sosial tuh kan ada seperti penyebaran informasi atau hoax, terus cyberbullying, sama
0: ada pembulian tadi ya, cyberbullying
1: sama kekerasan seksual juga. Harus paham sama privasi orang lain, yang seperti tidak boleh memfoto orang lain atau menyebarkan aib-aib orang lain. Jadi foto profil gitu, jadi meme juga gitu Kak.
0: Jadi penting menghargai tadi ya, penting diberi pengetahuan juga tadi bahwasanya itu gak baik, itu gak boleh dilakuin. Itu harus bisa diciptakan oleh anak-anak sendiri. Perlu dukungan orang tua juga berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Orang tua harus mendampingi. Kalau yang mohon maaf gak ada orang tuanya, bisa mungkin kerabat terdekatnya, keluarganya, mungkin kakaknya kah ya, kalau atau mungkin teman-temannya, mungkin teman sebaya juga penting ya.
1: Iya, ingatkan teman sebaya ini ya.
0: Yang mungkin sudah duluan paham nih dia bahwa media sosial itu harus kayak gini-gini ya. Jadi teman sebaya harus paham. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi, Forum Anak ada gerakan atau kegiatan enggak untuk dilakukan bersama di sekolah atau lingkungan terdekat kira-kira
1: terkait media sosial?
0: Media sosial ini. Atau siapa yang mau jawab? Iki?
2: Yang gue to school tuh.
0: Yeah. Ya, boleh.
2: Ada Kak. Yang di sekolah itu tentang Goes to School. Bis itu acara apa lagi Kak?
0: Banyak ya kayaknya acaranya ya. Oke, yang Goes to School yang pertama tadi ya. Jadi para anak kunjung sekolah.
2: Iya, kunjungan sekolah.
0: Itu ngapain tuh kalau boleh tahu tuh Ki?
2: Kayak mengedukasi gini. Mengedukasi tentang cyberbullying, yang tentang sosmed-sosmed gitu ada juga. Itu tentang pelecehan, perundungan. Terus narkoba juga ada.
1: Intinya tentang kenakalan remaja ya, nanti kaminya di bulan November ini.
0: Di bulan November ini nantinya. Ada target sekolah?
1: Sudah ada.
2: Sudah ada.
0: Kira-kira boleh di-spill atau enggak boleh nih?
1: Rahasia dulu.
0: Rahasia dulu ya. Jadi ada kegiatan pastinya ke sekolah yang dari teman-teman dari Forum Anak yang akan ngasih semacam sharing lah ya bahasanya ya. Sharing kepada teman-teman sekolah lainnya yang mungkin bisa terkait dengan topik tertentu atau mengundang narasumber mungkin kira-kira. Dari
1: sumbernya fasilitator. Dari Forum Anak juga.
0: Fasilitatornya berarti ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, fasilitator senior atau kalian juga nantinya?
1: Senior.
0: Belum
1: kami,
0: tahu
1: kami
0: lagi ya?
1: Juga.
0: Kami-kami juga ya, baik. Intinya nanti Forum Anak berbagi dengan anak-anak sekolah pastinya untuk menyadarkan mereka bahayanya kenakalan remaja di zaman sekarang, apalagi di media sosial gitu ya. Oke, itu dia tadi Pak Rahmat, kegiatan dari Forum Anak sendiri ternyata banyak sekali kegiatannya dan salah satunya akan dikerjakan di bulan November nanti. Nah, terakhir mungkin sebagai closing statement juga, mungkin sebagai penyadaran untuk kita bersama, saya ke Iki dulu Ki. Tadi kan Nabila sudah bilang menciptakan ruang digital yang aman tadi perlunya edukasi dan lain sebagainya. Tapi dari pendapat Iki sendiri, gimana sih caranya menciptakan ruang digital yang aman versi Iki, kira-kira seperti apa?
2: Kalau supaya aman, tidak menyebabkan privasi-privasi di situ, supaya tidak disalahgunakan foto. Soalnya pernah juga, maaf cerita, pernah juga teman Ulun menemukan IG Ulun yang dulu.
0: Wah, ini yang kita ceritain tadi ya.
2: Akunnya tuh udah hilang. Tapi akunnya sudah hilang. Sandinya lupa. Cuma masih ada akunnya. Tapi ada foto profilnya di situ dan foto-fotonya gitu. Jadi di DSS.
0: Ya,
2: WK aja gitu.
0: Ya Allah Rabbi.

0: Jadi saran ulun supaya aman, jejak digital nanti aman, hapusin dulu yang aib-aib yang sudah dilewati gitu.
1: Bahayanya itu ada istilahnya tuh kalau tidak salah, menggali informasi pribadi di masa lalu itu doxing ya kalau tidak salah ya. Jadi kayak semacam menggali, mencari tahu informasi masa lalunya Iki tadi ya. Media sosial Iki yang dulu gitu ya kan, yang harusnya nggak boleh dipublish ya, tapi dipublish jadinya ya. Nah itu penting menjaga privasi orang lain pastinya Iki ya.
0: Di stalking
1: juga benar. Stalking itu bahaya juga ternyata ya. Walaupun itu agak ngeri-ngeri sedap, tapi tetap bahaya. Apalagi bagi cewek kayaknya stalking agak bahaya ya, Nabila ya. Di stalking orang yang tidak dikenal. Apalagi anak-anak biasanya yang stalking. Itu bahaya juga gak sih kira-kira?
2: Kalau anak-anak mungkin ulun merasa mereka tuh kepencet atau enggak penasaran sama profil kita.
1: Sudah, cuma penasaran aja berarti ya. Oke, Nabila di menit terakhir mungkin closing statement. Nabila, tadi Iki sudah nyampein closing statementnya, tapi Nabila beda nih dikit. Pesan aja deh kepada anak-anak di luar sana tentang media sosial yang aman dan nyaman, kira-kira harus apa dan ngapain sih pesan pentingnya kepada mereka. Dan ini pesan penting bagi kita pribadi juga ya, masing-masing ya, silakan.
2: Oke, untuk pengingat untuk Bibel sendiri sama kita semua ya, sebelum kita berkomentar, mengirim atau memposting, kita tuh harus stop sejenak dulu ya. Kita tuh harus memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya, itu Kak.
1: Jadi apapun yang dilakukan sekarang, mikirin juga masa depannya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai nanti.
2: Betul,
1: ke depannya
2: kata.
1: Ya ketika nanti panennya buruk ya kita juga salahnya kata apa menanam biji yang buruk. Tapi ketika kita memanen hasil buah yang baik, ya alhamdulillah syukuri gitu ya, kita menanam yang baik juga bijinya berarti ya. Oke, baik, terima kasih luar biasa sharing-sharingnya di hari ini, Nabila sama Iki. Luar biasa tadi pendapat dari pendengar juga luar biasa juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semuanya, apalagi orang tua di luar sana ya. Nabila sama Iki yang kayaknya mengabaikan anak-anaknya, yang mungkin diunjuk HP itu ranai anak jarnya. Padahal sebenarnya itu ada potensi berbahaya, ada
2: pengawasan juga.
1: Pengawasan tadi ya kan, ada potensi ketika anda membiarkan anak-anak untuk bermain media sosial sebebasnya, ada potensi di situ pemberontakan ataupun juga hal-hal negatif menghantui anda. Mudah-mudahan dari diskusi hari ini membuahkan hasil, dan mudah-mudahan orang tua di luar sana lebih sadar lagi, lebih mawas diri lagi, dan lebih mengawasi anak anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya, Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tetap para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
4: For different reasons. Then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qinwen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali kelintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini. Dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: berlari. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, kami informasikan pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah tadi telah berkumandang azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Dan kita kembali ke RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi di Banjarmasin. Siang ini kita hadirkan informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Dan sesaat lagi cerita siang hari akan kita hadirkan. Nanti akan kita bincang-bincang santai bersama dengan rektor ULM terpilih yang nantinya kita akan hadirkan di cerita siang hari ini.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas.

0: untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Sembilan tujuh koma enam Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali hadir di cerita siang hari, menemani Anda bersantai, menemani Anda istirahat ataupun juga mengerjakan aktivitas lainnya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah hari ini. Selama beberapa menit ke depan sampai pukul 14 kita akan berbincang pastinya dengan tamu istimewa kita hari ini yang alhamdulillah baru beberapa waktu lalu terpilih, dan beliau berkesempatan dan berkenan hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebelum saya sambut beliau dan saya sapa beliau, kita bacain sedikit dulu profil beliau. Beliau ini merupakan akademisi dan pastinya juga berkecimpung di berbagai riset dan juga pengetahuan. Sebelumnya pendidikan dokter beliau, ini kalau tidak salah, mudah-mudahan nanti kalau salah nanti diralat beliau. Pendidikan dokter awalnya di Fakultas Kedokteran WLM, lalu magisternya di Ilmu Kedokteran Klinis Universitas Gajah Mada, lalu pendidikan spesialisnya forensik dan medico-legal UGM, lalu ada menempuh pendidikan hukum juga, si sarjana hukum kalau tidak salah, dan beliau juga menempuh pendidikan doktoral ilmu kedokteran Universitas Airlangga. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu beliau terpilih menjadi rektor ULM 2026-2030. Nah, kita akan berkenalan dengan beliau seperti apa, kita akan mungkin pertajam visi misi beliau seperti apa WLM ke depannya, seperti apa pandangan WLM di tangan beliau, dan mudah-mudahan bagi Anda mahasiswa mahasiswi WLM ataupun juga alumni dan juga berbagai pihak lainnya yang mungkin ingin memberikan ucapan selamat, ucapan juga mungkin pendapat dan lain sebagainya, bertanya, silakan Anda bisa bergabung di line telepon interaktif kami 0511-3251562, 0811-40976, 0811-5111-410. Ada Pak Dr. Dr. Haji Iwan Aflani, MKes, SPF, SH. Assalamualaikum Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Saya kemarin berbincang sama beliau, waktu itu jadi wakil rektor satu. Sekarang udah naik jadi Pak Rektor sekarang ya. Alhamdulillah, selamat Pak Rektor. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Walaupun kayaknya cukup berat, bahkan berat banget kayaknya ya Pak ya, memegang WLM yang saat ini menjadi tumpuan kebanggaan Banua pastinya Pak ya.
2: Betul sekali.
1: Dan bahkan Kalimantan tumpuannya nih kayaknya Pak ya, insya Allah. Nah Pak Rektor, sebelum kita membahas banyak hal tentang WLM, saya penasaran dulu Pak Rektor terkait dengan apa ya, perasaan dulu deh mungkin sebagai Rektor WLM terpilih. Seperti apa kemarin pada saat pemilihan dan alhamdulillah terpilih menjadi Rektor WLM 2026-2030?
2: Terima kasih. Jadi ketika kami terpilih ya menjadi Rektor Universitas Sambu Mangkurat, tentunya berbagai perasaan itu berkecamuk. Ada rasa haru, kemudian juga rasa syukur, kemudian juga merasa muncul berbagai macam tantangan, dan segala perasaan itu menjadi campur aduk. Namun ketika saya memulai, saya mengucapkan yang pertama ya, tentunya alhamdulillahirrabbilalamin, sebuah perwujudan rasa syukur saya yang saya tujukan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, karena amanah ini diberikan kepada saya. Kemudian tentunya saya juga beristighfar kepada Allah, karena dengan terpilihnya kami mengemban amanat sebagai Rektor Universitas Sambu Mangkurat, ini tentunya bukan sekedar hanya jabatan, tapi begitu banyak kewajiban dan hal-hal yang harus kami penuhi dalam peran sebagai seorang Rektor Universitas Sambu Mangkurat. Tentunya saya di awal juga beristighfar terhadap berbagai macam pilihan yang telah kami ambil, karena kita juga tidak tahu apa yang ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepemimpinan ini, meridhoi keterpilihan ini, dan mudah-mudahan saya bisa amanah dalam menjalankan tugas sebagai Rektor Universitas Sambu Mangkurat.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi di balik syukur ada juga minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya, karena ini merupakan sebuah apa ya, sebuah ujian yang pertama pastinya bagi Pak Iwan sendiri, karena banyak tantangan kedepannya yang pastinya akan dihadapi Pak Iwan sendiri pastinya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, kita bicara kilas balik dulu Pak Iwan, mungkin kita bicara tentang pengalaman dulu. Kita kenalan dulu nih Pak Iwan, mungkin pendengar pemirsa kita banyak yang belum tahu Pak Iwan ini. Mungkin hanya tahu Pak Iwan sebagai dekan FK mungkin dulunya.
2: Iya.
1: Tapi Pak Iwan, kalau boleh tahu, Bapak lahir dan tumbuh di Banjarmasin, kota Seribu Sungai yang menempa Pak Iwan dan malang melintang ke UGM, ada Unair juga tadi, dan luar biasa masih tetap survive pastinya dengan berbagai hal-hal tersebut. Nah, kalau mengingat perjalanan itu, apa yang paling membekas dalam perjalanan Pak Iwan sendiri dari mulai lahir atau hidup di Banjarmasin sampai dengan sekarang ini Pak Iwan?
2: Yang kami rasakan tentunya pencapaian itu tidak lepas dari sebuah takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami belajar banyak hal ya.
1: Iya.
2: Bahwa segala sesuatunya itu mengalir secara bertahap. Artinya saya lahir di Kota Banjarmasin, mulai TK nih saya cerita
1: ya, TK,
2: dulu.
1: Betul.
2: TK di TK Raja Wali.
1: Wah.
2: Ya, di Lambung Mangkurat dulu, Jalan Mangkurat. Kemudian SD Raja Wali. Wow. Kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Kemudian di SMA 1 Banjarmasin.
1: Okay.
2: Kemudian pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sampai di sana pendidikan profesi dan mendapat gelar dokter.
1: Okay.
2: Kemudian melanjutkan lagi di Universitas Gajah Mada.
1: Yeah.
2: Untuk menjalani pendidikan S2 seperti yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi ya. Di Universitas Gajah Mada untuk pendidikan kedokteran klinis dan spesialisasi forensik. Dan kami sempat juga mengenyam pendidikan ilmu hukum
1: ya.
2: Di Stihsa Banjarmasin, Sekolah Ilmu Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, kemudian melanjutkan pendidikan S3.
1: Ya.
2: Di bidang kedokteran khususnya DNA forensik pada saat itu. Dan dalam kesempatan ini juga perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, dosen-dosen saya, karena pian-pian semua, karena Bapak dan Ibu sekalianlah hari ini saya bisa mencapai apa yang sudah saya raih pada hari ini. Dan tentunya tidak lepas dari suasana keluarga yang selalu mendukung, Bapak dan Ibu, saudara, kemudian istri dan anak. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada saya.
1: Masya Allah, luar biasa. Banyak sumbangsih dari bahasa Banjarnya itu paguruan.
2: Paguruan.
1: Baiklah, paguruan yang ibaratnya mengajarkan huruf kita dari awal.
2: Betul, TK, belajar baca SD. Dari mereka.
1: Dan pastinya itu sumbangsih besar bagi Pak Rektor sampai bertahan sampai saat ini Pak Rektor ya. Alhamdulillah. Organisasi Pak, sangat banyak juga. Pak Iwan ini mengampu ya bahasanya ya, organisasi. Seberapa besar pengaruh organisasi di zaman dulu Pak, sampai sekarang membawa Pak Rektor di tingkat sekarang ini?
2: Organisasi itu sangat mewarnai kehidupan saya pribadi ya.
1: Iya.
2: Karena mulai zaman OSIS dulu di SMA.
1: Oh iya. Nah,
2: kemudian juga akhirnya pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa.
1: DPM ya.
2: DPM. Kemudian menjadi Ketua Senat Mahasiswa Kedokteran, ULM. Kemudian pernah menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian itu pada masa mahasiswa ya. Dilanjutkan ketika bekerja itu berbagai macam organisasi. Organisasi profesi misalnya di IDI.
1: Oh iya, Ikatan Dokter.
2: Ya, di Ikatan Dokter Indonesia mulai anggota IDI. Sampai menjadi Ketua IDI Cabang Banjarmasin. Kemudian menjadi anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Dan hari ini menjadi Ketua Dewan Pakar.
1: Wow.
2: IDI Kalimantan Selatan. Kemudian juga di profesi dokter ini juga saya pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kendali Mutu dan Biaya BPJS Kalimantan Selatan. Wow. Banjarmasin Kalimantan Selatan yang mengurusi awal-awalnya tentang mutu dan biaya.
1: Wow.
2: Di BPJS.
1: Okay.
2: Kemudian ya berbagai macam organisasi termasuk di Komite Internship Dokter Indonesia di pusat ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga menjadi Wakil Ketua PDFI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian menjadi Sekretaris IPULE 4. Kemudian pernah menjadi Kepala Biro Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia di Biro Hukum. Pernah juga terlibat mengurusi LSM.
1: Wow, oke. Okay.
2: Dan hal-hal yang lain ya.
1: Yeah, yeah.
2: Pernah juga di amanahi sebagai Kepala Unit Kesehatan Pelabuhan PT Perindo Banjarmasin. Okay. Pernah. Jadi berbagai macam hal tersebut nampaknya mengalir begitu ya. Mengalir dan alhamdulillah sedikit banyaknya memberi bekal kepada kami. Kemudian untuk perjalanan karir di Universitas Bumangkurat itu benar-benar bertahap. Mulai jadi seorang dosen muda biasa, kemudian pernah diamanai sebagai ketua koordinator pendidikan di departemen. Okay. Kemudian pernah menjadi kepala departemen, kemudian koordinator pendidikan koas itu klinik. Yeah, yeah. Kemudian koprodi profesi. Kemudian wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, wakil dekan 1 bidang akademik, kemudian wakil dekan 1 ya, kemudian menjadi dekan Fakultas Kedokteran, kemudian menjadi WR1
1: ya, betul.
2: Bidang akademik Universitas Bumangkurat sampai sekarang menjadi rektor. Saya hitung 10 langkah. 10 steps to rektor.
1: Luar biasa.
2: 10 langkah.
1: Dari mulai ibaratnya bawah dulu sudah menapaki, artinya sebagai rektor ini udah tahu seluk-beluk dari mulai tingkat bawah Pak Rektor ya,
2: alhamdulillah. Minimal pernah menjalani itu semua. Dan itu juga sedikit banyaknya memudahkan tugas kami sebagai rektor Universitas Bumangkurat karena ya pernah menjalani ya,
1: iya.
2: Tidak tiba-tiba saja gitu
1: jadi rektor. Betul, betul. Tidak simsalabim menjadi rektor Pak ya.
2: Tidak simsalabim, tapi yeah, memang yeah. Step by step ya. Termasuk dia juga saya melaporkan juga, kebetulan saya juga wakil ketua Ikatan Alumni Lemhanas untuk Kalimantan Selatan.
1: Wow,
2: jadi biasa. Ya memang benar-benar step by step dan diperjalankan Allah sebenarnya itu.
1: Ya alhamdulillah, walaupun rintangan luar biasa pastinya sudah dihadapi Pak Rektor ya.
2: Okay.
1: Dan alhamdulillah dipermudah, mudah-mudahan ya, sampai ke depannya juga dipermudah.
2: Amin, insyaallah, amin ya. Mudah-mudahan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, kita mungkin sedikit personal lagi Pak Rektor. Saya pengen tahu nih, mengimbangi antara kerjaan, mengimbangi sebagai jabatan rektor, dan pastinya untuk kehidupan pribadi Pak. Seperti apa kira-kira mengimbanginya ini?
2: Ya, untuk bisa seimbang gitu ya, dengan berbagai macam tugas, ya, kesibukan, tanggung jawab yang luar biasa sebenarnya, yang terkadang-kadang orang mengatakan ini banyak hal yang ya, harus dikerjakan dalam satu waktu tertentu begitu. Menurut hemat kami pribadi, yeah, maka yang paling penting di diri kita itu mengalirnya energi positif. Jadi ketika kita berperasaan positif, berpikir positif, maka semuanya itu akan mengalir dengan baik.
1: Yeah.
2: Insya Allah semesta mendukung. Otomatis kan nanti kalau suasananya positif, ya keluarga juga mendukung, rekan-rekan kerja juga bisa mendukung, bahkan kejadian dan hal-hal itu kayaknya mengalir dan mendukung saja. Tapi ada satu hal yang harus kita pegang, kita harus mencoba dalam kehidupan ini dari hari ke hari hidup dalam kondisi yang positif.
1: Yeah.
2: Berpikir, berperasaan, bahkan bertindak secara positif. Nah, itu yang sangat mendukung ketika menjalani banyak hal secara bersamaan.
1: Itu yang rencananya akan Bapak bawakan juga sebagai rektor, nanti akan mencoba energi positif itu, yeah, ditularkan kepada sesama apa ya, kolaborasi tadi ya.
2: Betul. Jadi kita memahami bahwa seorang pemimpin ya Mas Fadli, ya, seorang pemimpin itu kan akan menjadi role model,
1: yeah,
2: dan wajah dari apa yang dipimpinnya. Tentunya apa yang kita lakukan ini walaupun belum sempurna, tapi paling tidak bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi,
1: yeah,
2: bisa yang baiknya bisa diikuti gitu ya, yang kurangnya mungkin bisa dikurangi gitu. Jadi sebagai role model tentunya saya harus memberikan yang terbaik, contoh yang terbaik,
1: yeah,
2: dari sisi kompetensi, kemudian integritas, kemudian karakter. Dan inilah bukan sesuatu yang mudah. Saya katakan memang kepemimpinan bukan sesuatu yang mudah, karena dia bukan sekedar memperoleh jabatan, kemudian memegang tongkat jabatan,
1: yeah,
2: kemudian dia berkuasa. Sebenarnya bukan itu. Kepemimpinan lebih kepada hal-hal yang sifatnya keteladanan. Nah, kalau dalam ajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kan kita sangat mengenal tuh.
1: Betul.
2: Ada istilah Ingar Susung Tolodo,
1: Ing Madya
2: Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani.
1: Iya,
2: ya, mudah-mudahan para pendidik juga bisa melakukan itu.
1: Amin. Pastinya di depan memberikan teladan, di tengah mendorong, di belakang menggandeng. Yang mendorong tadi ya.
2: Di tengah itu akan membersamai menggandeng. Dan menggandeng.
1: Betul.
2: Di belakang akan mendorong.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan pastinya tidak hanya Pak Iwan sendiri, tapi diikuti oleh seluruh tenaga akademisi, lingkungan akademis pastinya mendukung sivitas akademika ya.
2: Sivitas akademika termasuk alumni.
1: Alumni, nah ini juga. Menggandeng alumni. Berbicara menggandeng. Bapak dulu pernah bicara, kalau tidak salah di 5 Oktober kemarin atau kapan ya, pada saat pelantikan, ada beberapa poin yang menurut saya menarik nih, Pak ya. Yang pertama saya soroti adalah kolaborasi Pentahelix yang Betul. Bapak nyatakan ketika wawancara dan membicarakan hal tersebut. Pentahelix seperti yang saya ketahui mungkin boleh diralat, ada pemerintah, ada juga masyarakat, dunia usaha, terus dunia kerja dan juga media. Konsep Pentahelix yang Bapak rencananya bawakan untuk WLM kedepannya seperti apa kira-kira Pak?
2: Jadi konsep Pentahelix ini tidak memandang ya satu institusi itu dia berdiri sendiri, tapi dia harus bersinergi dan bersama dengan komponen yang lain. Otomatis dalam hal ini WLM sebagai sebuah perguruan tinggi akan bergandengan tangan dengan pemerintah, kemudian bergandengan tangan dengan dunia usaha, kemudian bergandengan tangan dengan masyarakat, termasuk bergandengan tangan dengan media. Oleh karena itulah, salah satu yang kita lakukan hari ini kan adalah perwujudan dari konsep Pentahelix yang kita gagas. Dan RRI, terima kasih nih, mulai dari awal sudah membersamai kita dalam konsep Pentahelix. Jadi, bila konsep Pentahelix ini berjalan, insya Allah kita akan menjalankan semboyan yang ada di banua kita, kayuh baimbai wajah sampai ke puting. Ngayuh baimbai itu ya bersama-sama, nanti bersama para pemerintah daerah, masyarakat, kemudian pengusaha, dan juga media. Otomatis insya Allah semuanya akan maju bersama.
1: Iya, sepakat ini. Berarti semuanya akan digandeng pastinya ya Pak ya.
2: Betul.
1: Apalagi juga menjalankan Tridharma perguruan tinggi juga pastinya Pak ya. Betul. Itu akan dikaitkan juga dengan konsep Pentahelix. Mudah-mudahan sumbangsi WLM bisa membajukan banua kita Kalimantan Selatan. Apalagi juga sangat tergantung sekali para pakar, para akademisi untuk memberikan masukan terbaik pastinya bagi pemerintah kita ya Pak ya.
2: Konsep Pentahelix itu sebenarnya sangat relevan dengan Tridharma perguruan tinggi ya Bang Padli ya. Karena yang namanya konsep Pentahelix ini harus mengejawantah ya. Dalam bentuk nanti pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi ya tidak bisa WLM hanya sendirian. Selalu akan bergandengan tangan.
1: Ibaratnya kayak manusia biasa ya Pak ya. WLM itu ya manusia biasa yang harus bersosialisasi, yang tidak mengurung diri. Artinya bukan eksklusif maksudnya WLM ini Pak ya.
2: Betul.
1: Rencananya terbuka dan bisa berkolaborasi dengan WLM pastinya.
2: Jadi institusi sendiri itu kan layaknya manusia.
1: Iya.
2: Layaknya manusia. Dia kalau dalam ilmu hukum kita sebutkan person reh. Jadi seakan-akan manusia juga, cuman dia mungkin tidak bereproduksi, tidak kawin yang lain-lain, tapi bentuknya dia lain. Tapi tetap dia adalah suatu insan juga gitu. Tapi sebenarnya dia mirip manusia yang memerlukan hal-hal yang diperlukan oleh manusia, tapi dia ya tidak memiliki nyawa seperti yang kita miliki. Dia punya nyawa yang lain. Otomatis untuk bisa hidup, kita yakini kan tidak ada satu orang pun hari ini manusia yang bisa hidup berdiri sendiri. Demikian juga dengan sebuah organisasi khususnya perguruan tinggi.
1: Iya, artinya WLM Universitas Lamamangkurat mendorong semuanya untuk bahu-membahu kayu baimbai tadi.
2: Betul.
1: Masyarakat juga terbuka untuk memberikan masukan, mendorong juga pastinya WLM untuk kedepannya lebih baik lagi pastinya Pak.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Iya. Ada lagi satu Pak, yang sebenarnya tiga ya poin yang saya catat. Yang pertama tadi kolaborasi, yang berikutnya konsolidasi internal dan tata kelola kampus untuk mewujudkan good university governance.
2: Ya betul.
1: Ada kemungkinan besar, entah ini kata-kata saya tepat atau tidak, memperbaiki atau bahkan untuk melanjutkan yang baik pastinya di kelola internal ini. Seperti apa mungkin pandangan Pak Rektor untuk good university governance ini Pak?
2: Jadi konsep good university governance ini kan merupakan suatu konsep global ya, yang diturunkan dari konsep good governance. Jadi good university governance itu meliputi pertama itu adalah transparansi, adanya transparansi. Kemudian adanya akuntabilitas, kemudian adanya responsibilitas, adanya independensi, dan adanya keadilan. Maka di semua lini organisasi dan di semua bentuk organisasi, maka good governance ini memang harus dihadirkan supaya organisasi itu sehat, kemudian organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bermula kan dari tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu kan rumusannya ada dalam good university governance. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada responsibilitas, ada independensi, dan ada keadilan.
1: Oke, jadi itu yang akan dijadikan rencana utama mungkin ya bahasanya, bukan visi misi maksudnya. Tuh. Atau masuk visi misi ini rencananya nih?
2: Visi misi akan diwujudkan melalui jalan itu.
1: Iya, isi, betul. Jadi tiga poin ini mungkin nanti kita akan bahas juga visi misi. Dan terakhir nih Pak, mendorong WLM ke tingkat global. Artinya WLM tidak hanya apa ya, tidak hanya di level daerah, tidak hanya level regional, tapi juga rencana akan menjadi wadah internasional. Maksudnya tingkat global nanti akan diwujudkan. Seperti apa mungkin pandangan untuk WLM kedepannya di tingkat global ya, ini?
2: Satu prinsip yang harus dipegang, WLM itu tidak boleh berpuas diri.
1: Ya, ya.
2: Dan WLM tidak boleh besar kepala seperti katak dalam tempurung, ya kan, merasa besar di dalam atau menjadi jago kandang.
1: Ya.
2: Tentunya tantangannya WLM akan bersaing dengan universitas lain di Indonesia di level nasional dan bersaing dengan perguruan tinggi di seluruh dunia. Nah, tentunya untuk bisa ini WLM harus go internasional. Ya, bukan hanya menandatangani menandatangani kerjasama internasional, tapi harus sudah menunjukkan WLM mengarah kepada internasionalisasi. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa buka kelas internasional, kemudian mahasiswa internasional kita makin banyak, kemudian prodi yang terakreditasi internasional juga makin banyak. Itu adalah sasaran kalau kita mau masuk menjadi universitas dengan ranking dunia.
1: Iya.
2: Kemudian juga karya-karya dosen kita, karya mahasiswa kita itu sudah mengglobal, sudah dipahami dan sudah dimengerti, bahkan dikenal dengan baik oleh masyarakat internasional. Tentunya hasil penelitian kami, hasil pengabdian masyarakat kami ini harus sudah bisa muncul dan memperkenalkan WLM sebagai sebuah universitas yang berkualitas, bahkan hanya nasional tapi di level internasional.
1: Wow.
2: Nah, itu harapan kita bersama.
1: Jadi berdampaknya tidak hanya di daerah, tapi bagaimana dampaknya ke global dan internasional ya.
2: Betul.
1: Iya. Nah, ini tiga poin yang Pak Rektor sampaikan pada saat
2: wawancara
1: yang lalu. Artinya apa ya? Tiga poin utama ini ada kemungkinan besar akan dijalankan dan mudah-mudahan dijalankan pastinya Pak ya.
2: Siap, kita akan jalankan.
1: Dijalankan dan akan menjadi sebuah landasan pastinya Pak Rektor untuk kedepannya WLM mau dibawa kemana.
2: Betul.
1: Ternyata banyak sekali hal-hal yang sudah dicanangkan pastinya. Nah, kita bicara tentang current issue Pak, isu sekarang, tepatnya saya mungkin boleh kilas balik sedikit di 2 Oktober 2026 di mana Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kalau tidak salah Pak Brian ya, itu ada menyampaikan di Konvensi Pendidikan Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI 12 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Ada pernyataan menarik Pak. Ini saya pengen nanya aja nih ke Pak Rektor. Kata beliau, jangan banyak-banyak buka prodi katanya.
2: Ya.
1: Mending prodi itu katanya digabung, tapi tidak mengurangi jumlah mahasiswanya. Nah, menanggapi hal tersebut seperti apa WLM ke depannya? Apakah ini menjadi tantangan baru bagi Pak Rektor?
2: Ya. Pertama kita harus memahami apa yang menjadi keinginan Menteri Mendikti Saintek hari ini ya.
1: Ya.
2: Dan WLM sebagai terutama universitas negeri harus tegak lurus dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama melalui kementerian kita gitu ya. Salah satunya adalah tentunya ada yang disebut dengan efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan perguruan tinggi, ya kan. Kita perlu berkaca juga bahwasanya berbeda lah kondisi tiap prodi itu hari ini ya.
1: Yes.
2: Ada yang up to date, ada yang out of date, ya kan? Ada yang sudah sesuai, ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan zamannya atau kurang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi prodi yang harus hadir hari ini adalah prodi-prodi yang sekiranya bisa menjawab tantangan minimal hari ini dan bisa menjawab tantangan yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Misalnya prodi mana sih yang diperlukan di masa-masa yang akan datang? Yang mana sih yang perlu dikuatkan? Jadi kita tidak akan latah harus membuka sekedar prodi saja. Tapi diperlukan, ini diperlukankah oleh zaman ini? Ya kan? Jangan-jangan kita membuka prodi, prodinya tidak diperlukan di zaman ini. Lalu nanti lulusannya mau mengerjakan apa? Lalu dampaknya seperti apa? Apa sumbangsih yang bisa diberikan untuk daerah dan bangsa negara, sementara hal tersebut sudah sesuatu yang mungkin masa lalu penting, masa sekarang mungkin bukan itu lagi yang lebih diperlukan. Oleh karena itu memang wacana untuk membatasi pendirian program studi dan yang lain-lain ini merupakan sesuatu pemikiran untuk mengatasi kondisi yang saat ini. Karena semakin gembur universitas, semakin banyak prodi, itu kan akan semakin banyak juga daya dukung yang diperlukan. Ya kan, fasilitas yang diperlukan. Nah, ini kan akan menjadi efektif dan efisien seandainya satu orang atau satu prodi itu bisa melakukan banyak hal. Nah, tinggal nanti diversifikasi dalam hal kurikulum. Kurikulum pun tidak bisa mengandalkan kurikulum yang kita buat hari ini atau kurikulum yang dibuat 10 tahun yang lalu, apalagi yang 20 tahun yang lalu nggak dirubah. Harus disesuaikan dengan zamannya. Sekarang sudah zaman era disrupsi.
1: Ya.
2: Kemudian juga era artificial intelligence atau AI. Maka hari ini arahnya harus mulai ke sana. Nah, prodi-prodi yang arahnya ke sana, mungkin itulah yang akan menjadi leading sektor atau apa segala macam di dalam membawa universitas ini menjadi lebih maju dan sesuai dengan tahapan dan tantangan zamannya. Kita akan sering mendengar ya, ada istilah tuh, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, kita harus memahami itu juga, dan itu kan pasti tidak akan berubah. Pasti akan ada seperti itu.
1: Ya, ada kemungkinan juga yang namanya tadi riset akan diperkuat juga untuk ini prodi pantas dibuka atau tidak, ini prodi bagusnya digabungkan atau tidak, itu ada kemungkinan terjadi nantinya.
2: Ada istilah merger kan?
1: Ya, merger.
2: Merger. Jadi merger itu kadang-kadang diperlukan. Ini yang satu rumpun, kemudian masih punya irisan satu dengan yang lain, dan apabila di merger mereka menjadi lebih kuat, dan pendidikan berjalan menjadi lebih efektif dan efisien, itu menjadi semangat. Karena di era disrupsi seperti ini, semua itu kan tidak lagi terlalu masalah ya dalam masalah komunikasi dan yang lainnya, apalagi merger dan yang lainnya begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang sudah kewajiban kami sebagai rektor, kemudian juga Universitas Sambung Mangkurat untuk mengikuti arah rencana dari kementerian. Tentunya kementerian kan pasti akan menuangkannya dengan dalam sebuah rencana strategis, dan ULM pun kan pasti menurunkannya dalam renstra, rencana strategis ULM jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nanti turun ke Renop dan lain-lain. Ya, ULM pasti akan menyesuaikan dengan renstra kementerian yang sedang berjalan dan sedang disusun.
1: Wah, luar biasa, menarik nih. Baik, Rektor, pendengar dan pemirsa, kita ajak mungkin penelpon boleh ya. Di kesempatan siang hari ini Anda bisa bergabung juga memberikan mungkin pendapat ataupun juga pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa bergabung di 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976, ataupun juga di live chat YouTube RRI Prosatu Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital. Ini ada ucapan dulu selamat dari pendengar kita, Pak Iwan dari Mama Madan di Sungai Andai. Selamat untuk Pak Iwan, mudah-mudahan jadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang terbaik katanya. Amin, mudah-mudahan ya.
3: Terima kasih.
1: Dari YouTube, Pak Rektor, ini ada Kurniawan Aditya Chandra. Tadi Pak Iwan secara akademisi sudah memaparkan mau dibawa ke mana ULM, tapi secara infrastrukturnya nanti akan seperti apa Pak? Karena jika tak sejalan beriringan maka hanya akan jadi wacana semata. Nah, baik. Pembahasan infrastruktur juga menarik nih terkait dengan bagaimana mungkin ada perbaikan, bagaimana renovasi atau juga hal-hal baru lainnya. Karena saya pelajari dua kampus Banjarmasin dan Banjarbaru luasnya luar biasa.
3: Ya.
1: Kayaknya luasan Banjarbaru ya kalau tidak salah ya.
3: Betul.
1: Ada juga kampus di Veteran, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi bergabung juga dengan RGM. Secara luas ini menarik sekali Pak, banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan, banyak juga bangunan yang mohon maaf sudah Pak Iwan tadi bilang out of date ya Pak ya, atau kadaluarsa. Nah ini seperti apa Pak arah pembangunan kedepannya untuk ULM atau Universitas Lama Mampet ini, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada Mama Madan ya,
1: yeah,
2: dari Sungai Andai atas doa dan harapan yang disampaikan kepada kami. Kemudian dari Pak Kurniawan Aditya Chandra ya, ini berbicara tentang bagaimana sih sarana dan prasarana ke depan. Tentunya kalau kita membangun ya, Mas Fadli ya,
1: yes,
2: itu tidak bisa tanpa daya dukung, dan kita harus berkaca pada kondisi kita. Artinya supaya kita tidak istilahnya utopis.
1: Oke.
2: Okay. Utopia saja tuh,
1: yeah,
2: hanya bayang-bayangan digembar-gemborkan, tapi hasilnya tadi nanti tidak akan ada terwujud. Nah, tentunya kami tentunya pastilah akan selalu melakukan suatu langkah-langkah manajemen organisasi ya. Maka dalam sistem manajemen kita mengenal apa yang disebut dengan istilah siklus PPEPP. Betul? Mulai dari penetapan,
1: yeah,
2: perencanaan, ya kan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan. Itu harus dievaluasi. Jadi untuk bisa membangun itu tidak sekedar hanya oh karena saya ingin membangun ini, nggak bisa begitu. Harus ada feasibility study,
1: ya,
2: ya kan, studi kelayakan. Studi kelayakan berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang ada, ya, berdasarkan kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada bisa kita nilai setelah itu minimal dengan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunity and threats. Nah, maka ULM dalam beberapa hal itu harus menilai satu persatu. Karena dalam kita memahami, kalau kita memahami manajerial, maka ketika weaknesses-nya besar, kelemahan kita masih besar, kemudian threats-nya, ancamannya tinggi, besar, maka apa yang harus kami lakukan? Kami harus berbenah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu.
1: Ya.
2: Kan kalau rumah bocor, ya baiki dulu dong rumahnya. Jangan berpikir bakawinan di rumah bocor itu toh, ya, kan gitu. Betul, jangan bikin dikoskan, disewakan, yeah, rumahnya bocor itu. Nah, ketika strength dan opportunities itu sudah tinggi melebihi weaknesses dan threats, maka apa yang harus kita lakukan? Ah, kita berekspansi, kita berinovasi lebih jauh, kita melangkah lebih jauh mengambil tantangan yang lebih besar.
1: Ya.
2: Tentunya konsep ini insya Allah akan kami jalankan. Tidak serta-merta ingin bikin ini kita bikin gitu. Insya Allah nggak begitu.
1: Ya.
2: Karena nanti akan menjadi sesuatu harapan kosong atau menjadi sesuatu yang membuang-buang sumber daya kami.
1: Ya.
2: Keuangan dan lain-lain, tenaga habis ke situ, hasilnya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Kenapa? Kelemahan padahal dalam hal perencanaan.
1: Iya.
2: Akhirnya kalau lemah barang siapa, lemah dalam perencanaan, maka dia mempersiapkan kegagalan. Tapi barang siapa kuat dalam perencanaan, maka dia sedang mempersiapkan suatu keberhasilan di masa yang akan datang. Maka kita harus paham dulu konsep-konsep seperti itu. Awal-awal tadi bicara kita tentang surplus ya.
1: Iya.
2: Ya, ULM pasti akan melakukan optimalisasi aset dulu. Pendataan aset ULM itu apa saja yang ada, luas, yeah, tanah kami berapa, kemudian apakah kami memiliki bangunan yang mencukupi, bangunannya kondisinya baik atau kurang layak,
1: yeah,
2: kemudian berapa aset kita yang mungkin dikuasai pihak lain dan yang lainnya. Untuk membangun kami memerlukan data-data itu sejak awal. Nah, kalau itu semua sudah clear, maka feasibility study akan dilakukan, ya kan. Kemudian ya membangun ya berdasarkan konsep yang ada tadi,
1: iya,
2: gitu. Jadi insya Allah Pak Chandra mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar ya ingin-ingin saja atau hanya lip service bagi kami di ULM, hanya ngomong saja, tapi nanti kami tidak bisa mewujudkan. Ketika ditagih kami pun juga bingung menagih. Tapi mudah-mudahan nanti dengan dibersamai oleh dalam konsep pentahelix, kami juga ada punya kontrol, kami punya orang tua kementerian, kami punya orang tua dari pemerintah daerah gitu ya. Kemudian ada masyarakat yang ikut memberikan kontrol, dunia usaha yang mengontrol dan ikut membantu, termasuk pers juga yang mengingatkan kami. Maka mudah-mudahan kami bisa berjalan dalam konsep tersebut.
1: Amin, mudah-mudahan. Ya. Perencanaan itu penting pastinya.
2: Sangat.
1: Ya Pak Iwan. Ya. Baik, selanjutnya Pak Iwan, ini ada penelpon kita dari WhatsApp, ini kita coba sapa terlebih dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, siang. Bang Fadli dan Pak Iwan.
1: Siap. Dari siapa, di mana ini?
3: Ini dari Lili di Banjarmasin, Bang.
1: Lili di Banjarmasin, ya, baik. Siap. Ini mahasiswa juga atau alumni nih, jangan-jangan nih?
3: Nah, kebetulan saya alumni baru lulus ya dari ULM tahun ini.
2: Oh ya, fakultas berarti mana nih, prodi mana?
1: Nih, hati-hati nih, NIM-nya berapa nih?
3: Dari FISIP, Bapak.
2: Oh, FISIP, iya, siap. Ya.
1: Mau ditanyain NIM juga, Pak, kira-kira?
2: Enggak ya? Enggak hafal kalau saya.
1: Nanti takutnya nanti dikasih nih. Oke, Lili, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan, silakan.
3: Nah, jadi begini Bapak, mungkin ini lebih ke pengalaman personal saya dan beberapa teman-teman alumni saya juga ya di FISIP. Itu kebetulan untuk di fakultas kami, itu kan prodinya lumayan banyak ya Bapak, dan juga mahasiswanya pun kayak dalam satu angkatan itu bisa lebih dari 500, bahkan ada yang mungkin hampir mencapai 1000 gitu, ditambah dengan prodi baru ini kan baru ada antropologi tuh. Nah, kami itu sayangnya masih sering mengalami yang namanya bentrok kelas gitu Bapak. Jadi kapasitas ruangan-ruangan kelas di FISIP itu tidak semuanya itu memadai untuk banyaknya mahasiswa yang ada begitu Bapak, yang mana kalau misal sudah ada jadwal-jadwal yang ditentukan begitu kan dari akademik, tapi pada akhirnya mungkin ada beberapa dosen yang sedikit memundurkan atau memajukan jam belajar, itu bisa bentrok dengan kelas-kelas lain yang agak sulit begitu untuk menyiasatinya. Jadi mungkin dengan kapasitas kelas yang pastinya ada yang cuman bisa menampung sedikit, ada yang bisa lebih banyak orang gitu kan, yang bisa satu angkatan gitu. Itu tuh menurut kami masih agak kurang dengan jumlah prodi yang ada, dengan jumlah kelas yang bisa menampung dengan kapasitas-kapasitas yang diperlukan tadi. Begitu sih Bapak mungkin, dan karena ini mungkin tentang pembangunan lagi ya. Ya, FISIP itu sering sekali terdampak dengan banjir, banjir selama di Banjarmasin gitu, nggak cuma di FISIP aja ya, mungkin ya hampir semua fakultas di Banjarmasin itu terdampak ya setiap banjir. Jadi kayak mungkin bagaimana kalau dari rektor baru Pak Iwan ini untuk rencana apakah ada pembangunan-pembangunan yang baru atau kayak perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya tadi, termasuk untuk mencegah banjir dan juga untuk fasilitas-fasilitas kelas yang ada di setiap fakultasnya, begitu sih pertanyaan dari saya.
1: Siap, terima kasih Lili ya. Selamat siang.
3: Terima kasih kembali.
1: Luar biasa menarik. Ya, ini jadi sorotan juga nih Pak Iwan. Setiap apa ya musim hujan Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan sudah merasakan juga bagaimana jalanan tiba-tiba berubah jadi danau Pak Iwan ya di ULM. Mungkin kayaknya tahu nih di Banjarbaru apakah mengalami juga atau tidak. Ini menjadi catatan juga pastinya untuk kedepannya seperti apa juga Pak Iwan. Kita tampung dulu boleh Pak Iwan? Ya,
2: boleh, boleh.
1: Saya mau ke YouTube lagi. Ini ada dari Pak Ahmad Iskandar. Kedepan ULM tentunya terus berkembang termasuk lahan kampus. Bagaimana Pak Rektor kelanjutan hibah lahan untuk kampus yang diberikan Pak Haji Norhin? Terima kasih. Baik. Wah, ini sudah mendetail nih berarti dari Pak Ahmad Iskandar. Nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Terlebih dulu pendengar dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Siang Hari-Hari di Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi.
4: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: 0811-4410.
1: Baik, kita lanjutkan kembali obrolan siang hari kita. Kita bersama dengan Pak Iwan, Rektor ULM 2026-2030. Wah, ini banyak sekali penelpon kita. Ini kalau saya terima terus mungkin banyak banget nih.
2: Antusias
1: kita,
2: ya? Ya,
1: antusias Pak, karena menarik nih bahasan kita yang pastinya menjadi apa ya, catatan dan harapan ke depan pastinya dari masyarakat, alumni juga tadi ya, dan banyak hal tadi. Yang pertama dari Lili Banjarmasin, Pak Rektor melanjutkan terkait dengan infrastruktur lagi, Pak Iwan, terkait dengan kelas yang katanya tidak mumpuni dengan prodi yang ada. Artinya banyak tadi kelas yang berbentrokan dengan jadwal lain, akhirnya membuat salah satu dosen mengalah katanya untuk dimundurkan jamnya ataupun juga mencari kelas lain. Ya. Nah, ini catatan dari alumni tadi dan juga kondisi banjir, yep. Pak Iwan. Terus tadi dari Pak Ahmad Iskandar, tapi kita jawab Lili dulu boleh?
2: Kayaknya ya, boleh.
1: Nanti kita akan bacakan lagi dari Pak Ahmad Iskandar.
2: Kita jawab dulu dari Bu Lili ya.
1: Iya, alumni ini.
2: Alumni, pasti pernah merasakan, pernah hadir di ULM.
1: Betul.
2: Jadi ada istilahnya rasio antara sarana prasarana, infrastruktur, dan jumlah mahasiswa, ya kan? Jumlah mahasiswa memerlukan daya dukung sarana dan prasarana yang sesuai. Nah, ini tadi ada curhatan nih.
1: Curhatan
2: bagi yang lulus di khususnya di FISIP ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang bentrok, kadang-kadang waktunya enggak cocok. Kadang-kadang tidak bisa kuliah untuk sementara, digeser dan lainnya. Nah, tentunya kami juga akan menyampaikan di sini dalam suatu budaya baru yang kami coba hadirkan di Universitas Sombong Mangkurat. Maka nanti kami ini kan akan berada dalam konsep kepemimpinan kolektif kolegial.
1: Okay.
2: Kemudian kami akan mengedepankan pendekatan yang sifatnya transparansi. Kemudian selalu ada mekanisme dialog, ya, dialog di antara level pimpinan perguruan tinggi maupun fakultas. Nah, saya cerita sedikit, Bang ya, Padli dan Mbak Lili ya. Jadi kami sudah memulai hal tersebut. Bahkan tadi pagi sebelum kesini, kami memulai sesuatu yang baru di Universitas Sombong Mangkurat.
1: Okay.
2: Kami akan membiasakan ada yang namanya Cafe Morning.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Cafe Morning ini kami tiap pagi Senin, Insya Allah antara rektor, kemudian keempat wakil rektor dan tiga kepala biro akan melaksanakan Cafe Morning.
1: Okay.
2: Di sana kami bisa belanja masalah dulu, mengetahui berbagai macam permasalahan ULM terkini, kemudian membuat perencanaan, kemudian membuat pelaksanaan dan evaluasi, dan itu kami lakukan dari minggu ke minggu.
1: Okay.
2: Nah, gitu ya. Kemudian untuk dengan para dekan, kami akan melaksanakan dan insya Allah kami sudah sepakati juga ada rapim, rapat pimpinan. Nah, ini sudah tidak hanya pimpinan-pimpinan yang saya sebutkan tadi, sudah melibatkan para dekan, kemudian direktur pascasarjana dan pimpinan lembaga di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Otomatis hal-hal seperti ini kan akan bisa kami diskusikan bersama, kami carikan solusinya gitu ya, karena kalau kita tidak sering bertemu, maka sering kali terjadi miskomunikasi. Kemudian juga bisa terjadi misalnya ketidakpercayaan. Kalau kita ingat lagi apa yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya Speed of Trust atau The Power of Trust, maka kepercayaan itu kan dimulai dari membangun komunikasi yang baik, dan kita bisa saling mengetahui permasalahan apa yang terjadi di dalam lingkup organisasi kita, ya kan? Nah, jadi mengenai bentrok kelas dan lain-lain, nanti mudah-mudahan kami bisa menemukan formulasi mengatasinya, apakah dengan model kelasnya paralel, apakah pengaturan waktu, atau pengaturan manajemen perkuliahannya.
1: Ya.
2: Saya ingat dulu waktu berbagi pengalaman sedikit, waktu menjadi dekan Fakultas Kedokteran, kami membuat ada suatu sistem gitu ya, yang namanya SIMS. Walaupun kita punya SIMARI, di FK waktu itu kita punya SIMS, sistem informasi manajemen dan surat.
1: Okay.
2: Selain dari isi palu FK yang berkaitan dengan layanan alumni dan kemahasiswaan. Nah, di dalam SIMS itu, Mas Padli, tidak hanya

0: oleh bagian TU ya, Kasubag TU dari sebuah fakultas. Kalau di universitas kan levelnya mengatur seperti itu, kabiro dan kepala bagian. Kalau di fakultas itu ada yang namanya Kabag TU dan ada Kasubag Pendidikan atau Kasubag Akademik. Nah, mereka juga bisa membantu memerankan pengaturan jadwal tersebut, gitu ya. Dan ini memerlukan apa namanya ya, memerlukan komitmen. Kalau kita jadwalnya ini, kita usahakan bisa kuliah tuh di jadwal yang tersebut. Ya, karena ya, dengan banyak jumlah mahasiswa, dengan terbatasnya ruangan, otomatis kalau kita menggeser 1 jam, itu mungkin waktunya itu sudah harus dipakai menjadi hak pihak lain. Perlu komitmen. Atau kalaupun harus rescheduling, maka reschedule ini harus juga tersampaikan ke mahasiswa, kemudian tersampaikan ke pengelola.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi kalau kita sudah bisa berkomunikasi seperti itu, insya Allah penggunaan aset kita kan bisa menjadi lebih adil.
1: Adil.
0: Bahkan kalau perlu ya, perkuliahan itu sampai malam memungkinkan,
1: ya, ya,
0: sepanjang
1: ya,
0: nanti syarat dan ketentuan berlaku. Keamanannya seperti apa dan yang lainnya. Karena kita kalau di luar negeri kan terkadang
2: malam,
0: malam kuliah. Kemudian apa namanya, perpustakaannya bisa buka 24 jam tuh. Asal ya datang ke sana aman, tidak terjadi masalah gitu. Bahkan akhirnya kampus itu bisa menjadi student center.
1: Yes, yes, yes.
0: Ya kan, kemudian pusat bertemunya gagasan-gagasan. Itu perlunya di kampus. Jadi kampus itu perlu hidup. Kampus enggak boleh dong jadi kuburan.
1: Iya.
0: Jadi nanti kampus kok kayak kuburan, sunyi. Kampus itu harus ramai, harus semarak, karena dia jadi pusat peradaban dari sivitas akademika. Jadi kita bisa bertukar pikiran di sana, apakah di ruang terbuka hijau dan yang lainnya. Namun satu catatan penting,
1: ya,
0: bahwa sekarang itu dengan teknologi yang sedemikian maju, tidak semua pembelajaran itu harus dilakukan secara tatap muka yang sifatnya luring. Dia bisa dilakukan dengan daring. Seandainya waktunya bentrok, ya mungkin ya, dari bagi saya shortcutnya, penyelesaian mudahnya, udah kalau saya nggak punya ruangan, ya udah kita buka aja aplikasi, ya kan, kan di Simari sudah tersedia tuh
1: ya,
0: perkuliahan secara daring. Udah masuk ke Google Meet atau ke Zoom,
1: Zoom
0: yang disediakan oleh universitas, udah memberi kuliah secara Zoom meeting, kan tidak masalah,
1: ya,
0: kecuali
1: ya,
0: hal-hal yang seperti praktikum.
1: Betul.
0: Kemudian hal-hal yang harus hand on ya, megang pasien
1: ya,
0: atau harus belajar yang harus tidak mungkin secara daring. Nah itu harus ditata dengan lebih baik. Tapi kalau sekedar kuliah, ya kan,
1: ya,
0: saya rasa tidak ada lagi sih alasan, wah saya nggak bisa memberi kuliah nih karena ruangannya dipakai orang lain. Bisa saja dengan cara daring, dengan platform digital yang kita miliki saat ini, dan juga dengan apa ya, kemampuan sistem TIK kita, ya kan, teknologi dan informasi
1: komunikasi,
0: universitas, komunikasinya universitas kita yang memiliki Simari dan terus kami perbaiki, itu memungkinkan
1: ya,
0: untuk
1: ya,
0: dilakukan perkuliahan secara daring. Baik. Tidak harus
1: luring
0: terus
1: ya, ya, ya.
0: Tapi yang tertentu memang harus luring ya. Misalnya saya harus ngajarin masang impus tuh kepada pada mahasiswa saya, ya harus ada pasien,
1: iya,
0: harus praktek, nggak bisa didaringkan, itu agak sulit daring gitu.
1: Sepakat,
0: nah seperti
1: sepakat
0: itu. Kemudian terkait banjir,
1: ya,
0: banjir ini masalah bersama di Kota Banjarmasin, juga menjadi masalah juga buat WLM, ya kan. Kemudian banjir kan ada dua ya,
1: ya, ya,
0: problemnya biasa karena adanya karena curah hujan yang tinggi,
1: betul,
0: itu di musim hujan. Tapi ada juga banjir tuh yang rob sebenarnya. Rob ini karena naiknya permukaan air laut. Dan kalau kita melihat kondisi geospasial Kalimantan Selatan pada hari ini, khususnya Kota Banjarmasin, itu kan sebenarnya kita sudah berada di bawah permukaan laut.
1: Betul, betul.
0: Maunya kita bisa bikin kayak Belanda, Amsterdam,
1: okay,
0: Rotterdam,
1: yeah,
0: yeah, itu kan kota yang berada di bawah laut, di bawah permukaan laut tuh daratannya. Tapi kok nggak banjir? Nah ini PR kita bersama, tidak hanya PR ULM. Namun ULM sendiri sebenarnya mudah-mudahan ke depan ya, kita sudah punya cikal bakal nanti embung,
1: okay,
0: untuk menampung air. Kemudian juga kita sudah harus memperbaiki sistem irigasi tuh.

0: di UMLM sendiri, jangan mampet.
1: Iya. Betul.
0: Kemudian dari embung itu kan harus dikeluarkan tuh ke sungai.
1: Yes.
0: Di belakang UMLM itu ada sungai namanya Sungai Kidaung. Kalau kalau Mbak Lili tahu tuh, yeah, di belakang P-Ship itu ke belakang itu kan ada General Building. Belakangnya kan sudah mulai ada embungnya tuh, penampungan air. Nah, tinggal nanti mudah-mudahan dengan bantuan kawan-kawan di teknik kita bisa sistem buka tutup lah pintu air itu. Kemudian kalau lagi lebih ya buang aja ke Sungai Kidaung. Misalnya begitu. Dan kami baru kemarin 2 hari yang lalu.
1: Oke, okay, baik.
0: Kami berdiskusi dengan Wali Kota Banjarmasin. Ini bantu dong. Ini bantu Pak Wali Kota untuk membantu nanti mengatasi masalah ini, tentunya yang punya alatnya, punya sumber dayanya ya, dan lain-lain untuk pengerukan dan juga memperdalam akses kita untuk pembuangan air ke Sungai Kidaung itu bisa dibantu dengan wali-wali kota. Dan saya sudah bicara juga insya Allah dengan Pak Wali Kota, Pak Yamin. Pak Yamin ini wali kota kita cukup cerdas ya. Jadi beliau ini sangat, karena ini kota seribu sungai, sangat concern dengan irigasi. Bukan irigasi, kanalisasi. Aliran-aliran sungai, jadi nggak ada lagi kota Banjarmasin banjir kecuali force major.
1: Yes.
0: Ya, kalau force major kan sudah nggak memungkinkan. Nah, seperti itu. Jadi kami barusan berbicara beberapa waktu yang lalu dengan Pak Wali Kota 2 hari yang lalu. Kemudian kemarin ketemu lagi dengan Pak Wali Kota, ngobrol lagi di satu acara yang diselenggarakan di Gubernuran, di oleh Pak Gubernur. Ya, kita bicara itu. Kita banjir ini juga mudah-mudahan UMLM bisa. Nah, ini tinggal implementasinya.
1: Sepakat.
0: Dan kami akan menggandengnya. Jadi Mbak Lili, kita optimis saja ya. Apa namanya, alma mater Anda, kampus Anda yang lalu, mudah-mudahan bisa makin baik.
1: Betul.
0: Tentunya nggak bisa rektor sendiri.
1: Iya.
0: Rektor bukan super body. Saya tidak serba bisa, tapi harus dibantu oleh para pakar, oleh dibantu oleh yang lain, termasuk dari kebijakan yang berpihak kepada Universitas Sambu Mangkurat, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
1: Betul.
0: Nah, kemudian ada pertanyaan Pak Iskandar ya.
1: Yes, betul itu.
0: Ini bagaimana lahan ini? Nah, jadi status lahan-lahan tersebut yang bentuknya janji, tentunya kami akan mempelajari lagi dokumen-dokumennya, ya kan? Apakah sudah ada dokumen hibah yang settle gitu ya, yang memiliki kekuatan hukum untuk itu. Nah, ini kan bisa menjadi alternatif seandainya UMLM mau mengembangkan kampus. Hibahnya itu seperti apa, ya kan? Kemudian bagaimana batas-batas tanah yang dihibahkan, kemudian statusnya seperti apa dan bentuknya, apakah pinjam pakai, apakah dihibahkan secara keseluruhan, dan yang lainnya. Tentunya kami berterima kasih dengan Pak Haji Nurhin ya. Beliau seandainya menghibahkan itu, tentunya kami mudah-mudahan bisa memanfaatkan pemberian tersebut supaya nanti pemberian tersebut bisa berdaya guna dan menjadi amal jariah Haji Nurhin dan juga amal jariah kita yang membangun.
1: Oke, mudah-mudahan ya. Pastinya nih dipelajari dulu teknisnya, dokumennya seperti apa.
0: Ya, betul.
1: Mudah-mudahan nanti ada implementasinya insya Allah ya.
0: Insya Allah implementasi.
1: Insya Allah. Ya. Baik, Pak Iwan. Kita udah di menit 58 ternyata Pak Iwan. Ya. Artinya ini udah
0: tidak terasa
1: acara.
0: Ya.
1: Tidak terasa. Karena betul, antusiasnya luar biasa. Ya. Banyak, sebenarnya masih banyak lagi Pak pertanyaan saya. Tapi mudah-mudahan Pak Rektor berkenan lagi. Mungkin di lain kesempatan bisa mampir lagi insya Allah.
0: Siap.
1: Nanti mungkin kita menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan pemirsa lainnya pastinya ya.
0: Siap, insya Allah.
1: Mungkin sebagai penutup Pak Iwan, mungkin kita pertegas ulang lagi arah UMLM mau dibawa kemana untuk kedepannya 2026 sampai dengan 2030 ini, apa yang ingin digolkan, apa yang ingin dituju nantinya ketika Pak Iwan menjabat sebagai Rektor UMLM di periode 2026 sampai 2030 ini. Ya.
0: Oke, baik, tentunya kami sebagai rektor ya punya visi.
1: Ya.
0: Ada visi universitas yang kami turunkan menjadi visi seorang rektor. Kami ingin mewujudkan terwujudnya Universitas Sambu Mangkurat sebagai institusi berkelas dunia.
1: Oke.
0: Yang inovatif, berkarakter, unggul dan berdampak berbasis lingkungan lahan basah. Itu yang kita ingin wujudkan ke depan. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kayuh baimbai, bergandengan tangan, wajah sampai kaputing, kita bisa mewujudkan hal tersebut. Kemudian tentunya dalam waktu-waktu yang tidak terlalu lama, dalam program, insya Allah program-program kami dalam waktu dekat, sering ada orang bilang ada program 100 hari lah, yeah, yang macam-macam itu. Maka tentunya pertama saya akan melakukan konsolidasi dulu. Melakukan konsolidasi, dan alhamdulillah sudah kita jalankan langkah-langkah tersebut, dan terus berjalan. Pertama kan pasti kami akan menguatkan tata kelola organisasi. Yes. Sehingga benar-benar tata kelola organisasi kami itu nanti mencerminkan good university governance. Nah, kemudian yang berikutnya ada harapan-harapan kami ke depan kan. Artinya kami harus meningkatkan daya saing. Tentunya mutu kami kan harus meningkat secara signifikan. Maka pengawalan dan penjaminan mutu serta peningkatan mutu harus kami lakukan. Kemudian yang berikutnya kami juga harus memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Ya. Hari ini kami mendengar di beberapa kota, di beberapa daerah di Banjarmasin, misalnya air ledeng terasa asin. Ya, saya sudah memberikan tantangan kepada para pakar di ULM untuk mencari solusi untuk ini supaya ULM ini bisa berdampak.
1: Yes, yes.
0: Bagaimana sih solusi air asin? Apakah dengan membangun embung atau kita membuat alat apa namanya? Desalinasi, desalinator kita buat. Apakah ULM siap untuk membuat prototipe dan yang lainnya? Okay. Nah, oke, okay, ini kan tantangan buat kami. Namun kami juga sudah membuat roadmap ya dalam kepemimpinan ini. Izinkan saya menyampaikan ini. Maka pada tahun 2026 ini kami melakukan governance strengthening. Jadi ini yang pertama nih penguatan tata kelola organisasi terutama ya. Kemudian tentunya menguatkan SIMARI sebagai big data itu untuk governance strengthening, dan waktunya sampai akhir Desember aja loh. Ya kan? Okay. Ini penguatan dulu nih. Nah, kemudian kalau itu sudah beres 2027 baru institutional maturity, mematangkan secara institusi. Artinya akreditasi mutu ditingkatkan, kemudian kita bisa melakukan kematangan atau mematangkan badan layanan umum yang kita miliki. Syukur-syukur bisa menjadi nanti apa namanya nih PTNBH, ya kan? Kemudian juga mewujudkan arah sebagai pusat kajian lahan basah dunia. Itu kami di 2027 tuh arahnya sudah kesana. Di tahun 2028 kami juga punya target konkret, yaitu global recognition.
1: Oke.
0: Okay. Global recognition itu udah internasionalisasinya tuh udah masif tuh. Ya kan? Kemudian akreditasi global budaya mutu internasional udah harus muncul. Ya, tahun depan mudah-mudahan ada. Ini kan kita sudah punya 6 program studi, 5 program studi yang terakreditasi internasional. Kemudian kemarin Aquin sudah mengajukan yang di FKIP ada 9 yang diajukan, nanti masih menunggu statusnya ya sudah ya. Seperti apa. Dan insya Allah saya sudah ada berbicara dengan beberapa dekan, minimal tahun depan kita ada 7 sampai 10 lagi kita go internasional. Otomatis kan rekognisi internasional ada. Karena bukan hanya reputasinya saja internasional, tapi juga menerima kelas internasional. Ini saya akan men-challenge nih, siapapun di ULM yang berani mencalonkan diri sebagai dekan, harus berani berpikir untuk membuka kelas internasional dan menerima mahasiswa asing.
1: Wow.
0: Nah, ini tantangan dari rektor, karena tahun-tahun ini dan tahun depan itu masa-masa suksesi kepemimpinan di ULM.
1: Yes.
0: Rektor udah di tahun 2026, 2026 akhir dan 2027 itu akan ada terjadi suksesi untuk para dekan. Nah, dekan siapa yang paling mampu bekerja? Siapa yang mampu mewujudkan tantangan-tantangan itu? Kami akan berikan nanti kisi-kisinya kepada mereka yang ingin mencoba apa namanya, bukan peruntungan, mencoba mengabdikan diri. Maka tantangannya kita ke arah sana. Kemudian tahun 2029 kemudian kita harus sudah masuk ke fase riset, impact dan penguatan IKN.
1: Wow,
0: ya gitu. Okay. Jadi hilirisasi riset strategis itu sudah bisa terlihat pada tahun 2029. Itu hilirisasi tuh program pemerintah hari ini termasuk kementerian kita, hilirisasi kita sudah terus bisa kelihatan dampaknya pada tahun 2029. Kemudian sebagai otomatis sebagai daerah penyangga
1: ya,
0: karena IKN ini kemungkinan akan berlanjut, maka kontribusi ULM sebagai daerah penyangga IKN itu juga harus siap. siap pakarnya, siap keahliannya untuk berkontribusi terhadap ibu kota negara yang baru. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian di 2030 sustainable excellence tentunya pemantapan posisi kami di kancah global, kemudian keberlanjutan transformasi kami dan fondasi kami untuk makin kuatnya PTNBH. Mudah-mudahan sudah PTNBH pada saat itu.
1: Amin, luar biasa. Tidak bersifat BLUD saja ya, BLU ya tadi ya.
0: BLU, tapi kan kita juga perlu untuk bisa lebih leluasa dalam mengelola.
1: Betul, betul.
0: Kemudian juga bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat. Itu kan ada satu bentuk lagi dari universitas ya, apa dan PTN ya.
1: Yeah.
0: Ada bentuknya hari ini kan kita kenal ada bentuknya Satker.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada bentuknya BLU.
1: Yeah.
0: Nanti juga ada bentuknya PTNBH. Mm-hmm. Walaupun kalau PTNBH itu kan sudah bisa berusaha sendiri luas dan segala macam.
1: Yeah,
0: yeah. Ya tentunya kita tidak sampai sini. Mudah-mudahan doakan saja, mudah-mudahan dengan konsep Pentahelix nanti WLM bisa punya hotel, punya mall, ya toh,
1: rumah sakit ya juga ya,
0: rumah sakit, ya kan,
1: ya.
0: Punya pom bensin, punya perkebunan, kemudian punya banyak hal lah.
1: Betul.
0: Yang mudah-mudahan nanti kami bisa mentransformasikan. Sekarang kami punya BPU,
1: ya
0: kan, Badan Pelaksana Usaha, dan itu bisa kemudian punya koperasi, itu bisa kan nanti ditingkatkan menjadi sebuah holding company,
1: yes,
0: menjadi perusahaan induk dari sebuah universitas
1: ya.
0: Ya tinggal yang paling penting bagi kami adalah menyiapkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip good university governance dan mempersiapkan SDM terbaik sehingga prinsipnya the man behind the gun.
1: Wah, luar biasa.
0: Kalau sebenarnya yang mengoperator itu yang penting.
1: Iya.
0: Siapa yang akan menyupirinya? Dimanapun, mau usaha seperti apapun akan sangat tergantung dari para pemimpin yang ada di sana. Kalau kita mau melangkah ke holding company,
1: yes,
0: tentunya kita harus punya pemimpin yang handal dalam hal manajerial dan bisnis. Tentunya ya nanti kami akan mencoba mencari sosok-sosok terbaik di lingkungan Universitas Sambung Mangkurat, kalau perlu juga meluas di luar Universitas Sambung Mangkurat, bukan hal yang kami perlukan. Kita harus profesional.
1: Yes.
0: Orang profesional insya Allah akan bisa membawa OLM hari ini memiliki modalitas yang sangat besar. Namun kita tidak boleh berhenti pada slogan.
1: Betul.
0: Berhenti pada wacana. Kalau berhenti pada wacana, maka ya tidak akan terjadi semua itu, Mas Fadli.
1: Iya.
0: Kami
1: iya.
0: pribadi pun memiliki suatu semboyan dalam hal kepemimpinan pada hari ini. Yaitu mungkin Pian pernah baca dalam kurikulum PT kami menuliskan itu think, act, and impact.
1: Yes.
0: Berpikir, tidak boleh berhenti berpikir ya. Berpikir kritis berdasarkan data dan ilmu pengetahuan. Think, act, berbuat dengan berlandaskan integritas.
1: Yes.
0: Impact bisa mengukur hasil secara nyata. Jadi think, act, and impact. Mudah-mudahan kawan-kawan semua
1: yeah,
0: di Universitas Mangkurat, kemudian para pengampu kebijakan, para mitra dan lain-lain bisa selalu membantu OLM untuk bergandengan tangan bersama memajukan OLM dan Banua tercinta.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga sejalan dengan visi astacitanya Presiden pastinya juga. Siap. Tadi ya luar biasa.
0: Kita saya include ke sana.
1: Iya. Padahal ini banyak nih pertanyaan yang juga berkaitan dengan ke pusat juga. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan, okay. Pak Iwan.
0: Insya Allah.
1: Mudah-mudahan.
0: Di lain kesempatan kami bisa hadir di sini.
1: Amin. Ya,
0: kemudian mudah-mudahan ini kegiatan saya sudah berbicara juga dengan pimpinan RRI kita. Mudah-mudahan nanti tidak hanya bisa menghadirkan saya, mungkin satu hari lebih tajam tentang pendidikan dengan UR1, kemudian tentang usaha dengan Badan Pengelola Usaha, kemudian dengan para pakar yang diperlukan.
1: Sepakat.
0: Misalnya RRI untuk mengedukasi masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan memerlukan pakar di bidang pertanian, pakar di bidang teknik, pakar pengelolaan air. mudah-mudahan kami bisa menghadirkan. Amin. Insya Allah kami akan dukung dan mudah-mudahan dipercaya ya. Ya. Undang saja kami,
1: siap.
0: Undang saja pakar, insya Allah kami hadir. Amin. Tapi di awal-awal rektornya dulu ya.
1: Iya, tadi, membuka ya. Lawang kalau bahasanya ya, itu.
0: Berikutnya nanti bersiap-siap yang lain hadir.
1: Karena kalau sudah dipersilakan membuka lawang pintu masuk, kami bisa leluasa untuk masuk ke dalamnya ya kan. Insya Allah, mudah-mudahan di lain kesempatan, Pak Rektor sehat-sehat selalu pastinya.
0: Amin,
1: Rektor,
0: amin.
1: Mudah-mudahan wajah hari ini tetap bertahan, maksudnya wajah bahagianya ya. Sampai nanti selesai masa jabatan tetap bahagia insya Allah ya, mudah-mudahan dan tetap sehat pastinya.
0: Amin, amin,
1: amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Selamat siang mendengar dan pemirsa Radio Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Fadlian Syah dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Kita awali informasi dari KM Virgo Transport 8, di mana sebanyak 53 orang korban KM Virgo Transport 8 masih dalam pencarian hingga pekan kelima operasi SAR. Sementara itu, pendengar, penyisiran permukaan laut dan pesisir terus dioptimalkan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Totalnya 243 orang, terevakuasi 190.
2: Memasuki pekan kelima operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Operasi tetap dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan personil serta menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan sembari menunggu dimulainya proses pengangkatan bangkai kapal atau selvage. Fokus pencarian dioptimalkan melalui penyisiran di permukaan perairan dan wilayah pesisir pantai.
1: Totalnya 243 orang, terevakuasi 190, korban selamat 108, korban meninggal 82, dan dalam pencarian 53. Inilah data yang kami terima dari
2: Menurutnya, pelaksanaan operasi SAR terus disesuaikan dengan perkembangan proses pencarian dan kondisi perairan di wilayah operasi. Tim SAR gabungan tetap melakukan pemantauan dan penyisiran di sejumlah sektor yang dinilai berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Di tengah proses menunggu selvage, pencarian melalui jalur permukaan laut dan wilayah pesisir menjadi upaya untuk memaksimalkan peluang menemukan korban yang masih hilang. Koordinasi antara unsur SAR juga terus dilakukan agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh personil yang bertugas. Pihaknya berharap proses selvage dapat segera berjalan sesuai rencana sehingga mendukung upaya pencarian korban yang diduga masih berada di dalam bangkai kapal. Tim SAR gabungan akan terus mengoptimalkan pencarian berdasarkan hasil evaluasi operasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, operasi salvage atau pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 masih menunggu kelengkapan berkas asuransi. Sejumlah dokumen yang penting dibutuhkan saat ini masih berada dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Selengkapnya informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Kemarin kita pinjam pakai bukan untuk membawa fisiknya, tapi kita minta data-datanya tolong.
4: Proses pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah pemenuhan berkas dokumen sebagai syarat administrasi yang diminta pihak Asuransi Protection and Indemnity atau PNI. Pasalnya, dokumen-dokumen tersebut berada di dalam sejumlah barang elektronik yang disita oleh pihak kepolisian. Kuasa hukum PT Virgo Karya Shipping, Ruli Fahrizal, menyatakan pihaknya telah menyurati kepolisian untuk meminta salinan data elektronik tersebut. Hal ini dilakukan agar pengangkatan kapal dengan bobot sekitar 9.000 ton tersebut dapat segera terrealisasi.
3: Apa di dalam laptop sama handphone dari para tersangka ini? Jadi kemarin kita pinjam pakai bukan untuk membawa fisiknya, tapi kita minta data-datanya tolong disalinkan, seperti bila muatan, tonase, dan lain-lain. Itu data-data diperlukan untuk kami serahkan ke pihak asuransi untuk segera memproses data tersebut supaya mempermudah dan mempercepat proses dan pengangkatan kapal.
4: Di sisi lain, sebanyak 53 korban hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Bagi keluarga korban, operasi salvage menjadi satu-satunya harapan setelah operasi penyelaman di badan kapal resmi dihentikan oleh Basarnas. Hal tersebut disampaikan salah seorang keluarga korban, Karina.
5: Sejauh ini untuk keluarga korban rata-rata ya masih bertahan di sini karena memang harapan mereka tuh sama, pengen pulang dengan keluarga mereka. Ya tadi kan sudah diutarakan di sana kan, cuman ya kembali lagi hak keluarga korban memberikan apa, meminta haknya untuk tetap bertahan di sini, keputusannya memang berapa bahkan hari ini masih ada yang datang tadi dari Lampung, dari Cilacap.
4: Sejauh ini pihak perusahaan telah melakukan pemantauan terhadap bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa tersebut. Pemantauan difokuskan pada pemetaan struktur badan kapal, dokumentasi kondisi terkini, serta prosedur oil recovery untuk meminimalkan pencemaran laut. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan mengerahkan lebih dari 170 personel bersama 15 tim perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Di mana pengerahan ini, pendengar, akan dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar. Pengerahan ini dilakukan menyusul mulai menurunnya intensitas kebakaran di kawasan Pengayuan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Agustus sampai dengan saat ini, Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan GAPKI Kalsa, didukung oleh Polda, TNI, dan...
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Provinsi Kalsel mengerahkan lebih dari 170 personil bersama 15 tim perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar. Pengerahan personil dan peralatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalsel setelah intensitas kebakaran di kawasan Pengayuan mulai menurun. Kepala Disbunak Kalsel Suparmi mengatakan, belasan tim perusahaan perkebunan dilibatkan untuk memperkuat pemadaman dan pembasahan lahan. Dukungan yang disiapkan meliputi personil, mobil tangki, tandon air, pompa, mesin pemadam, serta peralatan pendukung lainnya. Selain itu, Disbunak juga menyiapkan 13 unit bioblok dan posko koordinasi untuk mendukung kelancaran penanganan di lapangan. Suparmi menjelaskan keterlibatan perusahaan perkebunan ini melanjutkan kerjasama penanganan karhutla di kawasan Pengayuan yang telah berlangsung sejak 23 Agustus 2026.
1: Lebih dari 1 bulan ya, sejak 23 Agustus sampai dengan saat ini, Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan GAPKI Kalsa, didukung oleh Polda, TNI, dan Pol PP Damkar, juga ada OPD, BPKP, itu sudah melakukan penanganan di wilayah Pengayuan. Nah sekarang Pengayuan sudah, alhamdulillah, sudah agak landai ya, sudah berkurang intensitas karhutlanya, sehingga kami atas arahan Bapak Gubernur untuk membantu.
2: Sementara itu, Ketua GAPKI Kalsel Edi Sapta menegaskan komitmen perusahaan perkebunan sawit untuk terus mendukung langkah pemerintah daerah, meskipun masing-masing perusahaan saat ini tetap harus menjaga keamanan kawasan perkebunannya.
3: Dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kami mendukung dan komit. Bahkan kami di kebun itu banyak juga bergeser ke sini, padahal di masing-masing kebun itu rawan. Demi untuk menjaga ring satu di sini supaya tidak lumpuh, inilah bentuk partisipasi bentuk sosial dari perusahaan perkebunan anggota GAPKI.
2: Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha ini diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla di Jalan Gubernur Syarkawi sekaligus mencegah api meluas ke wilayah lain.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan terkait dengan keberlanjutan pendidikan bocah 5 tahun. Ia adalah anak dari salah seorang guru honorer yang meninggal dunia usai penyakit asmanya kambuh di tengah kondisi kabut asap. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Untuk menjamin anak keberlangsungan ke sekolah anak tersebut, jadi...
5: Pemerintah Kota melalui Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, memastikan keberlanjutan pendidikan anak dari salah seorang guru honorer yang meninggal dunia usai penyakit asmanya kambuh di tengah kondisi kabut asap. Perhatian tersebut diwujudkan dalam tabungan pendidikan senilai 5 juta rupiah dari program Simpeda Bangkalsel. Bantuan diserahkan Nelly didampingi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR saat mengunjungi kediaman keluarga almarhumah di Komplek Bumiwahyu Utama 9 Banjarmasin Selatan. Selain tabungan pendidikan, keluarga menerima perlengkapan sekolah dan tali asi. Nelly mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk memastikan anak almarhumah tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan meski kehilangan ibunya.
4: Ini anaknya berumur 5 tahun, tentunya menjadi perhatian Bunda PAUD untuk menjamin anak keberlangsungan ke sekolah anak tersebut. Jadi kami bersama wali kota, bantuan Bangkalsel untuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk tabungan Simpeda senilai 5 juta rupiah untuk melanjutkan sekolah kuliah.
5: Anak berusia 5 tahun itu diketahui saat ini bersekolah di TK Darmayanti. Keluarga berharap ia dapat melanjutkan pendidikan dasar di kawasan Sungai Andai agar lebih dekat dari tempat tinggalnya. Marhamah, ibu almarhumah sekaligus nenek dari anak tersebut, mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan kepada keluarganya.
4: Berikan peduli kepada masyarakatnya. Terima kasih banyak untuk Jojo.
6: diterima sama ibadah dia. Terima kasih banyak selalu peduli dengan masyarakat. Lagi dengan asapnya, asapnya itu penanggulangan cepat. Dia ada yang lawas tuh ibaratnya yang kasah nih.
5: Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan pendidikan anak, sekaligus menjaga agar kehilangan yang dialaminya tidak menjadi penghalang untuk terus belajar dan meraih masa depan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar rapat bersama Dinas Kesehatan Kawal Anggaran Kesehatan Tanggap Bencana. Dewan menegaskan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap program vital perlu dievaluasi kembali. Selengkapnya laporan ini disampaikan Fitriana Rahma.
7: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong komitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima dan tanggap bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Kesehatan, PPKAD, serta 5 UPT Dinkes untuk memastikan kesiapan anggaran sektor kesehatan daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jian Hanifah menilai efisiensi anggaran yang terdampak terhadap program vital perlu dievaluasi kembali. Menurutnya prioritas penganggaran harus disesuaikan dengan tingkat kelayakan serta kebutuhan dasar masyarakat di lapangan. Komisi 4 DPRD Kalsel juga menyoroti kondisi darurat yang kerap melanda sejumlah wilayah di daerah. Alokasi dana untuk penanganan kondisi darurat kesehatan dinilai perlu segera dipenuhi secara optimal agar respons medis di lapangan tidak terhambat.
8: Ternyata memang banyak masih kekurangan untuk penganggaran. Dan tentunya hal-hal yang termasuk kekurangan penganggaran ini berupa SPM-nya kesehatan provinsi. Ini kita dorong agar dapat dipenuhi untuk anggaran tersebut. Terutamanya SPM provinsi tadi adalah KLB dan bencana. Dalam hal ini kan kita baru saja terjadi bencana kebakaran, kabut asap, dan tentunya hal ini jadi catatan juga untuk persiapan di 2027.
7: Komisi 4 DPRD Kalsel akan terus mengawal pembahasan anggaran bersama BPKAD untuk memastikan kebutuhan 5 UPT Dinkes mendapat perhatian. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kembali alokasi anggaran bagi pelayanan kesehatan serta penanganan keadaan darurat. Fitriana Rahma melaporkan.
9: Berita olahraga.
0: Dari dunia olahraga, dalam rangka memperkuat kualitas dan kompetensi SDM, IPSI Kalimantan Selatan menggelar sertifikasi pelatih dan wasit juri provinsi tahun 2026 ini. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti sebanyak 59 peserta dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.

0: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kalimantan Selatan menggelar sertifikasi pelatih dan wasit juri pencaksilat tingkat Provinsi Tiga Muda tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 di salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Sebanyak 59 peserta terdiri dari pelatih dan wasit juri dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan sertifikasi tersebut. Ketua Umum Pengprov IPSI Kalimantan Selatan, Supri Muyono, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelatih dan wasit juri diperlukan untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan kejuaraan pencaksilat di Kalimantan Selatan.
1: Ada 59 peserta wasit juri dan pelatih. Pembicaranya semuanya dari Pengprov IPSI Kalsel karena memang kami sudah mampu untuk bisa memberikan materi. Ada juga wasit juri internasional, 2, ada juga pelatih-pelatih nasional, ada 14 di sini. Nah, jadi sudah cukup. Ya, pertama kan semakin banyak pelatih yang berkualitas, tentunya pengembangan untuk pembibitan dan juga prestasi atlet akan lebih leluasa.
0: Salah satu materi sertifikasi yang diberikan adalah tentang peraturan pencaksilat terbaru tahun 2026. Peserta juga mendapatkan materi praktik untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Heru Susmianto, yang turut hadir, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mendukung peningkatan kualitas tenaga keolahragaan. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi terbaru juga penting bagi pembinaan atlet agar mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai kompetisi.
2: Tentunya kita berharap pembinaan selain perangkat pertandingan juga tentunya nanti berpengaruh terhadap pembinaan atlet supaya mereka tahu regulasi apa yang mungkin terbaru sehingga ini menjadi pembelajaran bagi atlet untuk bisa lebih meningkatkan prestasi.
0: Melalui sertifikasi ini, IPSI Kalimantan Selatan berharap kualitas pelatih dan wasit juri semakin meningkat, sehingga pembinaan dan prestasi pencaksilat di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang hingga level yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
3: Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua yang edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi lainnya di Banjarmasin siang dan sore ini melalui RRI Pro 1 Banjarmasin dan dapat Anda streaming di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Ikuti juga beragam berita kami di RRI News dan portal resmi rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 0377104410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang menjelang sore pendengar. Kita kembali lagi di segmen Belaria Belantika Musik Karya Indonesia bersama saya Sirli dan juga ada Padli di sini ya. Oh, sebentar.
1: Ya, oke. Okay. Ya, kedengaran sudah ya. Mic saya belum nyala nih perasaan
0: mohon
1: nih.
0: Mohon maaf ya pendengar
1: saya
0: tadi.
1: Saya tadi hei loh. Sudah loh.
0: Mic Padli belum saya nyalain. Cek
1: loh mulai tadi loh saya ini loh. Nah, kali ini berbeda ya pendengar dan juga penonton TikTok. Saya tidak muncul di TikTok dulu ya, biar Sirli aja yang muncul di sana. Kali ini kita mau menguji Sirli apakah bisa mengoperasikan mixer dan menerima telepon Anda. Jadi kalau misalkan telepon Anda tidak diterima berarti Sirli. Enggak. Dibantu sama Mbak Nurul juga nanti ya yang akan operasikan juga. Jadi hari ini Sirli banyak banget lagu-lagu yang bisa kita pilih ya Sirli ya. Dan pendengar pilih, boleh dong dibacain dulu lagu-lagunya Sirli yang mau dibacain. 5 deh dulu deh yang lagu-lagu terbaiknya apa aja hari ini.
0: Playlist kita siang hari ini ya. 5 teratas itu ada yes. Judika, aku yang okay. tersakiti.
1: Okay.
0: Terus ada dari Lyodra, terlalu cinta.
1: Okay.
0: Ada dari Azmi, takdir.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada Arsy Widianto dan Tiara Andini, cintanya aku.
1: Asik.
0: Dan juga Gea Indrawari, terima kasih sudah bertahan.
1: Asik. Nah, silakan bisa gabung di line telepon kita Sirli. Nomor teleponnya berapa Sirli?
0: Ya, silakan yang mau request lagu ya bisa di 0511-3251-562 atau di 0811-5111-410
1: okay.
0: dan juga di WhatsApp kita 0811-40.976.
1: Asik, silahkan ditelepon aja ke sana. Ada penelpon dulu kah yang pertama ini Sirli kira-kira yang pengen diterima? Okay, coba sapa
0: coba
1: dulu.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Oke, okay. Halo, Belari Indonesia.
2: Siang.
1: Asik.
0: Selamat siang dengan siapa nih?
2: Dengan Sirli.
0: Iya betul, ini dengan Sirli. Terus penelponnya siapa nih?
2: Dengan Putri.
0: Putri. Bukan suara Putri.
1: Ini dengan Handoko ya, Handoko. Iya, dengan Handoko. Handoko yang ada di Istanbul ya.
2: Apa kabar kalian berdua?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Ozan ini namanya Sirli.
0: Oh iya Bang Ozan. Oke. Okay.
1: Iya, kabar sehat Bang Ozan?
2: Iya, baik aja.
1: Alhamdulillah baik aja. Kiapa Manjakah Martapura?
2: Kemarau
1: masih. Karing kah dompet sudah?
2: Belum.
1: Alhamdulillah. Jangan sampai karing ya kalau menyakawalah.
0: Masih pertengahan bulan Bang.
1: Menyakawa jangan karing ya kalau kayak dompet ulun nah karing sudah.
2: Apa maksudnya tuh karing tuh?
1: Karing itu maksudnya kadu banyu. Nah, kan mungkin lo dompet pin banyu lo.
2: Iya dah. Kadu banyu perlu ya.
1: Lagunya dulu silakan Bang Ojan.
2: Bacakan
0: lagi kah?
2: Andini siapa tuh?
0: Arsy Widianto sama Tiara Andini, cintanya aku.
2: Apa ya?
1: Cintanya aku.
2: Oh, cintanya Sirli ya.
1: Itu no comment saya ya. Saya enggak berani komen juga itu ya.
2: Kok itu di Padli ini kayak apa?
1: Jangan dong. Anda masih ada orang loh di sini loh. Masa tidak ingat yang tersayang siapa sih?
2: Kada maksudnya tuh. Apa jurang seru-seruan aja.
1: Iya paham aja kita. Ada maksudnya yang di sini, Bang? Ya, Pak, selain Sirli ada lagi loh di sini.
2: Padli ini serius banget.
1: Ada maksud dulu nih, yang di sini kan selain Sirli ada yang biasanya pian non handy kejar.
2: Ada next year tuh.
1: Hah?
2: Ada next
1: year. Oh, gitu kah?
2: Iya, dah salah jemput sama aja gitu.
1: Makasih dulu Bang Ojan perlahan lah pegayaan.
0: Sirli
1: lah.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Bang Ojan. Ada cintanya aku katanya
0: cintanya
1: ya.
0: Aku dari Arsy Widianto.
1: Yes, betul. Lanjut lagi, Sirli ada lagi yang pengennya apa? Ini kita terima teleponnya cuma terima lagunya cuma 2 ya Sirli ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena waktunya udah mepet nih Sirli.
0: Siap kita.
1: Ada siapa lagi?

0: gitu. Oke, salamnya silakan.
1: Buat Maimunah yang ada di Kota Baru, yang buatnya Mbak Wati, Mbak Rika.
0: Oke.
1: Julek Ibu yang ada di Perehare, pokoknya buat semuanya aja dah.
0: Siap, baik.
1: Buat yang penyiar Pan, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mama Alfi juga di grup WA kita ya, nanya request katanya lagu Arif tadi katanya Shirley.
2: Oh, Arif.
0: Minta lagu yang sama nih berarti ya.
2: Kumati tadi ya.
0: Jadi harus ke Kumati kita siapin. Berarti ada dua lagu yang akan kita putarkan, Arsi Widianto Cintanya Aku dan Arif Harus ke Kumati. Kita boleh nerima satu telepon lagi, boleh Shirley?
2: Oke, boleh.
0: Di WhatsApp ada nggak yang masuk WhatsApp? Coba cek dulu WhatsApp kita, ada yang masuk nggak kira-kira tuh?
2: Oh, ada nih dari Meme.
0: Oke, kita coba cek dulu. Halo, selamat sore. Siang.
3: Iya, sore, berat jam 3.
0: Bujur.
2: Siang menjelang sore.
0: Mbak Meme, kabar sehat Mbak Meme?
3: Iya. Alhamdulillah, sehat cuacanya sehat, Kota Baru.
0: Panas benar rupanya lah, Kota Baru.
3: Mantap.
0: Hey, mantap. Sama kayak wadah hujan tadi, panas juga ya kalau. Nah, yang mudah-mudahan aman-aman aja kita ya kalau lah.
3: Kayak aman aja semua.
0: Amin, ya rabbal alamin. Lagunya nih dua aja, nah tersisa Mbak Meme. Nah.
3: Empat aja
0: kan apa kalau.
3: Supaya no. Karena tahu juga judul-judulnya apa saya lagunya ada, tahu tapi kata di judul.
0: Ini ada Arif Harus ke Kumati mau ikut lagu itu
3: iya,
0: kah
3: sudah.
0: Kira-kira?
3: Iya sudah, sip nah. Itu aja dah.
0: Siap, salamnya silakan Mbak Meme.
3: Salamnya semua yang saatnya lagi mendengar. Sama Paman Asad nih, udah turun-turun Paman Asad.
0: Iya,
3: mendengarkan radio juga, karena singgah-singgah ke rumah nih. Lewat tarus, Din.
0: Ada tarus lah, Paman Asad lah, lewat lah.
3: Paman Asad aja, si itu ada besti, si Rona.
0: Rona,
3: oke. Nah, kontek-kontek nah, radio kita. Pendengar juga sekalinya kadang berdiam aja, mendengarkan aja nya.
0: Siap.
3: Monitor. Ayo okay. Sama semuaan, salam aja semuaan, Kota Baru semuaan.
0: Siap. Nah. Oke, terima kasih Mbak Meme.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu Shirley ya. Terima teleponnya karena udah dua lagu, artinya dua lagu ini menjadi penutup kita juga di sesi pertama. Tapi Shirley masih nemenin kan? Sesi kedua?
2: Sesi
0: rencananya?
2: Kedua ini ada yang dikerjain. Oh,
0: yang dikerjain dulu ya, berarti nanti sama Uliana habisan ya. Habis ini sama Uliana sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Kita puterin dua lagu Shirley, ada siapa aja lagunya Shirley?
2: Ada Cintanya Aku dari Arsi Widianto dan Tiara Andini dan Harus Kaku Mati dari Arif.

Bros 1. Channel informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Ada satu informasi dulu pendengar untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Terapkan tarif papadaan di Sub Gandeng Aksel by Bank Kalsel. Tarif papadaan resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Di Subkota Banjarmasin dan di Subkota Banjarbaru cukup membayar Rp5.000 dengan satu kali tap kartu prabayar Nirsentu atau Kris dan aplikasi dompet digital. Maka pengguna dapat berganti moda transportasi publik modern hingga 3 kali. Dengan tarif terintegrasi antara Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Masin, dan Trans Banjar Baru, pengguna dapat menikmati 3 moda angkutan ini dengan 1 kali bayar berlaku hingga 90 menit. Melalui aplikasi Excel by Bank Kalsel, sebagaimana komitmennya dengan Bank Indonesia yang akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan, maka kehadiran tarif perpadaan ini diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Informasi ini dipersembahkan oleh Bank Kalsel.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar semogahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium Siberia terjangkit pes pneumonik lalu meninggal pada Oktober 2026 kemarin akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari Komdigi, Gubernur Itkurt ini menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia, yaitu Rospot Trebnadzor, menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Informasi ini dapat Anda baca di portal Komdigi. Demikian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Siang jelang sore, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Alhamdulillah ya, bisa bersua kembali kita di part yang kedua Blari Indonesia. Di edisi hari ini, di hari Senin 12 Oktober 2026, kita bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore, setelah tadi Padli yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Baik pendengar, melanjutkan Blari Indonesia part yang kedua, ada Rosa Takkan Berpaling, and then Judika Aku Yang Tersakiti, Leodra Terlalu Cinta, Azmi Takdir, Gea Indrawari, terima kasih apa nih, terima kasih sudah bertahan katanya Gea ya. Terus ada Bernandia, kata mereka ini berlebihan, tapi kalau kata saya tidak ya. Terus ada Agustin Undari, hujan dan matahari, hujannya belum ada, mataharinya masih ada ya. Ada Cherry Bell, I'll be there for you. Ada Nabila Maharani, bila nanti jikustik akhir ini dengan indah. Ada Seventeen yang telah merelakanmu, Squishy jelas sakit. Ada Mario J. Clau, lama dirindu, di Junas cukup dikenang saja. Selanjutnya ada Tip X, Mawar Hitam, JKT48, Fortune Cookie yang mencinta, Kafein yang terpendam, dan terakhir Salma Salsabil Rumah. Oke, silakan 0811511410. Nah, sudah enggak goyang lagi katanya Karya. Oke, dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1, serta kami hadir menyapa Anda melalui live TikTok-nya Pro 1 RRI. Halo Blari Indonesia.
1: Halo Indonesia.
0: Blari Indonesia, Yusuf, apa kabar? Kepanasan kah?
1: Kepanasan.
0: Kepanasan. Gak hujan ya di ini ya? Dia muntai.
1: Gak ada lagi yang.
0: Gak ada hujan lagi ya? Wah ya, ya sudah deh, gak apa-apa. Yang penting tingkatkan konsep kesabaran Yusuf ya. Oke Yusuf, lagunya apa?
1: Lagunya Cherry Bell.
0: Cherry Bell, I'll be there for you. Gitu ya? Oke, oke deh. Sama, amuntai juga, panas ya sore ini. Oke. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Oke, terima kasih Yusuf, ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf lama ya, baru masuk, baru gabung, kedengaran suaranya. Nih paling Yusuf lagi sibuk nih ya, lagi memadamkan karhut lah jangan-jangan. Halo, Blari Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, kabar baik alhamdulillah. Mbak Mai,
2: lagi kepanasan.
0: Minum es nyurnya man benar nih, stabil.
2: Lagu Bila Nanti kada deh.
0: Bila Nanti Nabila Maharani. Ini ya.
2: Lagu kesukaan.
0: Iya, mantap. Siap.
2: Buat Putri, Mawan, Mbak Rika, Julak Ibu yang dipelihari, kalau bisa gabung.
0: Oke.
2: Mbak Beca, ini buat semuanya aja, salam sehat.
0: Oke, terima kasih.
2: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagu dulu ya. Di Banjarmasin siang jelang sore di part kedua Blari Indonesia, sebelum nanti kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blari Indonesia. Nol dan juga 0511325162. Dua lagu yang ada darinya, mana tadi ya, I'll Be There For You darinya Cherry Bell, dan juga ada Nabila Maharani, Bila Nanti, menyapa Anda di siang hari ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, masih membersamai Anda di Blar Indonesia part yang kedua di suasana siang kota Banjarmasin yang gerah ya, panas. Tapi sudah ada dikasih angin sepoi-sepoi ya, jadi panasnya agak-agak kurang ya. Tadi sempat juga tadi pagi yang mana asap tebal gitu ya menyelimuti kawasan utara kota Banjarmasin. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu kabut asapnya. Harapannya hujan juga turun, artinya kabut asap cepat menghilang ya. Tapi tetap ya, di saat-saat seperti ini gunakan masker saat Anda melakukan kegiatan di luar rumah. Ya, oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blar Indonesia.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eja?
2: Banyu mandi.
1: Aduh, seger ya lah, habis kena banyu. Nah, habis kena banyu.
2: Kalau tadi kabut asap lah, kalau itu kabut apa yuk?
1: Hah, kabut biru.
2: kabut asap, kabut rokok, kabut-kabutan,
1: Sidin. Nah, ngepel asap aja gas.
2: Kabut-kabutan. Eh, lagunya apa nih yang belum dipilih? Kada ada playlistnya si Padli, kada ngiyum makan.
1: Nah, nakal Padli. Adakah? Tadi tuh.
2: Kada ada.
1: Ada. Ada katanya Rasha.
2: Kada masuk.
1: Kada masuk wadah.
2: Kenapa tuh ada bunga? Kada ada.
1: Wah, kacau nih.
2: Apa di SP pun kededa nih.
1: Nah, ada itu.
2: Kali ini masuk akan nomor lagunya apa nih?
1: Nomor telepon.
2: Halo.
1: Ya, nomor telepon.
2: Lagunya apa nih?
1: Lagunya ada Judika. Eja, aku yang tersakiti bukan kau ya. Woi, yuk.
2: Jangan.
1: Takkan berpaling darimu. Ada Jikustik akhir ini dengan Indah Seventeen yang telah merelakanmu. Ada Mario Jeklau, Lama Dirindu.
2: Kalau
1: Rosi itu bebinian Jepang, sama Jepang lawan Rosa.
2: Bedanya Rosa lawan Rosnya apa yang dijorong, bingung.
1: Itu lain, jakanya Valentino Rossi nyaman juga nah, dipandang.
2: Ini Rossi. Kalau ini Rosa lah, nanti ada Rosa aja.
1: Kalau nang nyaman dia makan roti.
2: Berlarut juga si Pandu ini kan temen-temen makan lagi.
1: Ya, amdak.
2: Boyohan kalau si itu sudah lelahnya.
1: Oke.
2: Mam Kena siapa, Cer?
1: Malam ini hari Senin ada Mada.
2: Oh iya, siap. Mendengarkan aja nih. Mudah-mudahan ingat sih yang diri simpang lagu lagunya. Soalnya bingung mana sih itu lagunya kan. Tadi lihat lah kemana lagunya.
1: Tapi sudah ada nih.
2: Aku teleponnya.
1: Yang mana nih lagunya? Yang mana lagunya?
2: Padahal
1: Mario.
2: Ya tadi Rosa.
1: Rosi. Ya oke deh kalau begitu. Ditunggu lagunya ya.
2: Tadi Rosi atau Rosa? Tadi udah
1: ngomong sih. Sarannya deh. Bawa aja keduanya ke rumah boleh ke Bapak juga.
2: Tentang debut kan Rosi, Rosa jadi Rosa debut cuy. So manggung hari ini nah banget untuk undangan dari Rosa nyanyi dulu.
1: Siap,
2: kalau Rosi itu pun tinggalkan dulu.
1: Oh boleh Mbak Hene. Oke deh ya,
2: tinggalkan aja Rosi ya bang. Terima kasih Pak Maria, nanti rezeki yang berada kesehatan rezekinya. Dan sehat aja Bu Ina. Jangan lupa makan, jangan lupa kuat. Waalaikumsalam, kena sampaikan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Next, Abah Kalbi di mana ya? Halo. Pimix ya. Oke. Okay. Halo. Assalamualaikum dari Indonesia.
3: Waalaikumsalam.
1: Abah Kalbi kah? Abah anu Abah Ica. Kira ulun Abah Kalbi tadi. Apa kabar nih Abah Ica?
3: Alhamdulillah.
1: Enggi, sehatlah. Sungai Andai membara jua lo.
3: Mulai pagi tadi ya Ulia ya.
1: Inggi, kada ampi-ampi Abah Ica ai. Sabar ai.
3: Iya. Musimnya lah sudah.
1: Musimnya kalau sudah. Inggi kan ada waktunya nya sudah menghilang ya kalau.
3: Iya. Banyu momentum juga ya. No.
1: Banyu innalillah. Nah, hari ini.
3: Kalau lotok berjalanan tak boleh.
1: Iya am. Ada anu sungainya gin kawa dijajak kau bilang bulik.
3: Kawa bukahan main bola kawa di sungai.
1: Kawa bukahan main rangat juga empat juga anu tanah sungai.
3: Tanahnya kelihatan sudah ya bang.
1: Lawan rengat-rengatnya nah kekeringan.
3: Kawa main bola karena kan.
1: Iya itu apalagi kan yang di riem kanan situ maginya sakulah nang danau nya situ. Tinggi. Lagunya apa Bahija? Ada Lama Dirindu Mario J. Clau.
3: Apalagi ya,
1: ada Judika Aku Yang Tersakiti.
3: Jikus. Nah itu aja sudah.
1: Emak, beh nama minta waduh, siang-siang nama minta sakiti si Din.
3: Lagunya
1: aja Inggi. Siap Pak Bahija lagunya. Inggi.
3: Salamnya buat Bunda Jawa ya.
1: Oke.
3: Okay. Semangat selalu juga.
1: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica, terima kasih udah gabung ya. Dua lagu darinya Rosa dan ada Judika Aku Yang Tersakiti.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya masih di Blar Indonesia, Blantika Musik Hari Indonesia. Ini lagu kita baca dulu WhatsApp ya. Lagu darinya Rosa tadi juga di request oleh Mbak Fatimah Umar dari Yogyakarta. Katanya sip lagunya. Oke, mantap ya. Halo Blar Indonesia.
1: Auliana.
0: Waalaikumsalam, Ojan.
1: Aku numpang lewat aja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikiranya bis tayo saya ya. Numpang lewat. Bentar. Halo Blar Indonesia. Oke, keputus. Halo Blar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Lagi mendijeka atau lagi hari ini berderai air mata?
2: Hah?
0: Kenapa pian jadi nang kayak no robot?
2: Suaranya. Nang kayak robot ya suaranya?
0: Ii, nang kayak robot. Tapi pian main robot ya, tapi bagus sudah nah. Rupanya pas sudah disambat robot langsung menghilang robotnya.
2: Seperti itunya mukanya.
0: Makanya itu.
2: Lagunya apa tertinggal?
0: Lagunya banyak, ada Mario J. Clau, Lama Dirindu, Ceilah.
2: Mbak, sihal.
0: Yuh,
2: kijil. Apa tadi ulang?
0: Lama Dirindu, terus Jelas Sakit, Mak Kadu Seginlah, Hamba Sakit.
2: Indah.
0: Yang telah merelakanmu, Mak, itu disuruhnya Anu. Pergi, pergi.
2: Ini yang mau merelakan ulang.
0: Akhiri dengan Indah, wah disuruhnya berputusan nih.
2: Nah. Jangan.
0: Nang mana Mario Jeklau
2: aja?
0: Iya, enggih.
2: Jeklau, Jeklau aja gimana?
0: Jeklau kah? Oke, siap. Jeklau, maju.
2: Maju, okay. Bungkus.
0: Maju, bungkus.
2: Ada Nurul, ada Aulia, doa yang terbaik yang di TikTok gala, yang di monitor ya kalau.
0: Okay,
2: doa yang terbaik, sukses selalu, sukses, sukses, sukses. Kita ya, seberataan.
0: Siap, siap. Terima kasih.
2: Lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Madan dari kawasan Sungai Andai. Halo, Blar Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari halo, dari
3: Yana di Marabahan.
0: Oh, Yana di Marabahan. Gimana kabarnya Yana Marabahan Batola?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Kabut asap juga di sana.
3: Kebakaran kah di Marabahan?
0: Nah, antangan mana?
3: Antangan mana ya lah? Daerah Marabahan, Pak.
0: Tapi dampaknya sampai ke Batola ya?
3: Oh, nggih. Perkantoran.
0: Perkantoran ya. Oke, Desel, kamu lagunya requestnya apa?
3: Ada apa request lagunya, Kak?
0: Ada darinya Salma Salsabil, Rumah Tip X Mawar Hitam, Kafein Yang Terpendam, terus ada De Junas Cukup
3: Mau
0: Dikenang Saja.
3: Itu aja TPK aja, Jen.
0: TPK, oke, siap. Oke.
3: Buat semuanya, salam kenal aja. Mm-hmm. Buat kakak yang cantik, semoga sehat alfiat.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezeki.
0: Amin, terima kasih.
3: Sukses selalu.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darinya Seladi, Batola, Marabahan ya. Karena

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Banjarmasin sore ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Manusia Angin, lagu yang di-recycle darinya Raja ya, tapi enak didengar walaupun aransemennya diubah sedikit agak-agak reggae ya. Menyapa Anda di menit ke-9 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore, bikin suasana sore Anda enak gitu ya kalau dengar lagu-lagu yang enak, bikin adem. Oke, yang saat ini lagi bersiap untuk pulang dari tempat aktivitas, ini kayaknya sedikit ada peningkatan ya untuk roda 2 dan 4 menuju arah luar kota Banjarmasin karena berbarengan waktu pulang kerja. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa yang menggunakan roda 2 menuju arah luar kota, ini gunakan masker juga dan tetap fokus dalam berkendara. Ya, menyapa Anda dengan informasi di ruang UMKM pendengar. Nah, kali ini kita akan menengok UMKM yang mana ini dapat kita contoh ya di Kalimantan Selatan. Nah, kali ini Aroma Kopi, yang suka kopi ya, yang menguar dari proses penyangraian menyambut kedatangan rombongan finalis kompetisi karya jurnalistik 2026 di Satria Luwak Coffee, Jalan Lot Tunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali pada Senin 12 Oktober 2026. Di tengah aroma biji kopi yang dipanggang, tersaji sebuah cerita tentang produk lokal, kearifan proses tradisional, dan peluang usaha yang dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kalimantan Selatan. Kita akan ulas, kita akan kupas informasinya. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

101 Kanal Informasi dan Inspirasi masih membersamai Anda di ruang informasi UMKM Bicara ya, terkait dengan dari secangkir kopi luwak pendengar di Bali ada inspirasi pemberdayaan UMKM di Kalimantan Selatan. Artinya bisa mencontoh ya bagaimana UMKM yang ada di Bali terkait dengan menyuguhkan dan juga dalam penjualan kopi ya. Kunjungan yang diinisiasi kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalsel itu bukan sekedar perjalanan untuk menikmati secangkir kopinya saja pendengar. Para finalis diajak melihat langsung perjalanan biji kopi luwak mulai dari proses pengolahan, penyangraian hingga jadi produk yang siap dipasarkan. Nah, di tempat ini kopi tidak hanya berbicara tentang rasa, namun ada proses panjang, keterampilan dan cerita di balik produk yang menjadi bagian dari daya tariknya. Biji kopi yang berasal dari buah kopi yang dikonsumsi hewan luwak melalui tahapan pengolahan sebelum akhirnya disangrai.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Summer Ruri Republic featuring Cynthia Ivana, pesan dari hati adalah ungkapan yang berasal dari perasaan saling dalam, disampaikan dengan ketulusan, kejujuran, dan niat baik tanpa dibuat-buat. Artinya pesan ini pendengar bukan sekedar rangkaian kata, melainkan ungkapan perasaan yang ingin dipahami dan dirasakan oleh orang lain. Puitis banget ya, tapi ini memang dalam pesannya. Oke, kita tinggalkan Ruri Republic dan Cynthia Ivana, pesan dari hati. Masih membersamai Anda di Info Ruang UMKM. Dari secangkir kopi luwak di Bali, ada inspirasi pemberdayaan UMKM di Kalsel. Pendengar, di tempat ini kopi tidak hanya berbicara tentang rasa, namun ada proses panjang dari keterampilan dan cerita di balik produk yang menjadi bagian dari daya tariknya. Biji kopi yang berasal dari buah kopi yang dikonsumsi hewan luwak melalui tahapan pengolahan sebelum akhirnya disangrai. Dan para pengunjung berkesempatan menyaksikan bagaimana bahan baku diolah hingga menjadi produk bernilai jual. Artinya pengalaman itu terasa lebih lengkap ketika secangkir kopi tersaji untuk dicicipi. Pendengar, salah seorang pengunjung dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mencoba kopi Robusta luwak yang diproduksi di lokasi tersebut. Ia merasakan karakter rasa yang berbeda dibandingkan kopi yang biasa diminumnya. Nah, di balik produk yang tersaji, pendengar, ada keterampilan para pekerja yang menjaga proses produksi tetap berjalan. Salah seorang karyawati, Satria Luwak Coffee, menjelaskan bahwa kopi luwak Robusta dan Arabica menjadi produk yang paling diminati para pengunjung.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, ha!

Persatukan kanal informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan ajak Anda bersama pendengar untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara Raya Kornos 8 disiarkan dari RRI Nunukan.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Diti dan cuaca di sana seperti apa?
1: Cuaca di Tarakan tadi siang panas, tapi sekarang udah mendung. Tapi nggak kelihatan juga Syasha karena diliputi kabut asap kota Tarakan untuk hari ini.
0: Oh iya, kabarnya beberapa sekolah ada yang sampai diliburkan ya Diti ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan. Ada informasi apa di sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai indeks pencemaran udara Tarakan yang tembus di angka 111, Syasha.
0: Laporan selengkapnya, Diti.
1: Terima kasih, Syasha. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat. Berdasarkan indeks pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
2: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan indeks pencemaran udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan, kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Sasha, apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat. Kalau Vira gimana di sana?
1: Alhamdulillah, juga rekan-rekan di RRI Samarinda sehat dan juga cuaca masih tertutup kabut asap ini.
0: Wah, berarti sama dengan di Nunukan ya, Vira ya?
1: Betul.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini, Vira?
1: Ada informasi mengenai operasi sarang narkoba di Balikpapan ini, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di 3 tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan 2 orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di Bumi Etam. Dalam operasi sarang narkoba ini, sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, 1 karyawan, dan 1 penyedia pemandu lagu.
3: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
2: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa 2 orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Balikpapan sore ini. Sasha, kembali kepada Anda di Nunukan. Silakan, Sasha.
0: Terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju Bumi Tononta Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan, memecahkan rekor MURI. Para peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Laporan selengkapnya bersama Ferry Hardiansyah.
1: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iroh Tidung Bure Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah, yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya. Kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di Paras Perbatasan ini.
1: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
3: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus Irau Tanah Turniu yang ke-4.
1: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Syasha. Gimana
0: Selamat
1: kabarnya?
0: sore. Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Listia di sana bagaimana
1: Alhamdulillah.
0: kabarnya?
1: Kita tetap harus baik-baik saja walaupun sore hari ini pekat sekali asapnya sampai menguning semuanya di sini. Termasuk saya juga kayaknya
0: Wah.
1: kuning bajunya nggak lama-lama nih.
0: Oke, tapi aktivitas mencuci di sana masih aman, Listia, menjemur?
1: Mencuci, menjemurnya di dalam rumah. Nanti kalau di luar semua akan berbau asap.
0: Wah, mudah-mudahan cepat berakhir ya bencana kita ini ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik, Listia, ada
1: ya.
0: informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Syasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa sih dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali kenunukan bersama rekan Syasha.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana.
1: Halo Syasha.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya hampir sama dengan sebelumnya, dikepung kabut asap nih dari utara semuanya, dari selatan juga Kota Banjarmasin hari ini dari pagi sampai hari ini sampai sore hari ini masih dikepung kabut asap, Syasha.
0: Waduh, mudah-mudahan sehat selalu ya Uliana bersama
1: Amin,
0: rekan-rekan di
1: ya
0: sana
1: Rabbal
0: ya.
1: Alamin. Ya, doakan aja ya semua, untuk semua di Kalimantan pun khususnya gitu ya. Semoga apa ya, karhutla ini cepat berakhir, hujan pun juga cepat
0: Amin.
1: juga turun ya Syasha ya.
0: Amin.
1: Baik.
0: Baik, Uliana, ada informasi apa di sore hari ini?
1: Baik, informasi terkait dengan kasus influenza A, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Uliana.
1: Baik, terima kasih Syasha di Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A, meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kasus di kita di Kota Banjarmasin itu tidak ditemukan, belum ada hasil. Tidak ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin, maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A. Kosong dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 227, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
3: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
4: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
3: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya?
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

satukan informasi dan inspirasi menyapa Anda di Banjarmasin sore ya, dengan informasi terkait dengan Karhutla. Sore hari ini informasinya dapat Anda baca selengkapnya melalui portal rri.co.id. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Kalsel mulai menunjukkan perkembangan positif. Jumlah titik panas atau hotspot di provinsi ini tercatat paling rendah dibandingkan wilayah Kalimantan lainnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap harus dijaga karena ancaman kebakaran masih membayangi, terutama di lahan gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru, Senin 12 Oktober 2026 siang.

PJSL UP Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai

0: di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait hasilnya identik dengan gambar yang di artikel CNBCIndonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut menampilkan Khatib Basri di sebelah kiri Luhut dan Septian Hario Seto melalui keterangannya. Foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengapresiasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kota Baru. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dimulai hingga dari 9 hingga 11 Oktober 2026. Tersebut ditutup di Aula Masjid Apung Kota Baru Minggu 11 Oktober 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Pendengar, saatnya kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah, sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51 dibacakan oleh Zainuddin Juhri.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Satu kanal informasi dan inspirasi masih membersamai Anda di Banjarmasin sore ya, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Tentunya Anda yang saat ini lagi santai sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, tinggal menunggu azan isya berkumandang. Nah, di balik santai Anda sambil menunggu segala sesuatunya dan mempersiapkan diri juga, kami akan menemani Anda dengan menghadirkan update terkini informasi dari portal rri.co.id. Nah, untuk ibu-ibu yang saat ini atau yang mungkin besok sudah melakukan perencanaan mau ke pasar gitu ya, membeli segala sesuatunya, baik itu sayur mayur dan juga cabai, baik itu cabai merah, cabai hijau ataupun cabai rawit. Nah, kali ini kami akan hadirkan informasi terkini terkait dengan fluktuasi harga yang terjadi ya di beberapa pasar ya di Kota Banjarmasin. Nah, pendengar, diantaranya terkait dengan harga sayuran yang saat ini melonjak tajam, pastinya ibu-ibu lagi pusing tujuh keliling ya, bagaimana caranya ini bisa menyiapkan putra-putrinya, buah hatinya, memberikan makanan bergizi termasuk dengan isian piring yaitu sayur ya, karena mungkin saat ini banyak anak-anak yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, jadi orang tua harus ekstra perhatian untuk memberikan makanan kepada buah hatinya. Baik pendengar, informasi terkini terkait dengan sayuran, berbagai jenis sayuran di Banjarmasin yang mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Disebutkan seperti kacang panjang yang biasanya dijual sekitar 10.000 kini mencapai 35.000 sampai dengan harga Rp40.000 per ikat, sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000 per kilogram dan terong Rp16.000 per kilogram. Kemudian disusul dengan jagung yang biasanya Rp3.000 kini mencapai Rp6.000 per satuannya. Sesuai ukuran penjualan, kenaikan harga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 kini menjadi Rp2.500 dan saat ini dijual Rp2.000 sampai dengan Rp2.500 per ikat, kini dijual seharga Rp6.000 sampai dengan Rp7.000. Untuk sawi hijau itu biasanya di harga Rp4.000 5.000 atau 6.000 kini di harga Rp12.000 per ikatnya. Sejumlah sayuran seperti terong, timun, dan buncis harus didatangkan dari luar daerah, termasuk Pulau Jawa. Nah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga semakin rentan meningkat ketika produksi terganggu dan ketersediaan barang di pasaran terbatas.

Aureli Hermansyah Cinta Seperti Aku. Masih kami hadirkan informasi seputar kenaikan harga ya, tidak hanya sayuran pendengar seperti yang tadi disampaikan. Cabai rawit juga mengalami kenaikan karena di sejumlah harga jenis cabai di Pasar Pandu Banjarmasin mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya harga cabai rawit yang kini mencapai Rp140.000 per kilogram pada Minggu 11 Oktober 2026. Pedagang sayur mengatakan kenaikan harga cabai rawit cukup tinggi karena sebelumnya berada di angka Rp100.000 per kilogram. Nah, kenaikan juga terjadi pada cabai tiung yang saat ini dijual seharga Rp90.000 per kilogramnya dari sebelumnya sebesar Rp80.000. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara para UMKM khususnya yang jualan kuliner ya saat ini, yang mana bergantung pada cabai, baik itu cabai besar ataupun cabai rawit. Nah, ini jadi permasalahan bagaimana nanti bisa meminimalisir kenaikan harga ini dengan penjualan mereka, seperti itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika

Bersatu karena informasi dan inspirasi. Pendengar, dua informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin sore, dan selainnya akan berganti ke Banjarmasin malam. Nanti ada Mada yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana harus pamit dari indra dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan menambah koleksi pusaka informasi Anda hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di ruang dengar Anda ya di malam hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2020. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan malam hari ini kembali Madam membersamai Anda di satu jam kebersamaan kita di program Tablik Udara Haflah Al-Quran. Insyaallah malam hari ini pendengar kita akan ajak Anda semua untuk sama-sama mengikuti lagi ya, seperti biasa hari Senin bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Kita akan malam hari ini sama-sama membaca surah Ali Imran ayat 66 hingga ayat 70 ya. Silakan mungkin bisa disiapkan dulu pendengar dan juga pemirsa. Sekali lagi surah Ali Imran ayat 66 hingga ayat 70. Dan bagi Anda yang mau bergabung di malam hari ini silakan di 0511325 1562 dan juga di 0811531410. Silakan menyaksikan di kanal YouTube kita juga boleh, RRI Pro 1 Banjarmasin, dan juga streaming RRI Digital. Kita sapa dulu sudah ada Ustaz Abduh di studio. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, lolos kita kada berdapat lah. Habar saya tajak lah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini kembali melanjutkan lah Pak Ustaz lah. Kita sudah di Ali Imran ya, ayat 66 hingga ayat 70. Silahkan Ustaz Abduh.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala sayyidil makhluqat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Haflah Al-Qur'an merupakan program pembelajaran Al-Qur'an yang dilaksanakan kerjasama LPP RRI dengan Universitas Sari Banjarmasin. Kita masih melanjutkan surah yang ketiga yaitu surah Ali Imran. Dari ayat 66 sampai 70. Saya akan bacakan terlebih dahulu bacaannya, lalu kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Dan mudah-mudahan nanti para pendengar ada yang bergabung bersama kita untuk membaca ayat ini. Okay. Baik, akan saya mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik akan saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 66 sampai 70 ini. Pada ayat 66 kita temukan ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada mad jaiznya. Mad jaiz mufassil pada kata ha antum. Panjangnya 4 harkat. Kemudian ada ikhfa pada kata antum, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ta. Ini namanya ikhfa hakiki. Panjangnya juga 4 harkat. Lalu kemudian ada mim yang sukun atau mati pada kata antum ha, bertemu dengan huruf ha. Ini namanya izhar, izhar syafawiyah. Jadi tidak boleh dipanjangkan maksudnya, karena izhar artinya nampak atau jelas bacaan mim sukunnya. Kemudian ada lagi mad jaiz munfasil pada kata haula. Ini panjangnya 4 harakat. Kemudian ula, ini ada mad wajib muttasil, panjangnya sampai 6 harakat ya, atau 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada qalqalah pada kata hajajitum. Ini huruf jim yang sukun, namanya qalqalah sugrah. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf fa pada kata hajajitum fima. Ini izhar lagi, izhar syafawi lagi, sama dengan ha antum haula. Lalu kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata lakum. Ini namanya ikhfa, ikhfa syafawi ya. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian ada ikhfa lagi pada kata ilmu falima. Ikhfa hakiki, panjangnya 4 harakat. Lalu kemudian ada mad jaiz. Ada mad jaiz, bukan mad jaiz, ada mad lazim mustaqal kalimi namanya. Pada kata tuhajuna, hajuna. Itu ada mad kemudian diikuti huruf yang bertasydid, ini namanya mad lazim mustaqal kalimi. Panjangnya 6 harakat. Lalu kemudian ada ikhfa syafawi lagi pada kata lakum bihi ilm. Kita lanjut pada kata wa antum, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini namanya ikhfa. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf lam alif pada kata wa antum la ta'lamun, ini izhar, izhar syafawi. Kita masuk ke ayat 67-nya. Ada ba yang sukun pada kata Ibrahim, ini namanya qalqalah sughra. Kemudian ada fathatain bertemu dengan huruf waw pada kata Yahudi yawala. Ini namanya idgham bighunnah, masuk dengan lingkung panjangnya 4 harakat ya. Lalu kemudian ada lagi pada kata Nasrani yaw, sama dengan Yahudi yaw, ini idgham, idgham bighunnah. Lalu kemudian ada ikhfa pada kata walakin kanu, nun sukun bertemu dengan huruf kaf kecil, ini namanya ikhfa. Kemudian ada idgham bighunnah lagi pada kata hanifam muslima ya, fathatain bertemu dengan huruf mim ya. Jadi idgham bighunnah hurufnya ada 4 ya, waw, mim. Tadi ada waw kemudian ini mim ya, hanifam muslima, muslimau wa ma'nya. Ketemu lagi dengan idgham bighunnah pada kata muslimau, ada tanwin fathatain bertemu dengan huruf waw ya. Lanjut ke ayat 68-nya. Ada gunnah musyaddadah pada kata inna aulan nasi, sama itu. Lalu kemudian Ibrahim ada qalqalah sughra. Kemudian ada lagi gunnah musyaddadah pada kata wahazan nabi, ada nun yang bertasydid ya. Kemudian sudah kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat 69. Di sini ada kita temukan ada namanya idgham mutajanisainnya pada kata waddat taifatun. Ini huruf ta makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda, maka disebut dengan idgham mutajanisainnya. Jadi huruf ta itu tidak lagi kita bunyikan, banyak bunyinya sudah masuk ke huruf ta ya, huruf ta atau ta besar ya, dan ditasdidkan waddat ta, bukan waddat ta, waddat ta langsung. Kemudian ta'ifatun ini mad wajib muttasil, panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian idgham bighunnah pada kata ifatum min ya, ada dhammatain bertemu dengan huruf mim. Lalu kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif, min ahlil, ini namanya izhar, idhar halq ya. Selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan huruf waw pada kata law yudhillunakum wama. Ini izhar syafawi lagi. Lalu kemudian ada mad jaiz mufassil pada kata illa. Nah, ini namanya mad jaiz mufassil. Kemudian ikhfa pada kata fusakum nun sukun bertemu dengan huruf fa. Lalu kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf waw lagi pada kata fusahum wama yashurun, ini namanya izhar. Izhar syafawi. Masuk ayat terakhir, ayat 70. Okay. Ada mad jaiz mufassil pada kata ya ahlal kitab. Ya. Kemudian ada lagi satu pada kata wa antum, ini namanya ikhfa, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ta, ikhfa hakiki. Kemudian ada izhar syafawi pada kata wa antum tashhadun, mim sukun bertemu dengan huruf ta. Demikian para pendengar yang dirahmatullah Allah, hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 66 sampai 70. Demikian ya.
1: Baik. Ada banyak yang kesamaan juga ya di antara ayat-ayat ini yeah. Supposed ya. Thank you, baik. Mudah-mudahan pendengar nanti bisa bergabung. Sekarang boleh bergabung gitu ya di 0511 3251562 maupun juga di nomor WhatsApp kita di +1 0811 5111410 ya. Kita tunggu Anda semua pendengar penelpon yang biasanya nih, mungkin ada siapa aja biasanya Ustaz, ada Pak Idham lah, Pak Muas, ini Rohina dan juga yang lain-lain mungkin nanti bisa silahkan bergabung ya. Yang paling diperhatikan tapi di antara ayat-ayat ini apa yang mungkin
0: ada sudah lah.
1: Nanti kita bertanya mungkin di setelahnya ya. 976. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa kabar ini Rohina?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Silahkan ini Rohina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

tahun. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm.

وما كان من المشركين

0: 여시오론. 오른 오랑이 나서 오랑.
1: 그런 게.
0: 와마요 웰로나 일라 안포사훔 와마야시오론.

0: Sadaqallah.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Di kulkas ulun lah doa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nini Rina.
0: Hari panas banget.
2: Enggi, jadi nyata nyaman minum es lah.
0: Es nyaman.
2: Ada pengaruhnya bisa Pak Ustadz lah minum es lah. Suara bisa sarut, maka itu lagi. Baik, terima kasih banyak Nini Rohina dari Banjarbaru ya. Bahkan Nini Rohina nanti boleh juga untuk bisa bergabung bersama kami. Tapi sebelum itu kita informasikan juga untuk Anda pendengar kaum muslimin kaum muslimat ya, adzan Isya sudah berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya tepat di jam 19:25 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi mungkin bagi Anda silahkan untuk bisa menunaikan ibadah salat Isya juga gitu ya. Baik, Pak Ustadz, mungkin ada catatan dari Nini Rohina dulu sedikit
0: ya. Ya, siap. Jadi bacaan beliau tadi sudah luar biasa, bagus sekali. Hanya ada sedikit-sedikit aja ya, sifatul huruf misalnya. Ada tadi ikhfa syafawi pada kata lakum bih ya. Fima lakum bih itu tadi bibirnya agak rapat kayaknya. Fima lakum bihi ain. Nah, ini ikhfa syafawi itu biasanya kata ulama-ulama kita atau pakar-pakar kita Al-Qur'an itu mulutnya bukan mulutnya bibirnya ya, bibirnya terbuka sedikit.
2: Ketika membaca mim.
0: Ya, ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini ikhfa syafawi. Fima lakum bihi. Kalau lakum bihi ya. Dibuka sedikit ya. Tapi itu tidak merubah artinya apa-apa. Lalu ada yang terakhir tadi kata yash'urun. Pada kata yash'urun wa ma yash'urun. Ini shinnya tadi pindahnya ada tepantol sedikit juga. Yash'urun. Jadi karena dia mati shinnya itu jadi harus dimatikan benar-benar. Wama yash'urun kada wama yash'urun. Tepantol sedikit. Ini mantok ada terasa tuh karena keasikannya lah. Asikan kita membaca akhirnya tidak terasa itu terpantulkan padahal hurufnya bukan huruf qaqalah. Itu aja, yang lainnya udah mantap.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Alhamdulillah nih, ada yang bergabung kembali. Lu izin angkat lah Pak Ustadz ya.
0: Siap.
2: Ada Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mada. Ayat berapa Mbak Mada?
2: Hari ini Ali Imran ayatnya 66 sampai ayat 70 Pak Muas.
3: Nggih. Makasih.
2: Nggih, silakan.
0: Mendengar suara sedini pinasihat.
3: Assalamualaikum.
2: Iya, pinaga gimana sih hari ini lah. Alhamdulillah.
0: Sehat lah nasi
2: dan. Nggih.
0: Silakan pemuas nggih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Mohon izin.
0: Siap.
3: Tempat membaca sekaligus dengan koreksi Ustaz.
2: Nggih.
3: Mudah-mudahan bacaan-bacaan ulun dapat dipertanggungjawabkan di akhirat karena nah itu aja Pak, penting Ustaz lah. Nggih, mau di dunia aja kada terbawa ke situ kan rugi jadinya gitu. Nggih. Tapi nah kejauhan pulang. Nggih, makasih Ustaz.
0: Apa-apa memang harus gitu.
2: Di dunia bawaan ke akhirat lah gitu lah nggih.
0: Di dunia dapat pahala kan.
2: Insyaallah.
0: Di akhirat masuk surga.
2: Amin ya Allah tujuan kita.
0: Amin. Amin. Insyaallah.
3: Terima kasih.

آمنوا والله ولي المؤمنين ودت

0: وأنتم تشهدون. تشهدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas. Alhamdulillah. Kau bergabung Sidin lah. Kembali lagi dan Inggi Pak Ustadz ya, mungkin catatan dari Pak Mos atau ada hal-hal yang nanti jadi koreksian sedikit gitu ya. Suara sini sudah mantap gitu ya, nanti apa yang ditetapkan Pak Ustadz ditahan dulu setelah kita izin untuk break sejenak. Pendengar juga pemirsa yang lain nanti mau bergabung lagi silahkan di sesi berikutnya, tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam As-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Gimana lagi?
5: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Tabik Udara Pro 1 FM.
2: Terima kasih pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya, Anda masih bersama kami di program Tablik Udara malam hari ini dan masih di surah Ali Imran ayat 66 hingga ayat 70 bersama dengan Pak Ustadz Abduh Amri ya. Baik Pak Ustadz, tadi sudah ada Pak Muas ya sebelum kita break yang sudah bergabung, apa mungkin yang bisa disampaikan catatan?
1: Pak Muas ini dah luar biasa, sama seperti yang terdahulu juga lagi. Yang ini luar biasa. Kalau idgham bigunahnya, ikhfanya, kemudian mad jaiznya, mad wajibnya, mad wajib mutasilnya dah luar biasa ini. Ya. Ada cuman sedikit aja tadi pada kata Yahudi yau Yahudi ya, itu teman tertekankan tertahan itu tertahan. Tertahannya terlawas sedikit. Nah, padahal tahan menahannya untuk sekedar tasydid itu hanya dua harakat, Yahudi yau, Yahudi yau, bukan Yahudi yau. Terpanjang sedikit aja Bang.
2: Ayat 67 itu maksudnya.
1: Iya, 67. Maka na Ibrahimu Yahudi yau wa la Nasrani yau. Itu sama tadi Nasrani yau. Nah, Nasrani yau. Sekedar tasydidnya aja. Lalu sebutin lagi ikhfa pada kata wa antum ayat 70 terakhir. Wa antum, nah itu kalau wa antum itu ikhfanya terlalu cenderung ke huruf nonnya mati. Padahal dia di antara bunyi non sukun atau mati dengan huruf ta yang ditemuinya. Wa antum bukan wa antum, wa antum dengan wa antum dibuka sedikit ya. Karena dia ikhfa. Nah, itu aja. Kalau yang lainnya mantap sudah sedikit.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Baik ya.
1: Kawan dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat.
2: Ada saksinya Pak Ustaz Abdul gitu insyaallah. Ya, ini ditakuni Allah. Bujur lah sih bacaannya, Jar. Sampai Senin malam Pak Ustaznya catatannya ini, Jar. Pas sudah Jar lah.
1: Baik. Cuman kan catatannya hanya sekedaran aja ikhfa gitu kan.
2: Nah, halus-halus nih Pak Ustaz.
1: Kadang berubah arti itu kan enggak apa-apa itu. Kalau kecuali misalnya tashadun dibaca misalnya tas misalnya kan wa antum tashadun dibujurakan atau salah menjala.
2: Tapi
1: bacaan sidin tas huruf shinnya bujur sudah. Atau yas urun dibaca misalnya yas, nah baca sin misalnya didengarkan karena dipadahi misalnya, nah itu salah. Tapi bacaan sidin bujur kan mama yas urun. Nah seperti
2: yang berbahaya ini berarti kalau kita membaca ini maksudlah mengubah arti itu yang
1: ya yang fatal itu yang berbahaya itu fatal benar kalau huruf-hurufnya misalnya yang makharijul hurufnya salah, nah itu kan otomatis dan berubah arti itu kan.
2: Ini misalnya konteksnya kayak ini peserta yang sambil kita menghadangi penelpon juga silahkan nanti yang mau bergabung ya di 0511-325-1562 dan juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-410. Misalnya kasusnya, aneh Pak Ustadz, ada yang ibaratnya kita kan ada orang yang bisa fasih tadi kayak orang alhamdulillah pendengar kita lumayan fasih gitu ya. Tapi di luar sana misalnya masih ada yang hendak belajaran Pak Ustadz, ada yang ibaratnya sudah berumur atau ada yang masih kekanakan jiwa. Tapi kita ini pertanggungjawabannya ketika kita tahu adalah membenarkan berarti Pak Ustadz lah. Maksudnya memadahi yang bujur. Bila sudah memadahi yang bujur tapi misalnya beliau sidinnya atau anakannya ini kada sampai-sampai Pak Ustadz seperti apa?
1: Nah, jadi kalau sudah belajar tapi karena takdir takdir suara atau ilatnya atau kada sampai nanti orang kita banjar tuh pilat gitu.
2: Pilat nggih.
1: Atau kadal kah apa kah kadal kah ngarannya tuh. Nah, itu berarti memang sudah takdirnya. Kada kawai sudah kayak itu kan. Nah, cuman untuk jadi imam tolong jangan dulu. Nah, karena kalau ada yang bagus yang kada pilat, nah itu yang berhak untuk jadi imam. Tapi kalau nya kada ada lagi juga di jemaah atau sama sebertahan pada pilat tidak ada.
2: Asal ada pak kalau bisa ada ya bisa lah.
1: Ini semuaan jadi orangnya pilat, jemaahnya pilat juga ya sudah ada. Pokoknya sekampungan misalnya pilat.
2: Karena soalnya ada pak Ustadz lah pernah menemui kayak itu, nah handak banar bisa, cuman ternyata
1: ya,
2: belajar sudah sampai
1: tinggi kan, bulan-bulan ya lah.
2: Sampai khatam sudah berapa kali juga tapi masih aja ketika itu terulang gitu ya. Dibacakan hal yang sama gitu.
1: Ya itu pang tadi. Jadi memang ada kadang-kadang yang terkait dengan huruf-huruf yang ada dialek-dialek bahasa kita orang Indonesia ini yang memang tidak sampai gitu kan menyebutkannya. Atau karena memang tadi lidah kita ini tahan dap pada nang lain sedikit. Nah, memang luar biasa lidah kita inilah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kepanjangan tak kolor-kolor panjang. Tapi bilanya kehandapan pulang ya tadi
2: model sampai.
1: Jadi Tuhan tuh meletakkan lidah kita nih pas itu nah supaya nyaman berpandir.
2: Mengaji nyaman.
1: Makanya kalau orang stroke tuh nah. Stroke tuh kan itu tertarik kan lidahnya ke dalam kan. Lah model kada sampai lagi banyak ucap-ucap nah. Hanya sedikit ya tak?
2: Yang belum lagi yang lain lah. Yang tapi kadang lain, ada kata-kata yang apa namanya, misalnya yang pinangal itu, misalnya huruf kawanan huruf sa lah, sa, sya, sot. Nah itu kadang kalau orang hanya belajaran maksudnya luar biasa.
1: Membedakannya lah.
2: Membedakannya itu benar. Tapi kalau di ayat ini, maksud ayat 66 sampai 70 yang paling orang kayaknya nih bisa tersalah atau slide itu di mana Pak Ustaz?
1: Karena ini kedada ini nyaman aja. Alhamdulillah ini lancar semuanya orang baca. Nah, ada hanya mungkin pada kata waddatta itu yang mungkin agak sulit mengucapkannya. Karena ini kan namanya idgham mutajanisain ini kan. Idgham mutajanisain itu artinya huruf makharijul hurufnya sama tapi sifat al-hurufnya berbeda. Nah, ketika dia mengucapkan waddatta po itu agak memang agak sedikit agak sulit lah. Hmm. Tapi kalau udah orang biasa baca Al-Quran kayak Nenek Rahina, kayak apa Mu'az, no, sudah lancar banget, sebenarnya kan tidak akan salah. Kecuali hanya sifat hurufnya aja yang sedikit itu. Nah,
2: ini ditemukannya kadang-kadang huruf-hurufnya nih apa aja bisanya Pak Ustadz? Yang seperti ini kan melebur sekali, berarti harus langsung ke bacaan to gitu ya?
1: Iya. Okay. Jadi huruf ta-nya yang pertama itu hilang jadinya, dia melebur ke huruf to besar. Jadi what that langsung what that to. Nah, bukan what that's to, bukan. Tapi what that to ifatum. Jadi dia melebur ke huruf ta. Jadi huruf ta besarnya jadi langsung disebutkan. Okay. Makanya kan sini ada tasdid. Okay.
2: Nah. Huruf-hurufnya apa aja selain ini maksud, apakah ada yang lain?
1: Ada ada beberapa huruf dal dengan dal, misal dal dengan do misalnya kan. Ada lagi ra dengan lam rasanya ada juga.
2: Oh, kalau ra dengan lam berarti masuk ke
1: beberapa,
2: la
1: ya. Jadi ada beberapa yang termasuk idgham mutajazim. Karena idgham itu ada tiga ya, idgham mutamatsil lain. Nah, itu hurufnya sama. Makharijul huruf dan sifatul hurufnya sama. Nah, misalnya wadrib bi'asa kal hajar misalnya kan, itu ba dengan ba. Nah, jadi makharijul huruf dan sifatul hurufnya sama, itu namanya idgham mutamatsilain. Kalau idgham mutajanisain itu makharijul hurufnya sama tapi sifatul hurufnya beda ya, seperti tadi dattaifa. Ada lagi idgham mutaqaribain. Nah, ini huruf makharijul huruf dan sifatul hurufnya beda tapi dia berdekatan ucapannya sehingga tetap juga bacaannya melebur juga ke huruf yang kedua. Yang mutaqaribain. Jadi ada beberapa idgham ya, selain daripada idgham bigunah tadi. Tadi idgham bigunah dan idgham bilaguna kan. Idgham bigunah hurufnya ada 4 ya, wa mim nun. Idgham bilaguna hurufnya ada 2 lam ra ya. Nah, kemudian termasuk idgham idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamatsil lain ini.
2: Oke, baik ya. Ini kembali ada Pak Mu'az mungkin ingin masuk kembali ya. Kita silakan. Assalamualaikum Pak Mu'az.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mada.
2: Terima
0: kasih.
2: Apa ini?
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin. Ini satu kendala juga pang sedikit lah nulun Ustaz lah. Bila hati ulun itu kada tentram, bacaan tuh tetap pulilit pembiasanya itu Ustaz. Jadi mohon izin lah Ustaz. Kayak apa untuk mengatasi gitu, antisipasinya gitu, atau ada doa kah, atau ada apa amalan-amalan apa gitu, nah supaya pada saat kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, kalimah-kalimah Allah, bisa dalam keadaan tentram. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamada.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya gitu ya. Kayaknya bukan hanya Pak Mu'az. Tapi kadang-kadang kita seperti itu juga ya Pak Ustaz ya. Ketika dihadapkan ada mungkin ada permasalahan seperti apa gitu ya. Ini baiknya seperti apa Pak Ustaz?
1: Ya, namanya masalah itu kan sebenarnya dipermasalahkan.
2: Masalah dipermasalahkan lah, ya, kan? Masalah dipikirkan.
1: Iya, masalah dipikirkan ya. Nah, sebenarnya kita ini kalau ada masalah dipermasalahkan tuh memang berat bang lah. Jangan khawatir ada masalah tapi tidak dipermasalahkan. Nah,
2: tenang nyaman ya. Sudah lalu aja gitu lah.
1: Masalah lalu kemudian tidak dipermasalahkan itu itu ternyaman bang sedikit ya.
2: Tenang
1: cuman,
2: lah.
1: Cuman ada masalah kalau nya tidak diselesaikan masalahnya kan itu
2: berlarut-larut
1: juga kan. Misalnya tentang waris misalnya kan. Nah, ini masalahnya tentang waris. Nah, kalau tidak diselesaikan itu bisa berlarut-larut, bisa jadi kacau lagi kan, kan kalau tidak diselesaikan misalnya kan itu. Nah, jadi memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu salah satunya adalah untuk ketenangan batin ya. Itu salah satunya. Di samping yang lainnya banyak lagi hikmahnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk ketenangan batin kita. Nah, supaya kita ini tenang, nyaman itu memang harus banyak membaca Al-Qur'an. Jadi kuncinya memang banyak-banyak baca Al-Quran Jepang sebenarnya. Ya.
2: Bila merasa ada tenang tadi lah.
1: Ada tenang baca tentera. Al-Quran.
2: Walaupun lagi jari sini tepuntal lah. Terusakan aja lah maksud
1: lah. Ini tepuntal tuh sambil berpikir. Yeah. Makanya memikirkan masalah tadi.
2: Memikirkan idegam tadi lah. Memikirkan masalah tadi.
1: Masalah dipikirkan sambil baca Al-Quran lalu tepuntal. Coba hilangkan dulu sementara baca Al-Quran. Hilangkan masalah. Fokus baca Al-Quran. Insya Allah itu ada apa-apa. Itu. Jadi kalau kita sudah fokus baca Al-Quran tuh masalahnya akan hilang dengan sendirinya, insya Allah seperti itu ya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ketika menciptakan manusia ini, kadapa membiarkan manusia ini
2: setayu-tayunya lah,
1: istilahnya tuh. Nah, kayak orang maulah mobil juga kan, pabrik mobil tuh, imbah maulahkan, maulah ada maulahkan yang
2: buku anunya,
1: bukunya panduannya pulang kan, nah, jadi harus diulahkan. Jadi Tuhan tuh itu juga, ketika maulah manusia itu lalu kemudian diberikan jangan apa cara hidup supaya nyaman gitu. Hidup nyaman tuh kan artinya bahagia ya Allah, senang Tuhan. Pokoknya semuanya apa yang hendak diinginkan itu tercapai. Nah itu sebenarnya dengan Al-Quran aja. Hendak rezeki ada dalam Al-Quran, istilahnya itu kan. Hendak sehat ada dalam Al-Quran. Hendak tenang dalam Al-Quran ada juga. Baca Al-Quran juga.
2: Lengkap benar panduan.
1: Panduannya Al-Quran bukan hanya sekedar pedoman hidup, tapi juga untuk kenyamanan hidup kita.
2: Dunia kan? Akhirat. Nah, insya Allah baik.
1: Okay. Orang sakit jangan membaca Al-Quran terus kada sakit insya Allah.
2: Diamalkan jadi imun.
1: Orang ada tapi berezeki coba baca Al-Quran insya Allah datang rezekinya.
2: Jadi dari sini pun Pak Muas bertakun tadi amalan apa adalah membelik peluang pasti jawabannya lah
1: Al-Quran juga.
2: Baca Al-Quran juga.
1: Jadi orang miskin itu sebenarnya kan ada baca Al-Quran. Coba kalau baca Al-Quran insya Allah ada miskin paling kadainya tuh ada aja tuh duit yang di tangan kita gitu, sehari-hari kadang sampai pagetnya. Paget tapi yang duit di paget kita payu juga.
2: Rapi tuh harusnya Pak Ustaz Tai. Lain paget, tanunya Pak, hitungannya. Ini mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak Muas ya. Ini Masya Allah.
1: Nggak, jadi ketika baca Al-Quran fokus saja Pak Muas. Insya Allah itu hilang. Kalau kita sambil memikirkan masalah, sambil mengajar Al-Quran, tetap puntal-puntal Bang jadinya. Sama orang MTQ itu nah. MTQ itu kalau nyakakan-nakan kita tuh masih ada pikiran yang lain-lain, wah itu pasti tidak akan sukses dia. Apalagi kalau tahfiz Al-Qur'an ya, orang hafiz Al-Qur'an itu ketika dia tampil, sebelum tampil itu masih ada masalah, ada plong gitu nah. Ah itu pasti sudah salah dia aja. Ada yang apa?
2: Salah disahkan dulu
1: ya, di pasti pasti. Ada aja yang salahnya. Ada kadang-kadang dibel sekali kah, dua kali kah atau taslip muntung itu nah modelnya ada aja salahnya. Itu kalau ada pikiran-pikiran sebelumnya tuh. Misalnya masalah ya, makanya kadang-kadang kita peringatkan kepada anak-anak tuh sebelum tampil tuh, semua HP-HP yang ada di tangan itu ditinggal aja di kamar itu kan kalau di hotel kan di kamar tinggal aja jangan sampai ada yang bawa. Kalau dia bawa HP itu sebelum tampil tuh dia bahapian dulu apalagi kalau pacarnya ingat tuh membaca tuh adalah kita baca Al-Quran mengingatkan HP tadi pacarnya walaupun pacarnya tuh kan mendoakan misalnya tolong doa misalnya janganlah hendak baca abang misalnya kan mudah-mudahan jadinya baiknya nang tak ingat membaca Al-Quran tuh kan adalah kita ingat baca Al-Qurannya tapi tak ingat nang mudah-mudahan nah, itu jadi salah ya baca
2: ya Allah.
1: Nah itu tuh nang
2: kadang-kadang banyak kejadian gitu berarti maksudnya
1: banyak itu kita nang kita makanya kalau MTQ itu kita perhatikan tuh kalau ada HP-HP di tangannya kita ambil jalan langsung ini kita kecuali nya tuh memang menghafal di HP itu untuk pegangannya. Nah
2: iya bujur sama pengen kita di rumah juga nih ibaratnya imbah maghrib lah kadang-kadang ulun saya ada HP memparak aku HP itu dijauhkan dulu kita kan harus baca lagi Al-Quran.
1: Jadi memang HP sekarang itu kayaknya lah, kayaknya banyak negatifnya maksudnya. Yang positifnya tuh sedikit aja.
2: Itu kira mau digunakan benar-benar ya, Pak
1: Ustaz. Itu kalau digunakan untuk mendengarkan ceramah misalnya orang ngaji, tapi rata-rata yang mendengarkan orang ngaji dengan ceramah tuh sekian persen aja. Yang banyak tuh melihat negara karuan. Mendengarkan nang TikTok-nya
2: algoritmanya itu ya.
1: Baik,
2: tetap dulu ya. Inggih, nah mungkin di penghujung kebersamaan kita Pak Ustaz Abdul apa ini yang menjadi catatan penting ya. Apalagi khususnya di dalam kita sebagai umat muslim membaca Al-Qur'an ini kan cukup penting gitu ya. Jangan hanya seminggu sekali kita pas hafal Al-Qur'an lagi.
1: Jadi kalau baca Al-Qur'annya memang jangan hanya sekali seminggu sebenarnya, harus tiap hari. Minimal kita tiap malam tuh baca Yasin itu kan, Waqiah dan Tabarak kan. Karena kalau kita baca Yasin itu untuk untuk keselamatan lah daripada mara bahaya kita kan setiap hari. Karena mara bahaya ini kan memang mengintai setiap hari tuh kan.
2: Kita
1: tidak tahu kan kapan bisa terjadinya kan. Nah, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan terjadi. Tapi kalau kita senantiasa bergantung kepada Allah, ya dengan bacaan Yasin tuh baca Yasin tuh kan menolak bala tuh. Nah, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaunya

0: okay.
1: Yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau orang mengamalkan membaca tiga surahnya, dah nyaman hidup dah.
0: Okay.
1: Nah, apalagi nanti cari jelah rezeki nyaman.
0: Okay.
1: Mbah itu selamat.
0: Okay. Dah sampai aja, ke kubur pulang lagi.
1: Di kubur nyaman pulang ya Allah. Nah, itu pulang nanti cari.
0: Yasin, wakil ya, atabar.
1: Nang kada nang nyamannya penyakitan ya Allah. Karena teman-teman ada masalah pulang. Nah, ada tuntung-tuntung masalah datang tarus. Berduit sudah tapi ada.
0: Masalah datang tarus lah.
1: Datang tarus.
0: Ya Allah.
1: Nah, kalau nyaman itu sudah tenang. Nah, di dalam kubur siksa Tuhan pulang. Parah benar nih kan. Nah, tapi kalau kita membaca tiga surah ini minimal lah setiap malam insyaallah. Nah, nyaman hidup lah, bahagia, tenang kan, tentramnya.
0: Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya,
1: Pak Ustaz ya. Itu yang paling kadang kan.
0: Pesan untuk di malam
1: nah,
0: hari ini.
1: Nah, kemudian tambahin membaca Al-Quran ini kan dengan rutin gitu kan. Maksud rutin itu karena imbas sembahyang subuh kan. Sembahyang subuh misalnya baca ayat 5 kali, 5 ayat dulu. Karena sambung pulang 5 ayat. Bersambung tiap hari. Nah, akhirnya di 2 bulan, 3 bulan khatam. Nah, itu aja amali. Misalnya kalau kita amaliah kan membaca Al-Quran seperti itu. Ada masalah nang ganal kayak apa itu seperti kada ada masalah gitu nah jadinya.
0: Insyaallah.
1: Ini kan kalau Tuhan sudah memberikan masalah yang kecil nang kayaknya nang luar biasa itu masalah padahal halus aja.
0: Soalnya mungkin ganal-ganalkan seorang lah.
1: Ya, seorang yang mungkin ganalkannya masalah duit 100 ribu aja bakal hian. Ada orang yang urusan 1 miliar kan menjadi masalah. Nah, itu kan modelnya itu.
0: Perbandingannya lah jauh-jauh benar tuh Pak Ustaz. Oke. Baik Pak Ustaz. Oke, sekarang kita doa penutup di penghujung malam hari ini.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam jami'an. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-turaf an-nahr waj'alhu lana hujjatan ya mu'min ya rabbal alamin sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Ustaz Abdu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Lanjutan lagi Ali Imran berarti masih insyaallah. Baik. Pendengar juga pemirsa nggih.
1: Paidham penyak ada dalam.
0: Enggi, jujur. Paidham dicari banget, dicari bapak sahuran sih ini lah. Enggi. Ayo coba baiklah kalau gitu pendengar juga pemirsa, pada akhirnya untuk tablik udara haflah Al-Quran malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga jadi amal jariah untuk Ustadz Abduh malam hari ini insyaallah ya. Pada akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini pendengar, di jam 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala mungkin Pak, terkait kendala atau penambahan personil gitu Pak.
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti terjawab. Mas. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Enggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
19: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
20: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Setiap hari, aku takut melangkah keluar rumah. Kata-kata mereka, tatapan mereka membuat aku merasa tidak berharga. Memangnya aku salah apa?
5: Intimidasi bukan sekedar candaan. Ia adalah luka tanpa darah yang mengikis rasa percaya diri, merenggut kebahagiaan, bahkan masa depan seseorang. Jangan jadi penonton yang diam. Jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami intimidasi, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di media sosial, bicaralah, laporkan, dan rangkul mereka yang terluka.
6: Terima kasih sudah peduli. Sekarang, aku tidak merasa sendiri lagi.
5: Mari bersama ciptakan ruang yang aman, saling menghargai, dan tanpa rasa takut. Stop intimidasi sekarang juga.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Segera kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar mimbar agama Buddha yang dapat Anda dengarkan melalui streaming kita juga ya, RRI Digital maupun di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 dengan tema kekuatan pikiran dalam kehidupan bersama dengan Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Upasaka Pandita Sutekman Fauzi.

Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara Saudari Sedharma, bersama kembali dengan saya, Upasaka Pandita Sutekman Pauji, dalam acara Mimbar Agama Muda di RRI Pro 1 Banjarmasin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali pembacaan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Salam dalam dhamma. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Malam ini saya menyampaikan tentang kekuatan pikiran dalam kehidupan. Pikiran dapat menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga dapat menjadi sumber penderitaan. Pikiran yang dipenuhi kebencian dapat merusak hubungan keluarga. Pikiran yang dikuasai kecemasan dapat membuat seseorang kehilangan ketenangan. Sebaliknya, pikiran yang dilatih dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan kesadaran dapat membantu seseorang menghadapi persoalan hidup dengan lebih tenang. Dalam ajaran Buddha, pikiran bukan sekedar sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang perlu kita pahami, latih, dan arahkan dengan benar. Oleh karena itu, pertanyaan penting bagi kita bukan hanya apa yang terjadi dalam kehidupan saya, melainkan juga bagaimana pikiran saya menanggapi apa yang terjadi. Pengertian kekuatan pikiran dalam ajaran Buddha. Kekuatan pikiran adalah kemampuan untuk mengenali, mengarahkan, dan melatih pikiran sehingga pikiran tidak terus-menerus dikuasai oleh kemarahan, keserakahan, kebencian, kecemasan, dan kebingungan. Dalam Buddhism, kekuatan pikiran bukan berarti bahwa kita dapat mewujudkan semua keinginan hanya dengan berpikir, atau bahwa pikiran dapat mengendalikan seluruh kejadian di luar diri kita. Sebaliknya, kekuatan pikiran terletak pada kemampuan kita untuk mengembangkan niat yang baik, menjaga ucapan dan tindakan, serta memilih tanggapan yang bijaksana terhadap keadaan. Ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama,
Pikiran mempengaruhi ucapan dan tindakan. Apa yang sering kita pikirkan dapat mempengaruhi cara kita berbicara dan bertindak. Yang kedua, pikiran dapat dilatih. Pikiran yang mudah marah tidak harus selamanya dikuasain kemarahan. Melalui latihan, kita dapat belajar mengenali dan mengendalikan tanggapan kita. Yang ketiga, pikiran perlu diarahkan oleh kebijaksanaan. Tidak semua pikiran benar, tidak semua keinginan harus diikuti. Dengan demikian, menjadi kuat secara mental bukan berarti tidak pernah sedih, kecewa, atau takut. Kekuatan pikiran berarti mampu menyadari keadaan batin tanpa langsung diperbudak olehnya. Pikiran mendahului ucapan dan perbuatan. Dalam Dhammapada Sair 1-2, Yamakawaga. Salah satu ajaran paling penting mengenai kekuatan pikiran terdapat dalam Dhammapada Sair 1-2. Mano Pubagama Dhamma Mano Seta Mano Maya. Kalimat ini berarti bahwa pikiran mendahului berbagai keadaan batin. Pikiran merupakan yang utama, dan pengalaman kita sangat dipengaruhi oleh keadaan pikiran. Inti ajaran Dhammapada 1-2, apabila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang tidak baik, penderitaan mengikutinya. Sebaliknya, apabila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang bersih, kebahagiaan mengikutinya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan pemiliknya. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kualitas kehidupan tidak hanya berkaitan dengan keadaan di luar diri, tetapi juga dengan keadaan batin yang mendasari ucapan dan perbuatan. Sebagai contoh, ketika seorang menerima kritik dari anggota keluarganya, ia dapat berpikir, orang ini selalu merendahkan saya. Pikiran tersebut dapat menimbulkan kemarahan, lalu mendorongnya mengucapkan kata-kata kasar. Namun, apabila ia berhenti sejenak dan berpikir, apakah ada sesuatu yang bisa saya pelajari? Dan dari perkataan ini, ia memiliki kesempatan untuk menanggapi persoalan dengan lebih bijaksana. Hal ini bukan berarti semua masalah disebabkan oleh pikiran kita. Ada persoalan nyata yang berasal dari lingkungan dan tindakan orang lain. Namun, kita dapat melatih cara meresponnya agar tidak menambah penderitaan melalui ucapan dan tindakan yang tidak bijaksana.
penerapan dalam kehidupannya. Yang pertama dalam keluarga, berpikirlah sebelum berbicara ketika sedang marah. Dalam pekerjaan, jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan prasangka. Dalam organisasi, dengarkan pendapat orang lain sebelum menilai. Dalam kehidupan pribadi, jangan langsung mempercayai setiap pikiran negatif yang muncul. Pesan utamanya adalah jaga pikiran, karena pikiran yang tidak terlatih dapat menjadi sumber masalah. Sedangkan pikiran yang terlatih dapat membantu kita menemukan jalan keluar. Dalam Dhammapada, Sair 33-35, Cittavagga. Bagian ketiga, yaitu di Cittavagga membahas tentang pikiran. Dhammapada, Sair 35. Dunia dunigahasa lahuno yata kamani patino cittasa dhammato satu cittang dantang sukawahang. Artinya, baik sekali melatih pikiran yang sulit dikendalikan, yang ringan dan cenderung mengikuti kemanapun keinginannya. Pikiran yang telah terlatih membawa kebahagiaan. Pernahkah kita duduk dengan tenang, tetapi pikiran justru mengembara ke berbagai persoalan? Kita sedang makan, tetapi memikirkan pekerjaan. Kita sedang beristirahat, kita mengingat perkataan seseorang yang menyakitkan hati kita. Kita sedang berbicara dengan keluarga, tetapi pikiran sibuk memikirkan persoalan yang belum tentu terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa pikiran tidak selalu mengikuti keinginan kita. Kita mungkin berkata, saya ingin tenang, tetapi pikiran terus mengingat persoalan. Kita mungkin ingin berhenti marah, tetapi ingatan tentang kejadian sebelumnya kembali muncul. Sekarang penerapan kesehari-harian. Ketika muncul kemarahan, jangan langsung berbicara. Berhenti sejenak, sadari bahwa kemarahan sedang muncul. Lalu pertimbangkan akibat dari ucapan yang akan disampaikan. Kita tidak harus menghilangkan keseluruhan emosi dalam sekejap. Yang penting, kita belajar agar emosi tidak selalu menentukan tindakan kita. Ini salah satu bentuk nyata kekuatan pikiran menurut ajaran Buddha. Bagaimana melatih pikiran yang tidak bermanfaat? Dalam Majjhima Nikaya 20, Vitakka Santana Sutta. Dalam sutta ini dikenal sebagai sutta tentang penghentian pikiran-pikiran yang mengganggu. Di dalamnya
Buddha menjelaskan 5 pendekatan untuk menghadapi pikiran tidak bermanfaat yang berhubungan dengan keinginan, kebencian, dan kebingungan. Ajaran ini sangat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, mengalihkan perhatian kepada hal yang bermanfaat. Ketika pikiran dipenuhi kebencian, cobalah mengarahkan perhatian kepada sesuatu yang lebih sehat dan bermanfaat. Contohnya, setelah berselisih dengan seseorang, jangan terus-menerus mengulang pertengkaran itu dalam pikiran. Alihkan perhatian kepada kegiatan yang berguna, seperti menyelesaikan pekerjaan, membaca dhamma, atau membantu keluarga. Mengalihkan perhatian bukan berarti menyangkal masalah. Kita hanya memberikan ruang bagi pikiran agar tidak terus terjebak dalam satu persoalan. Yang kedua, menyadari akibat buruk dari pikiran tersebut. Tanyakan kepada diri sendiri. Jika saya terus memelihara kemarahan ini, apa akibatnya bagi diri saya dan orang lain? Mungkin hubungan menjadi semakin buruk, konsentrasi terganggu, atau keputusan yang diambil menjadi tidak tepat. Dengan melihat akibatnya, kita belajar bahwa tidak semua pikiran pantas dipertahankan. Ketiga, tidak terus memberikan perhatian kepada pikiran tersebut. Ada saatnya kita tidak perlu mengikuti setiap pikiran yang muncul. Misal, kita teringat perkataan seseorang yang tidak menyenangkan. Kita dapat menyadari saya sedang mengingat kejadian yang tidak menyenangkan. Kemudian kembali memperhatikan kegiatan yang sedang dilakukan. Pikiran itu mungkin muncul kembali. Tidak masalah, kita berarti kembali mengarahkan perhatian tanpa harus mengikuti setiap kemunculannya. Keempat, menenangkan proses berpikir. Jika pikiran terasa ramai, perlambat aktivitas sejenak. Duduk dengan nyaman, bernapas secara alami, dan menyadari napas masuk serta napas keluar. Ketika perhatian kembali pada napas, pikiran memperoleh kesempatan untuk menjadi lebih tenang, yaitu kita melaksanakan latihan meditasi. Kelima, menggunakan upaya yang degas untuk memperhatikan atau menghentikan pikiran yang tidak bermanfaat. Dalam Buddha menjelaskan pendekatan yang lebih kuat apabila cara-cara sebelumnya belum berhasil. Dalam penerapan sehari-hari, hal ini dapat dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh untuk tidak mengikuti pikiran yang merugikan dan mengarahkan diri kembali pada tindakan yang bermanfaat. Kelima pendekatan ini mengajarkan bahwa pikiran tidak harus dibiarkan berkembang tanpa arah. Kita dapat belajar mengenali, mengubah, dan menenangkan pikiran secara bertahap. Hubungan pikiran, niat,
karma, dan tanggung jawab. Dalam ajaran Buddha, pikiran memiliki hubungan erat dengan niat atau cetana. Niat menjadi unsur penting dalam memahami karma. Dalam Anguttara Nikaya 6.63, Nibedika Sutta, Cetanahang Bekawe Kamang Wadami, artinya, para bhikkhu, aku menyatakan bahwa kehendak atau niat adalah kama. Sutta ini menjelaskan pentingnya niat dalam perbuatan. Setelah melihat memiliki niat, seseorang bertindak melalui tubuh, ucapan, atau pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari, dua orang dapat melakukan tindakan yang terlihat sama, tetapi niat di baliknya berbeda. Masalah seseorang memberikan bantuan kepada tetangganya karena benar-benar ingin meringankan kesulitan. Orang lain memberikan bantuan hanya agar dipuji dan dianggap lebih baik. Pikiran positif bukan berarti mengabaikan kenyataan. Dalam pembahasan kekuatan pikiran, kita perlu memahami satu hal penting,

kesedihan. Ketika menghadapi masalah, kita dapat merasa khawatir. Pikiran dan pengembangan kesadaran atau sati, salah satu latihan penting dalam Buddhism adalah sati, yaitu kesadaran atau perhatian penuh terhadap pengalaman saat ini. Satipatthana Sutta Majjhima Nikaya 10, sutta ini mengajarkan empat landasan kesadaran, yaitu satu, kayanupassana, perenungan terhadap tubuh. Kedua, vedananupassana, perenungan terhadap perasaan. Ketiga, cittanupassana, perenungan terhadap keadaan pikiran. Keempat, dhammanupassana, perenungan terhadap berbagai fenomena atau prinsip dhamma. Dalam tema kekuatan pikiran, cittanupassana sangat relevan. Kita belajar mengenali keadaan pikiran sebagaimana adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, demikian mimbar agama Buddha malam ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kita tutup bersama dengan Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya.

Banjarmasin Malampung. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti, kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu nggak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada. Biasalah. Gak penting. Yuk, kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira? Kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: bangun, Bu. Maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Gak pernah ngormatin Ibu. Ira janji gak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira gak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja gak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Gak apa-apa. Ibu gak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telpon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya winning killer kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam hari ini ya. Dan tentunya Anda masih bersama Mada di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Silahkan Anda dengarkan siaran di malam hari ini menemani ya Anda semua sambil berkegiatan ataupun juga yang malam hari ini masih harus ada kerjaan yang diselesaikan ya. Semangat, mudah-mudahan cepat kelarnya dan juga cepat beristirahat. Dan tentunya Mada siap menemani Anda dengan beragam hiburan serta informasi teraktual datang dari rri.co.id. Malam hari ini ngobrol bareng komunitas ya. Kebetulan kita lagi malam ini ya gak ada tamu ya, gak ada narasumber. Jadi pastiin habis ini kita bakal bagikan informasi-informasi seputar info-info terbaru dan juga tentunya dunia komunitas juga ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin di FM 97,6 FM.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 10.000 per orang.
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
3: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

September ceria. Dari Nyala Luna pendengar, walaupun kita udah di Oktober, tapi ya September Anda gimana kemarin? Semoga Septembernya ceria ya, sesuai dengan lagu yang udah kita puterin untuk Anda malam hari ini. Nah, ngomongin tentang bulan Oktober pendengar, nah setiap harinya tuh kan pasti ada momen-momen penting gitu ya, momen yang bersejarah. Dan di hari ini 12 Oktober 2026 momentum peringatan sejumlah peristiwa penting di Indonesia maupun juga di dunia pendengar. Nah, di Indonesia tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Museum Nasional sekaligus juga hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur ya. Dan ada juga sejumlah negara dan organisasi internasional memperingati momentum penting yang berkaitan dengan kesehatan serta sejarah nasional juga. Nah, yang pertama tadi adalah Hari Museum Nasional pendengar. Ini upaya kita gitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan juga kebudayaan. Nah, peringatan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah museum se-Indonesia pertama di Yogyakarta pendengar di tahun 1962, yakni di tanggal 12 sampai 14 Oktober pada masa itu ya. Dan kemudian tanggal 12 Oktobernya ditetapkan nih sebagai Hari Museum Nasional melalui pertemuan permuseuman di Malang di tahun 2015 ya. Pertemuan dihadiri sekitar 250 pengelola museum yang menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perkembangan permuseuman nasional. Dan hari ini tentunya gitu ya, masyarakat diajak untuk meningkatkan kunjungan sekaligus juga memanfaatkan museum sebagai sarana pendidikan dan juga pelestarian budaya Indonesia. Nah, ngomongin tentang komunitas yang bergerak di bidang pelestarian sejarah, budaya dan juga museum, ada banyak juga gitu ya di Indonesia pendengar. Di antaranya ada kelompok pemerhati budaya dan museum Indonesia. Nah, organisasi nirlaba yang fokus memang pada pelestarian budaya dan juga museum melalui kegiatan edukasi ya, belusukan juga mereka ada agendanya, terus juga ada kajian ilmiah serta ada loka karya ya. Terus juga ada yang namanya komunitas sahabat museum pendengar, atau di singkatnya tuh Batmus ya. Dan ini komunitas pecinta museum yang berbasis di Jakarta, diprakarsai oleh Ade Purnama. Dan kegiatan utamanya adalah menjelajahi museum serta mengenalkan sejarah kepada masyarakat umum. Masih banyak lagi komunitas-komunitas lain yang nanti kita akan bahas dan kita kulik di sini. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih membersamai Mada di sini ya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan ngomongin tentang museum tadi ya, ada beberapa komunitas yang memang bergerak gitu ya di bidang pelestari budaya. Terus juga sering banget katanya salah satunya tadi ada yang belusukan juga ya, kayak kelompok pemerhati budaya dan juga Museum Indonesia. Nah kali ini kita coba belusukan juga pendengar, walaupun hanya melalui informasi, tapi harapan Mada sih nanti Anda pendengar juga boleh gitu ya, yang mungkin sudah berkunjung ataupun belum berkunjung, ingin berkunjung ke salah satu museum yang ada di Kalimantan Selatan, yakni Museum Lambung Mangkurat. Nah, museum ini terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 36, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan tentunya ya. Nama museum ini berasal dari nama tokoh Hikayat Banjar, pendengar, makanya Lambung Mangkurat ya. Awalnya tuh sebenarnya enggak Museum Lambung Mangkurat namanya pendengar, tapi adalah Museum Borneo yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1907 di Banjarmasin ya. Dan masa penjajahan Jepang, Museum Borneo diberhentikan fungsinya dan akhirnya kembali dibangun oleh Gubernur Milono dengan nama Museum Kalimantan di tanggal 22 Desember tahun 1955 pendengar. Dan kemudian di tahun 1957 diadakan konferensi kebudayaan di Banjarmasin yang memutuskan pendirian kembali Museum Kalimantan tadi ya. Nah, pembangunan museum selesai di tahun 1967 dengan nama Museum Banjar pada waktu itu gitu ya. Dan akhirnya Museum Banjar juga kemudian diberhentikan juga gitu ya, hingga kemudian di tahun 1974 dilakukan pembangunan museum baru di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Banjarbaru Utara. Dan akhirnya ya diperbaiki, diresmikan ulang pendengar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada masa itu Daud Yusuf ya, tanggal 10 Januari tahun 1979 dengan nama yang kita kenal saat ini, Museum Lambung Mangkurat. Dan Museum Lambung Mangkurat ini pendengar adalah salah satu museum umum milik pemerintah Kalsel, dan memang sebelum penerapan kebijakan otonomi daerah, museum ini berada di bawah pengelolaan Direktorat Permusiuman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ya. Sejak Januari 2001 akhirnya pengelolaannya dialihkan kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan juga tentunya pengelolaan kebudayaan di tingkat daerah. Dan akhirnya museum ini juga pendengar bahwasannya adalah salah satu situs yang cukup membanggakan, masuk di Taman Bumi Global UNESCO Meratus.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: yang takkan bisa ku raih.
1: Tapi tahukah kamu pendengar? Nah, ini jadi informasi baru untuk Anda ya, yang mana ini menghidupkan kembali sejarah kajian Living Museum untuk Sungai Jingah dan Pumbung, yang mana bidang kebudayaan di Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan pendengar melaksanakan kajian Living Museum untuk menggali potensi kawasan bersejarah khususnya di kawasan Sungai Jingah Banjarmasin dan juga di Banjarbaru itu namanya ada Desa Pumbung ya. Nah, meski memiliki karakter dan tradisi yang berbeda, kedua kawasan ini pendengar diproyeksikan menjadi ruang terpadu yang memadukan pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata berbasis budaya serta perkembangan ekonomi kreatif tentunya di sana ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini selalu kita dukung pendengar ya, kawasan tersebut bersejarah benua agar terus hidup, mengedukasi dan juga tentunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

0: kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia, pelayanan kesehatan terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, tenaga kesehatan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang fasilitas dan tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta menggunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhan juga sangat penting. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik, karena masyarakat yang sehat adalah modal penting bagi Indonesia yang kuat, produktif, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh.

bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an, Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar ya, kembali kita berjumpa di Melodi Memori RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita udah dibuka dan juga ditemani sama sebuah lagu malam hari ini, Kiss Me, darinya Sixpence None the Richer ya, rilisan tahun 1997 pendengar. Mudah-mudahan malam hari ini Anda terhibur dengan lagu-lagu Melodi Memori kita. Dan juga jangan lupa buat bergabung malam hari ini, kita pastinya punya waktu untuk Anda sampai di jam 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk lagu-lagu tembang kenangan 80-an, 90-an, dan juga 2000-an awal ya. Silakan juga menyaksikan di TikTok kita RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan lagu-lagu ini bisa Anda request di 0511-325-1562 dan juga nomor WhatsApp kita 0811-5111-1410 dan juga di hotline Halo RRI boleh banget 0811-40-0976 ya. Kita langsung aja diangkat, ada 562. Nanti lagunya sambil Mada bacain aja ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Maimuna, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini ya pembuka ya.
1: Ngantuk lah.
0: Oh, agak ngantuk. Pantes sung-sung menelpon pian lah. Lagunya mau apa ini? Ada Ricky, Sesal, ada Dust in the Wine, Kansas, ada Sepatu dari Kulit Rusa, Ria Resti Fauzi, ada Mendung Tak Berarti Hujan, Ella featuring Dedi Dores.
1: Mendung Tak Berarti Hujan.
0: Ini saat ini kita rasakan ya.
1: Ya, kalau hujan itu.
0: Amin, amin, amin, amin. Salam-salam buat siapa, Mbak?
1: Salamnya buat Putri, Mawan, Marika, Bambang, buat ya. Ibu yang dipelihari, Ramadan, Abu Ija, Bang Roy, Bang Boy,
0: iya.
1: Buat semuanya,
0: semuanya aja ya. Oke deh kalau gitu ya.
1: Ada,
0: terima kasih. Amin, amin, amin, amin. Robbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Maimunah dari Pulau Seberang Kota Baru. Ya, lagunya Mendung Tak Berarti Hujan. Mudah-mudahan mendung hari esok hujan gitu ya. Itu doa kita bersama sih. Kita ke WhatsApp dulu. Ada Mama Alpi. Selamat malam Alpi. Assalamualaikum. Waduh, bentar. Halo. Mama Alpi, lo sekarang dengar suara pian, apa kabar, sehat aja kah?
2: Alhamdulillah. Baik dan sehat.
0: Nah, suara nangis nih, panggulun rindukan rancak pian nih. Waktu cuma mantau aja, soalnya kan kalau masuk jar Mama Alpi ya lah.
2: Tahu cuma deh.
0: Belum guring pian lah, lagi bapak nih kegiatan malam hari ini.
2: Apa nih berabahai?
0: Berabahai. Ii dikawaniakan lagu-lagu tembang kenangannya, hendak apa malam hari ini pian nah?
2: Nike Ardila.
0: Tinggallah aku sendiri ya. Aduh, kada sorangan pian maini lagunya ja. Pian lon ada jadi sini. Salam-salam dulu Mama Alfi untuk siapa? Silakan.
2: Maimunah Ardila.
0: Nggih.
2: Semuanya saja salam semuanya sehat. Mada, doanya terbaik selalu Mada.
0: Amin, terima kasih. Doa terbaik
2: terima
0: juga untuk Mama Alfi
2: Mada.
0: Ya. Nggih, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Alfi di Banjarmasin ya. Ada Bu Sukari di TikTok nih. Assalamualaikum malam Ada. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat malam hari ini dari Citando, daerah Maling Pink katanya ya. Ada Mama Madan juga di TikTok, malam ada malam juga Mama Madan. Ada Uranus, pertanyaannya nanti kita bacain di TikTok ya. Dan yang baru gabung ya boleh banget di TikTok di tap-tap layar yang banyak dan juga boleh di-share kemana-mana aja ya, boleh. Kita ke 976 dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Udah pada masukin nih feedernya naik. Udah, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Gak ada suaranya. Oke deh kalau gitu, ada putus ya. Nanti coba ditelepon ulang aja, siapa tahu karena jaringan atau dan lainnya ya. Adam Dam, kau request lagu kecil, kau banget. Tapi lagu-lagu malam hari ini khusus ya, tembang kenangan 80-an, 90-an, juga 2000-an awal. Ketik aja nanti Mada lagunya apa, nanti kita putarin untuk Anda. Yang bisa direquest diantaranya ada Sesal dari Ricky, ada Dust in the Wine darinya Kansas, ada Backstreet Boys, Give Me Your Heart, terus juga ada Vina Panduwinata Cinta. Kus Plus Andaikan Kau Datang, terus juga ada Fotograf Di Alam Fana Cinta. Ada Sandro Tobing Nuansa Kasih, ada juga si Dia Pandai Merajuk dari Heidi Diana dan Elegi Esok Pagi Ebit GAD. Itu yang bisa di request untuk teman-teman ya yang di TikTok maupun juga yang ada di nomor telepon ya. Halo, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Nada.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Anggi, Abang Hendy, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: An, suara pian nih, nang di belakang pian tuh, nama haur pian tuh.
3: Biasa itu.
0: Tutup dulu teleponnya tuh, Bang. Padahi, Bang. Kunciin dulu kuncinya pakai kunci Inggris lah. Ay, kenapa jadi nantak sekumpulnya kalau pindah nang lain di belakang tuh? Bisa bandar lah, mahaur-haur lah. Bang Hendy, gimana malam hari ini cuaca Banjarbaru?
3: Masih panas.
0: Masih panas ya. Belum ada ini juga, belum ada hujan lagi kita ya.
3: Belum ada, katanya BMKG aku dengar dari wawancara itu katanya mundur musim hujannya sampai
0: iya
3: Desember.
0: Iya sih, betul. Masuk. Jadi lumayan harus bersabar lagi. Pagi harinya tadi tuh pekat banget loh Bang Hendy, Banjarbaru juga kan?
3: Iya, sama.
0: Ngeri
3: tapi
0: banget.
3: Tapi ya, hujan.
0: Iya, benar.
3: Cuma alhamdulillah sih asap sudah jarang gitu kan, katanya titik api sudah berkurang di Banjarbaru kan. Nggak kayak dulu lagi, sudah berkurang itu. Banjarbaru aman.
0: Insya Allah ya, mudah-mudahan itu sih paling penting kita ya, mitigasinya.
3: Udara segar.
0: Iya, ini paling penting sih.
3: Kan? Alhamdulillah ada, walaupun musim kemarau panjang, tapi air cukup gitu loh Banjarbaru.
0: Alhamdulillah. Cukup. Tapi itu katanya air mati ya di beberapa daerah, maksudnya di beberapa titik Banjarbaru. Rumah Abang Hendy nggak kena ya?
3: Saya sama kayak sumur biasa.
0: Oh, alhamdulillah. Misalnya kakak saya ngabarin kemarin di Banjarbaru airnya mati di tempat temannya gitu.
3: Daerah mana?
0: Aduh, lupa lagi mana daerah mana.
3: Biasanya daerah ujung atau daerah tinggi, jadi nggak naik, nggak nyampe gitu.
0: Iya, mungkin karena ada yang kemarin juga pipa itu ya.
3: Gangguan itu aja lah.
0: Iya, betul. Oke deh Bang Hendy, ini lagunya langsung aja mau apa?
3: The Rock.
0: Apa?
3: The Rock,
0: apa judulnya?
3: Ya, kamu surga yang mana?
0: Bentar. The Rock. Munajat Cinta, Kamu-Kamulah Surgaku ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Salamnya buat siapa?
3: Bang Ojan, gak usah masuk dulu jangan esok aja.
0: Bang Ojan masuk aja, boleh aja ya. siapa lagi?
3: Wah, ada yang Putri yang selalu menggemaskan gitu loh kalau masuk.
0: Oke, boleh. Siapa lagi? Semuanya aja ya.
3: Ading Mawar ini jarang masuk, mana ini ngambek kan?
0: Iin Ading Mawar, mudahan lekas masuk sih Din lah.
3: Om Ada nggak apa-apa, kok nggak gigit kau?
0: Saya gigitnya Bang Hendy aja.
3: Buat Ading Ray jangan masuk
0: aja. Aduh, oke deh Bang Hendy. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mada mau bacain juga nanti yang ada di TikTok, tapi sebelum itu kita langsung aja puterin dua lagu dulu untuk Anda. Ella featuring Didi Dores, Mendung Tak Berarti Hujan, dan juga Nika Ardila, Tinggallah Aku Sendiri.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Iya pendengar, siapa yang tidak familiar ya dengan suara beliau? Nika Ardila, tinggallah aku sendiri. Nama panggungnya Nika Ardila, tapi nama asli beliau ini adalah Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Pendengar, seorang penyanyi, pemeran dan juga model legendaris asal Indonesia yang lahir di Bandung 27 Desember 1975 dan menutup usia di 19 Maret tahun 1995 di usia yang tergolong muda sekali ya, 19 tahun, tapi hingga hari ini lagu-lagu legendarisnya juga masih menemani kita semua pendengar tentunya di Melodi Memori RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita kembali hadirkan untuk Anda lagu-lagu lainnya yang bisa di request malam hari ini. Banyak banget antrian dari TikTok juga ada ya yang udah request tadi, udah pada masukin. Tenang saja, nanti kita puterin semuanya. Yang mau gabung di 562 dulu kita sapa ya. Halo, selamat malam Melodi Memori. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masuk juga Sidin Bang Hendiai. Nah, ada Bang Ozan, apa kabar?
1: Aku ada mengganggu lah Hendi tadi.
0: Iya Bang, makanya jurun kalau pindah lain Bang Ozan bisa bener lo Sidin tuh macam-macam ja. Ih, ya begitulah.
1: Aku takalap mandai.
0: Ay, takalap kapian. Bapak apa nang jadi mau olah terbangun nih apa?
1: Bang Hendi tadi pang.
0: Gara-gara Bang Hendi mah ngeyong-ngeyong pian lah, menyambat ngaran pian lah.
1: Ada pas anu tadi tuh, lagu One Direction tadi tuh.
0: Oh, terbangun lah. Apa yang membangun impian nah lah. Ya Allah, ya Rabbi. Bang Ozan, ada yang betakun lah di TikTok. Bang Ozan, orang mana? Jar, darinya siapa nih? Lena Uce, jar. Orang Martapura sih, Din.
1: Siapa? Itu Uci ngarannya tuh.
0: Pendengar lawas juga sih, Din, jar.
1: Uci, orang anu tuh penyiar di radio sebelah.
0: Walahan, rancak juga kalau bergabung Bang Ozan nih.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Anu nak penyapa kapiana?
1: Aku dulu kan jauh mandai di radio itu Jalan Dahlia tuh sering gua dulu tuh.
0: Jalan Dahlia ini apa? Anu kah? DBS kah?
1: Iya.
0: Oh, alah, itu makan tuh lagi legend juga dari Bahari benar lo.
1: Lagi Adit dulu siaran gitu.
0: Masih Abang Adit di sana ya. Oke deh, Abang, lagunya malam hari ini mau apa? Ada ini yang udah di request sama teman-teman di TikTok juga ada di antaranya ya. Mada bacain lagi ya Bang ya. Ada Anggun C. Sasmit, tua keladi. Oh iya, empat aja kah? Ya udah deh kalau gitu ya.
1: Di Radio Nusantara tuh juga tuh.
0: Aduh.
1: Di Kamelda tuh.
0: Di Kamelda ada juga itunya. Masih sampai sekarang lah tuh Bang?
1: Udah tahu lagi aku.
0: Nusantara rasanya anak anu jual. Sudah tutup kah ya rasanya lah.
1: Oh ini di Pro 1 ya.
0: Nangkring di RRI ya Bang Ozan ya. Ya udah deh, Abang salam-salam buat siapa malam hari ini silakan.
1: Buat semuanya aja, nama adalah yang
0: okay.
1: Lagi
0: dengerin.
1: Oke. Enak badan juga malah enak.
0: Maai, lakas-lakas sembuh lah.
1: Ya, gara-gara asap.
0: Anu banyaki makan nang sehat, minum banyu putih lah.
1: Iya, dan Bang Endi sehat aja lah.
0: Amin. Makasih ya Bang.
1: Iya dah, makasih banyak
0: Mandala. Thank you. Siap insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ozan di Martapura. Ya, yang di TikTok jangan kemana-mana, nanti Mada bacain habis ini ya. Kita mau ke 976 dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam.
0: Abang Ali.
2: Pinandu
0: banar. Kada kawa kada pinandu lah Abang Ali. Ulun remet amun kada pinandu pian. Apa kabar Mang? Sehat kah? Alhamdulillah.
2: Kabut lagi benar Ramadhan.
0: Ih, bujur benar. Jangan tapi dibukalah lapok lawang jendela biar kada ini masuk. Apa tuh?
2: Kukusan Hindu Bakti ini.
0: Bujur banyak benar di situ lo kukusannya. Maka semalam laluam sampai kada pian lah. Anu Pang, tapi habar sehat aja kalau ni kada danang garing kena kerja menawar. Alhamdulillah. Ayo ja. Lagunya dulu Mang Ali. Ada Anggun C. Sasmi, tua-tua keladi, ada The Rock, kamulah, kamulah surgaku. Yang mana?
2: Nung tua keladi deh, mak kalau sekarang kalau bisunya.
0: Hey, tua-tua keladi jarlahan siapa tuh? Lain ulun. Ayo jadi kita dengarkan. Nah, salam-salam dulu, asagan siapa?
2: Salam Burika ya nak.
0: Salam Burika.
2: Wan, siapa itu Pak? Seberatan aja.
0: Seberatan aja lah, Inggi siap.
2: Iya.
0: Makasih banyak Abang Ali, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyapa juga ada Abang Abdi. Bang Abdi Talib, selamat bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih banyak sudah follow-follow kita juga. Ada rekan Mada di sini ya, pengusaha sukses kita insyaallah. Via telepon kah? Boleh banget kalau mau request yang di TikTok, kalau mau request lagu lewat telepon juga boleh banget. Ini nomor WhatsApp-nya Pro 1, dihubungin di sini tanpa pulsa, yang penting ada kuota ya. Saya yakin kalau nonton TikTok pasti ada kuotanya ya. Jadi boleh gabung semuanya, kalau nanya-nanya boleh gabung, boleh banget ya. Oke, kita mau angkat dulu di WhatsApp kita, sudah ada menunggu di sana. Ada siapa nih, kita kenalan dulu nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waduh, tutut ya. Kayaknya jaringan, boleh dicoba lagi aja pendengar. Kita end live, ada Bang Eza, ada wah banyak sekali yang di WhatsApp ya. Padahal enggak bisa puterin ini dulu, enggak bisa angkat dulu. Kita baca-bacain dulu yang ada di sini deh. Sugianto, Assalamualaikum. Salam kenal dari Blitar, Kota Jawa Timur, ikut menyimak. Sugianto, terima kasih. Salam kenal dari Pijat Urut Pak Fendi Sultan Adam, Kasar Kader Permai 2. Ih, deket rumah aku dong. Hai Pak Fendi, terima kasih bergabung. Ada Bah Kalbi dulu kita ke WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Abah Kalbi, rezeki pian. Hari ini pian tahu lah begepakan dengan berapa orang. Kayaknya ada 4 deh begepakan lon pian di WhatsApp.
3: Alhamdulillah kau masuk.
0: Alhamdulillah kau masuk. Tinggi. Amin, amin. Lagunya Bah mau apa malam hari ini, silakan.
3: Senang dapat aja lagunya mengikuti aja.
0: Hey, salam-salam dulu deh. Nah, iya Bang lah, ada nonton mati ikatur tuh kayak apa tapi cik pinanya temati isi din lah. Mudah-mudahan jangan tutup RRI. Insyaallah kita tidak tutup karena kita sekali di udara, tetap di udara. Mantap acara ini. Terima kasih. Oke deh kalau gitu pendengar, langsung aja ya kita puterin lagu-lagu untuk Anda malam hari ini. Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi, dan juga ada The Rock, Kamulah. Kamu-kamulah surgaku ya. Masih mau gabung lagi sama Mada, ditungguin. Habis ini kita akan balik lagi di Melodi Memori RRI Pro 1.

0: Iya, pendengar, siapa nih yang mengaku-ngaku bujangan aslinya? Aslinya apa ya? Nggak tahu deh, pokoknya lagu tadi mudah-mudahan bisa menemani Anda yang lagi kerja. Ini pasti bakal tambah semangat banget dengan lagu-lagu yang upbeat malam hari ini ya. Tapi yang udah mau istirahat, ya selamat beristirahat ya. Mudah-mudahan nggak terlalu terganggu banget, tapi sambil asikin aja di Melody Memory malam hari ini. Kita akan kembali terima request Anda, pendengar, di WhatsApp dulu deh ya. Mada bacain, tadi ada yang gabung dari Bang Sadikin. Assalamualaikum dari Kaltim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang dari Kaltim. Tadi juga ada Mbak Rike. Iya, Mbak Rike, Mada requestnya telepon lagi dong. Siapa tahu mau nyoba telepon lagi gitu ya. Kita masih akan terima sampai jam 23 waktu Indonesia Tengah. Kok belibet saya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Mada.
0: Hai ya Bang Eza, apa kabar?
1: Alhamdulillah, menganyang palu.
0: Anjir makan kapian?
1: Inggi, makan ayam.
0: Makan ayam, ayamnya dimakan nih kapiannya yang makan ayam.
1: Ulunya makannya ayamnya,
0: oh, bukan, iya,
1: bukan ayam memakan
0: menyuapi ayam lah. Inggi ya Bang Eza, apa nih ngarannya? Lagunya hendak apa malam ini, silakan.
1: Tadi udah nuweakan Kus Plus aja.
0: Kus Plus aja ya, lagunya Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Lagunya buat
1: andai,
0: siapa
1: andai
0: nih?
1: Andai datang aja ayam.
0: Ayamnya andaikan datang. Mun pia disasai ya, ayam ya apa?
1: Ayam apa lah? Ayam bertelur.
0: Ayam bertelur lah. Oke deh kalau gitu.
1: Ya udah, salam buat mamanya yang lagi lagi santai aja nih malam ini, mudah-mudahan sehat aja. Okay. Ayo aja mam, mudah-mudahan kita sehat aja, mada lancar rezeki, mudah-mudahan barokah aja kita nih.
0: Salam jual segan mama lah.
1: Yang sialan. Nggih, kena sampaikan
0: mam. Terima kasih.
1: Salam yang gasan bertugasnya di Subalang-Subalang tuh.
0: Di Subagang-Subagang.
1: Kalau sudah teman harus kata mendengar suara Mbak Linda. Nah,
0: oke, okay, siap dengerin dari
1: Promot Banjarmasin. Salam
0: Mbak
1: Linda, Mbak
0: Linda. Iya.
1: Nah, itu aja lah, Mada. Umi, Tarela, Minta Ridho. Makasih, Ulum.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Abang Eza di Istanbul. Tadi, Mada lupa ada yang mau minta sapa katanya. Duduk di sini, kopi. Jangan lupa, teman-teman, kalau misalnya mau cari tempat nongkrong, boleh banget di depan RRI. Ada kafenya, Duduk Sini, namanya ya. Masih buka katanya, biasanya sampai jam berapa sih? Biasanya sampai jam buka jam 12 ya kak ya. Ya siapa tahu masih ada nyari tempat tongkrongan jam segini. Boleh gak request di TikTok? Yang request di TikTok udah ada batasin sih sebenarnya. Kalau mau gabung lagi coba aja di sini nih ya, karena udah panjang banget requestan kita malam hari ini. Kita mau angkat di 562. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya Allah, lawasnya kan Nur Servian.
2: Oh my lah.
0: Aduh, hai, nak ingat lo, ulun ngarannya lo.
2: Siapa yo?
0: Amang, hai, om lain, abang siapa? Kenapa lo gak ingat lah? Abang boy, salah.
2: Lain.
0: Ay, amang, aduh, yang pilih Handil Bakti lo, Amang Roy.
2: Lain.
0: Amang Roy lain, siapa yo? Siapa? Lain Handil Bakti kah?
2: Dia bakti
0: lo, bujur ulun hadang dulu nah siapa ya? Aduh, hai, kalau pian panglawasan kada bergabung lawan Mada kali ini, Pang.
2: Lagi bahauran Mada.
0: Hauran kada bepadah jua pian nih.
2: Bahauran ya kan kawan.
0: Hadang.
2: Nah, kawan lu udah mau miss call nah.
0: Ai, hadang dulu request lagu dulu.
2: Lagunya apa?
0: Ada The Rock, Kamulah Surgaku, Backstreet Boys, Give Me Your Heart, Peter Pan, Ku Katakan Dengan Indah, Hati Kos Endang Berdiri, Bulu Romaku, Bass Jam, Bukan Pujangga, Andaikan Kau Datang, Kus Plus.
2: Dia bukan pujangga aja.
0: Bukan pujangga aja ya. Oke deh kalau begitu. Hadar Luna, Amang Boy bukan. Bukan. Ah, aduh siapa? Tolong katakan pada saya. Akhirnya mau ada kadingat banner yuk. Sumpah lu ingatnya ini Handil Bakti.
2: Jadi PR aja sudah.
0: Aduh, tolong dong pendengar yang lain. Kasih tahu Mada.
2: Nah, aku mau call dah, dua kali deh.
0: Ya udah deh, kalau gitu ya. Terima kasih, Papi Coy.
2: Iya, bujur.
0: Ya udah, Mada berelaan lupa ya, Papi Coy ya.
2: Salam lah, kawan lu di Pontianak, nah, Haji Matnur, nah.
0: Haji Matnur, Pontianak, siap.
2: Bos sarang burung walet.
0: Bos sarang burung walet, berbagi Pang. Berbagi
2: Matnur, boleh ke Banjar, Pak. Teman kita makanan.
0: Amin, siap. Terima kasih banyak, Papi Coy.
2: Oke, salamnya lagi gasan mawar lah.
0: Nggih.
2: Jason siapa lagi ya? Jason
0: siapa lagi? Rikus, ya.
2: Jason Joshua Ratanja.
0: Oke.
2: Lagi stay tune di Radio RRE. Selamat bertugas.
0: Oh, Picoy, makasih ya.
2: Selamat pegawai. Buat Manda, hati-hati pulihnya.
0: Amin. Pak Picoy, beralaan lah. Terima kasih loh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia, ingatan pendek ini susah ya. Ketika jarang bergabung, Manda langsung lupa. Tapi ingat suaranya gitu ya. Malam Kak, DWA Suting malam juga. Triyono betul, Abang Coy ya. Assalamualaikum Mbak Manda, saya dari Kudus Kak Jateng. Request lagu Satukan Hati Kami. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga Jateng sudah hadir. Ukasha, Abdillah, kakak request lagu Best Jam, bukan Pujangga ya, nanti pada puterin ya. Cocok nih dengerinnya sambil ngopi dan ngemil, cakep, betul, itu adalah kita sepakat ya. Ngopi dan ngemil di mana? Duduk sini kopi asik, masuk gak tuh? Endorse saya berarti ya. Kita ke 976 dulu, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam.
0: Hai Putri.
3: Hai,
0: Madara. Alhamdulillah Madara baik. Putri gimana Put? Kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Putri lagi lagunya kepanasan, lagi kepanasan. Non asap-asapnya kah?
3: Kadang.
0: Oh kadang. Asap
3: tinggi menyekabut tuh kurang aja. Kan?
0: Alhamdulillah. Cuman cuman panas lah hawanya. Sambil bawa bekipas tuh ya.
3: Kuhum cilindam kelambu nih.
0: Tapi mendengar lagu-lagu nang pina upbeat jangan bahindik pian lah. Semakin ini panas benar pian. Dan sampai mungkin bertanding. Lagunya enak apa, Ano Putri?
3: Lagunya udah ngikut aja, Gen.
0: Ikut aja, siap. Salam-salam dulu, Put.
3: Oke, salam buatnya Mbak Mawar, Bu Bambang, Bu Riko juga. Buatnya tuh abang-abang yang sudah masuk tadi.
0: Oke.
3: Semuanya aja, Gen.
0: Tinggi, siap. Terima kasih banyak ya, Putri ya.
3: Put. Mada esok siaran lagi lah.
0: Esok Mada siaran lagi, Kak Dayo. Oh, Mada esok libur.
3: Libur kah?
0: Iya, pin mah ada ngiulun kah? Handak kesini kah? Oh, iya, kah?
3: Di acara yang tuh, bepandiran tuh.
0: Oh, kada mada, esok libur dulu ulun lah, libur izin lah. Ayo caputai. Esok nah, bepandiran
3: Abang Ojan jangan dicari esok.
0: Esok bepandiran lawan Anu, Bang Adit, kena esok lah.
3: Abang Adit
0: pun. Abang Adit, ayo ja, siap ya. Makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putri di Karang Intan ya. Musik host. Iya ini lagi putar musik. Salam buat Putri dari Bang Ujang. Nih Put, salam katanya ya. Tahulah Wan Iki. Iki siapa nih? Iki Belitung. Tahu saya. Cucu Aksa kok wajahnya mirip Megawati, pemain voli Indonesia. Waduh, saya juga enggak tahu mungkin waktu diciptakan kayak ada berapa kembaran gitu ya. Nah, kembarannya saya alhamdulillah. Jam berapa pandiran lawan Bang Adit besok jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Oke. Kalau gitu pendengar, kita puterin dulu lagu berikutnya. Ada dua yang menanti untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 97,6 MHz.

Banjarmasin Malampung. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Walaupun waktu kita terbatas, tapi ya nggak apa-apa ya. Demi pendengar kita, halo, selamat malam, assalamualaikum, Bang Sadikin.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang Sadikin, maaf banget di penghujung kita bisa gabung sama Anda, nggak apa-apa ya. Oke, Bang.
1: Aku bingung buat Mbak.
0: Pun?
1: Ada. Aku bingung nih.
0: Bingung kenapa?
1: Ada anak. Telepon yang mana? Saya telepon 6250. Telepon yang ada yang satunya kan dua.
0: Iya, iya. Terus?
1: Ada yang satunya. Ada yang satunya. Gimana saya telepon?
0: Telepon pilih diangkat. Aja salah satu. Soalnya yang diangkat ini sesuai dengan kita lagi ngangkat telepon. Nanti yang ada berdering itu yang diangkat. Gitu sistemnya.
1: Iya. Kan.
0: Karena banyak pintu sih Bang Sadikin, jadi kayak ganti-gantian. Memang semua orang pasti pengen masuk, jadi yang antri lah ya, minta maaf kita ya.
1: Ya, itu aja deh.
0: Enggi, lagunya nih mau apa malam hari ini yang kita bakal puterin nanti di jam berikutnya nih kalau mau.
1: Lagu yang di TikTok aja.
0: Oke, tadi lagunya apa Bang Sadikin? Peter Pan, Hati Kau Senang, Best Jam, Kus Plus tadi ya? Best Jam ya? Atau Peter Pan tadi ya?
1: Peter Pan aja.
0: Aku katakan dengan indah, pas banget habis nanti kita langsung puterin. Ya. Terima kasih Bang Sadikin, salam-salam buat siapa nih?
1: Yang salamnya buat semuanya aja, Jogor.
0: Buat siapa? Halo. Terputus nampaknya nih suaranya. Aduh, jaringan kayaknya Bang Sadikin ya. Itu kan ter-end call ya. Terima kasih banyak tapi sebelumnya Bang Sadikin udah di request sama kita. Kita mau ke 976. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Enggi, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari Tanjung mana?
0: Dari Tanjung Acil Fatimah. Wati. Apa kabar Acil Wati?
2: Baik, kepanasan.
0: Kepanasan jua di Tanjung ya. Ya Allah. Iya. Ayo bawa sambil berkipas dulu. Nah, ini lagu-lagunya sisa Peter Pan, Hati Kos Endah, Best Jam, Kus Plus, mau yang mana?
2: Etikus Endang aja.
0: Berdiri ada. Bulu Romaku. Siap. Nanti iya. Kita puterin ya.
2: Apa kabarnya Mada?
0: Mada sehat. Alhamdulillah. Kurang suara Mbak Wati aja malam hari ini. Tapi syukur pengen bergabung.
2: Salam sejahtera buat Mada ya.
0: Iya, siap. Salam yang lainnya buat siapa?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap. Makasih Mbak Wati. Oke. Bye, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Wati dari Tanjung ya. Kita mau ke 562 dulu. Terakhir untuk malam hari ini ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Melody Memory.
3: Hai cantik.
0: Hai cantik, dah lama kamu gak gabung ganteng.
3: Iya, aku lagi mengisihin moon dan lagi teken-teken tombol.
0: Teken-teken itu. Tombol live-nya ya.
3: Iya dong, aku lihatin kamu banyak banget yang anuin kamu.
0: Ih, gitu. Alhamdulillah, amin. Ini berkat teman-teman semuanya loh, terima kasih loh.
3: Iya, sampai dari Serambi Mekah, sampai
0: Mekah.
3: Bilang I love you
0: mendadak. Sampai,
3: iya,
0: siapa lagi?
3: Pokoknya makin cetar
0: membahana. Gitu. Jadi syahr ini sesuatu ya saya ya.
3: Iya, begitu banget.
0: Sesuatu gitu. Asik ya. Oke deh kalau gitu lagunya mau apa dulu nih Bang?
3: Asal lo yang pilihin gue sih demen-demen
0: aman aja ya. Kalau gitu yang buat MT malam ini saya puterin, nanti habis ini anu aja ya. Andaikan kau datang dari Kus Plus ya.
3: Andaikan kau datang kembali,
0: asik.
3: Kau antri untuk naiki pengantin itu.
0: Asik. Ada. Berlebih. Sudah ya, nanti Kusmus aja nyanyi ya. Oke.
3: Iya.
0: Oh, pas banget pengen menutup di malam hari ini. Boleh dong kata-katanya dulu untuk penutup.
3: Kata-katanya tetap semangat walaupun okay. Hati lelah, capek dan sebagainya.
0: Asik.
3: Karena semangat adalah keinginan yang harus kita miliki okay. Untuk maju untuk menekan tombol untuk bisa masuk bersama Mada.
0: Siap. Semangat ya kalau siaran sama Mada harus menekan tombolnya dengan semangat.
3: Iya, walaupun ada putus asa tapi semangat.
0: Oh, no. Oke, makasih banyak ya. Abang makasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang malam hari ini udah gabung, banyak banget. Yang di TikTok juga terima kasih udah gabung malam hari ini ya. Kai Obet menyala. Ulu minta maaf ya kalau misalnya malam hari ini ada yang enggak sempat kita enggak sempat diangkat teleponnya karena ataupun juga bahkan Tekajal udah berusaha dari awal banget nelpon dan segala macamnya, kita minta halal minta

Indo, berelaan dunia akhirat ya. Kita ketemu lagi nanti besok hari di jam 10 sampai jam 11 malam. Melody Memory tentunya menemani Anda selalu di RRI Pro 1 Banjarmasin. Peter Pan, ku katakan dengan indah, ada Hetikos Endang, juga berdiri bola romaku. Best Jam, bukan pujangga, dan juga Kus Plus, andaikan kau datang. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RR

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja. Dan ya bosen Dang lihat berita, kalau nggak hoax lihat pandemi. Semua bikin parno Dang.
2: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budak. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Renungan malam Jangan berhenti berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar, disertai petir, yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah Ibnu Sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami, hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Anda, bersama kami di Banjarmasin pagi ini ada di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Saya Fadli yang akan menemani Anda sepanjang pagi ini pastinya dengan berbagai topik dan juga program menarik yang sayang Anda lewatkan. Namun sebelumnya kami informasikan untuk kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, tadi pada pukul 4:48 waktu Indonesia Tengah telah memasuki waktu sholat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Dan pastinya kami ucapkan kepada seluruh umat muslim, muslimin di mana saja Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di pagi hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk mengawali Banjarmasin pagi ini, kita akan simak pengajian Quran surah Al-Ankabut ayat 23 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Qori'ah Sabariyah.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mendengar kaum muslimin muslimat dimana saja anda berada, senang sekali kuliah subuh hadir kembali mempersamai anda di pagi hari ini. Program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 miladiah, atau kita memasuki bulan Jumadil Awal 1448 Hijriah, yaitu 2 Jumadil Awal. Insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama belajar salah satu hal yang menarik pastinya dari bingkai budaya Banjar, yaitu Islam dalam bingkai budaya Banjar. Nah, pastinya anda tidak asing dengan narasumber kita yang satu ini. Masya Allah, ini banyak belajar dengan beliau, naskah-naskah kuno dan juga hal-hal menarik dari kebudayaan kita di Banjar ataupun juga di Kalimantan Selatan, pastinya berkaitan erat dengan Islam, yaitu ada Ustadz Fathullah Menadi, SAGMA. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat kabarnya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini menarik nih, Islam dalam bingkai budaya Banjar. Artinya erat kaitannya Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Budaya ya. Banjar kita yang mana kita sehari-hari menjalaninya, terus tradisi leluhur juga pastinya ya, ya Ustaz. Nah, lalu bagaimana Islam di dalam bingkai budaya Banjar ini yang kita bahas kemungkinan hari ini Ustaz ya, insyaallah. Baik, sebelum kita mendengarkan pengantar atau pemaparan awal, kita ajak terlebih dulu untuk Anda yang pagi hari ini menyimak, Anda bisa bergabung nantinya bersama kami di line telepon 0511 3251562, 0811 40976, 0811 5111410 untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kita akan dengarkan terlebih dulu bagaimana Islam dalam bingkai budaya Banjar yang dimaksud, yang akan disampaikan selengkapnya bersama narasumber kita Ustadz Fathullah Menadi. Kepada Ustadz, kita persilahkan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'am. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan rutinitas dan kewajiban kita salat subuh, dan akhirnya menambah dengan kajian-kajian subuh di RRI ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema hari ini Islam dalam bingkai budaya Banjar ya. Ini terinspirasi dari buku yang diterbitkan oleh UIN ya, dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Profesor Alfani Daud ya, dan disunting oleh Profesor Mujibur Rahman ya. Kedua-duanya mantan rektor UIN. Jadi Prof. Alfani Daud ini memang sebelumnya kita tahu ya, beliau punya karya yang lain, Islam dan Masyarakat Banjar, deskripsi dan analisis masyarakat Banjar, Islam dan Masyarakat Banjar, deskriptif dan analisis kalau nggak salah judulnya. Nah, kemudian buku baru ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan beliau, mungkin mencakup buku yang sebelumnya ya, dan juga tambahan catatan-catatan lepas atau mungkin karya-karya baru beliau yang belum diterbitkan, yang sebelumnya sudah disusun oleh mantan rektor sebelumnya juga, Profesor Ahmad Fauzi Asri ya, dalam buku yang berjudul Alfani Daud, riwayat dan karya-karyanya ya, di tahun 2009. Jadi buku ini muncul di 2025. Mungkin bagi yang sudah membaca karya Prof. Alfani Daud akan mungkin merasa ini merupakan ya sambungan lah istilahnya, atau mungkin penjelasan baru dari apa yang beliau sampaikan di buku sebelumnya ya. Jadi kandungan pembahasan yang ada dalam buku ini terkait dengan sistem religi, ya tentu saja karena sistem religi ini merupakan salah satu dari 7 unsur budaya universal. Jadi dalam kajian-kajian budaya ya, itu ada 7 budaya universal yang selalu ada dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Banjar. Utamanya sebenarnya adalah bahasa ya. Bahasa, kita tahu kan dalam masyarakat ada bahasa. Nah, di kita ini ada bahasa Banjar. Nanti unsur kedua ada organisasi sosial. Unsur ketiga dari 7 unsur budaya itu ada sistem pengetahuan. Terus yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi pada masa lalu mungkinnya, dan masa sekarang juga. Yang ketiga adalah sistem mata pencarian hidup. Yang keenam sistem religi, dan ketujuh sistem keseniannya. Nah, sistem religi ini tentu saja menjadi salah satu unsur budaya, karena meskipun misalnya kalau kita lihat kan budaya dan Islam itu sebenarnya sumbernya mungkin agak berbeda ya. Kalau Islam itu, kalau Islam dikenal sebagai agama samawi kan, berarti dia melangitnya. Agama itu dari langit, sedangkan budaya itu dalam pengertiannya hasil cipta olah karya karsa dan pemikiran manusia, maka itu sumbernya dari manusia, jadi antara bumi dan langit. Nah, kemudian ini menyatu, berbaur ya di masyarakat kita, masyarakat Banjar, menghasilkan sesuatu yang mungkin agama yang berbau budaya atau budaya yang berbau agama ya, gitu. Seperti kawin gitu antara, nah, misalnya dalam segi bahasa ya. Bahasa Banjar kemudian kemasukan mungkin istilah-istilah dari bahasa Arab ya, atau mungkin sebelumnya bahasa Banjar itu ditulis dalam aksara Arab Melayu yang tentu saja ya Arab itu sangat lekat dengan keagamaannya. Sehingga ya, jadi unsur-unsur keislaman sudah masuk ya ke dalam bahasa yang merupakan budaya Banjar. Nah, kemudian Prof. Alpani Daud di dalam buku-bukunya tersebut ya, dia kan dikenal sebagai mungkin sosiolog dan antropolog Banjar ya, Islam Banjar terutamanya. Sosiolog dan antropolog Islam Banjar. Yang mungkin saya bilang mungkin yang pertama ya, yang menulis tentang Banjar itu dari sudut sosiologis dan antropologis. Kalau kadang-kadang kita kan, kalau tuan-tuan guru kita tuh biasanya melihat Islam tuh dari sudut normatif, misalnya bagaimana fikih dalam ajaran Islam, bagaimana tasawuf dalam ajaran Islam. Nah, kalau Prof. Alfani Daud ini dia lihatnya dari sudut masyarakatnya, nanti perilaku masyarakat atau nanti bagaimana struktur masyarakat di dalam dalam beragama gitu. Jadi keterpaduan antara budaya dan keislaman yang dilihat dari sudut pandang masyarakat dan manusia ya. Kalau antropologis itu kajian-kajian tentang manusia, kalau sosial kajian interaksi manusia ya. Dan tentu saja kita sebagai masyarakat Banjar tentu tahu ya, ada beberapa tradisi-tradisi Banjar yang mungkin masih dilaksanakan sampai hari ini, misalnya yang dikaitkan dengan keislaman ya, budaya Banjar dikaitkan dengan keislaman. Misalnya ada yang menyebutkan misalnya ada barwah ya. Barwah mungkin itu kaitannya kalau dari segi normatif keislaman mungkin agak sulit ya kalau ditanya mana dalilnya itu ya. Akan tetapi dalam tradisi masyarakat Islam atau Muslim Banjar ya, mereka melaksanakan itu. Dan kalau kita cari hubungannya secara mungkin kiasi atau itu mungkin bisa saja ya, karena misalnya masyarakat kita atau orang Islam itu disuruh banyak berzikir ya, arwah atau tahlilan itu bagian dari yang memperbanyak zikir itu ya. Itu mungkin kaitannya ya. Nah, dalam hal ini misalnya Al-Fani Daud menyoroti ini ya. Menyoroti ini dalam konteks sosiologis dan antropologis bahwa masyarakat itu melaksanakan adat itu gitu. Ada lagi Ba'yun Maulid ya. Ba'yun Maulud ya. Ba'yun Maulud itu tradisi Banjar juga yang mungkin kedada tempat lain lah. Kalau tahlilan mungkin kita bisa lihat di beberapa tempat di Nusantara, orang bertahlilan juga di Jawa misalnya, atau di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, di Sumatera dan lain-lain orang bertahlilan. Mungkin kalau Ba'yun Maulud itu agak unik ya. Ba'yun Maulud. Nah, masyarakat kita tentu saja mungkin punya alasannya sendiri ya untuk mengadakan itu, di samping walaupun secara normatif keagamaan gak sulit dicarikan mana dalilnya tadi ya. Kemudian ada lagi nanti Betumbang Apam misalnya. Betumbang Apam ini tradisi misalnya untuk menyadari diri bahwa sudah ganal misalnya. Terus mungkin bagi yang apa namanya, kalau dulu itu disuruh berdiri terus nanti apam itu disusunnya, disusun setinggi orang itu kemudian disedekahkan. Nah, ini kan nanti ada tradisi untuk gemar bersedekah juga. Ada lagi tapung tawar. Ada lagi nanti penggunaan jimat-jimat atau primbon lokal. Kalau di sini beliau sebutkan beberapa judul kitab ya, ada Tajul Muluk, ada Mujarobat yang digunakan oleh masyarakat Banjar. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang itu ada pergeseran sebenarnya. Jadi pergeseran di masyarakat ya. Jadi untuk beberapa hal yang kita sebutkan tadi, misalnya Ba'yun Maulud atau penggunaan-penggunaan jimat-jimat atau primbon-primbon lokal itu sudah mulai asing ya di masyarakat Islam Banjar sekarang. Jadi yang disoroti, mungkin yang disoroti oleh Prof. Al-Fani Daud itu adalah pada tahun 80-an, 70-an, 80-an, sampai 90-an ya. Jadi kalau dalam kondisi sekarang, milenial ya, dan juga Gen Z, itu mungkin asing ya dengan apa yang disebutkan Prof. Al-Fani Daud ini ya. Misalnya ada nama kitab Tajul Muluk atau Mujarobat, orang sudah tidak terlalu kenal. Nah, bahkan misalnya tradisi Ba'yun Maulud itu hanya diselenggarakan secara apa namanya, oleh lembaga, sekarang lembaga tertentu yang mengadakan itu ya, tidak lagi menjadi tradisi masyarakat secara umum. Dan mungkin sekarang ini muncul fenomena tradisi budaya keagamaan baru yang mungkin lebih Arab dan lebih Islam ya. Misalnya munculnya Maulid. Kalau dulu ada Maulid Barzanji itu memang sudah Arab ya, Syaraful Anam. Sekarang itu muncul Maulid Habsyi dengan syair-syairnya ya. Kalau Maulid Habsyi itu sebenarnya rawinya ya. Kalau syairnya itu berbeda lagi. Nah, Maulid Habsyi dan syair-syairnya itu sangat Arab. Bahkan ya kalau mau melakukan pendekatan terhadap makna-makna di dalam syair itu agak sulit ya. Jadi bahasa-bahasa Arab, bukan bahasa Arab biasa ya, bahasa Arab syair itu bahasanya lebih sulit ya dibanding bahasa biasa ya. Jadi sepertinya orang Banjar menikmati dan juga apa namanya mempraktikkan ya, pembacaan-pembacaan syair-syair yang tadi ya. Mungkin ada yang menikmatinya secara estetis ya, merasa bagus, merasa indah. Tapi ada juga yang sudah masuk dalam pemahaman-pemahaman dari isi dari apa yang termaktub dalam syair tersebutnya. Jadi orang Islam Banjar mungkin sudah mulai bergeser dari apa yang digambarkan oleh Prof. Al-Fani Daud, misalnya sangat memegang erat misalnya tradisi animisme, dinamisme itu ya. Mungkin digambarkan oleh beliau seperti itu di zaman itu ya. Sekarang orang lebih Arab ya, sepertinya lebih Arab. Jadi lebih Islami lah kalau boleh dibilang ya, karena misalnya dalam praktik-praktik pembacaan-pembacaan Maulid itu memang sangat Arab ya. Nah, entahlah, mungkin di masyarakat mungkin mereka lebih banyak yang menyerap unsur tadi, mungkin enak didengar gitu ya, musikalitasnya dari syair-syair yang dibawakan itu sangat apa namanya estetis ya. Tapi mungkin pasti ya, mungkin pasti ada tokoh-tokoh paling tidak ya yang apa namanya menganggap ritual budaya ini sebagai mungkin, apa namanya pendekatan terhadap Tuhan atau rasa cinta terhadap Nabi Muhammad dan lain-lain. Nah, ini unsur-unsur budaya dan keislaman kemudian membaur ya. Tambah lagi nanti ada terbang yang mengiringi pembacaan-pembacaan itu ya. Jadi masuk situ antara estetika dan juga religiusitas yang masuk ya di dalam masyarakat Banjar. Nah, mungkin ini ada pergeseran ya. Pergeseran ini mungkin lumrah ya. Nah, bahkan mungkin kalau kita lihat di zaman dahulu sebelum masanya Prof. Alpani Daud ya, percampuran budaya dan agama atau antara tokoh budaya sebelumnya dan tokoh budaya atau tokoh-tokoh Islam itu tergambar di dalam Hikayat Banjar misalnya, Hikayat Banjar sensi resensi 2 yang disebutkan Jajeras, itu kisahnya tuh mencampur-campur antara Iskandar Zulkarnain ya, Nabi Haidir dengan Batara Wisnu gitu, Batara Gangga. Nah, jadi percampuran seperti itu mungkin sudah ada di zaman dahulu, kemudian bergeser ya di tahun setelahnya dia di zaman-zaman modern itu ya, mungkin tidak lagi muncul ya. Misalnya mencampur tradisi keislaman itu dengan tradisi non keislaman. Tapi masih mungkin ada bagi Prof. Alfani Daud masih terbaca ya animisme dinamismenya. Nah, sekarang itu pergeserannya sudah lebih jauh ya, lebih Arab ya. Dan tradisi-tradisi muslim Banjar atau mungkin secara nasional juga orang banyak yang berbondong-bondong untuk pergi umroh ya, pergi haji. Sampai antriannya mungkin sangat panjang kalau di Kalimantan Selatan, itu menggambarkan bahwa keberagamaan orang Banjar itu sudah sangat Arab ya, menurut saya. Ditambah lagi dengan pakaian-pakaian Arab yang biasa sekarang digunakan oleh masyarakat Banjar. Kalau mungkin saya membayangkan di tahun 90-an, 80-an itu orang pakai gamis itu hanya ulama ya. Kalau sekarang yang kita masyarakat umum ya, memakai gamis itu sudah sangat biasa ya. Mungkin itu menjadi pakaian keseharian ya, umat Islam. Kalau hendak langgar ke masjid lebih mudah ya, karena lebih mudah dan lain-lain ya. Nah, itu pergeseran-pergeseran mungkin kalau kita menggunakan kacamata Prof. Alpani Daud, maka itu sudah mulai bergeser ya dari zaman saat beliau menulis Islam dalam bingkai budaya Banjar saat ini. Mungkin itu dulu pengantar dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Artinya apa ya, dalam buku tersebut banyak sekali memandang kebiasaan masyarakat ya, tadi ya Ustaz ya, ya.
2: Betul.
1: Terus juga ada tradisi-tradisi yang lekat dengan masyarakat Banjar ya, pastinya
2: ya, ya, betul.
1: Dan Islam juga apa ya, punya korelasi besar juga dalam pengembangan budaya-budaya tersebut
2: ya, ya, tadi ya.
1: Artinya buku tersebut juga memetakan lah bahasanya mungkin ya Ustaz ya, memetakan bagaimana kebiasaan, bagaimana kebudayaan tadi ya Ustaz ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nih, mungkin ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan buku tersebut mungkin sebagai bahan bacaan Ustaz. Kira-kira ini mungkin ada yang pernah penasaran nih.
2: Buku tersebut ya diterbitkan oleh LP2M UIN ya. Ya, ini merupakan karya sentingan Prof. Mujibur Rahman dan rekan-rekannya. Kemudian ini dicetak oleh LP2M. Saya belum tahu apakah ini sudah mulai ada dijual secara
1: umum ya.
2: Ya, di luar, atau kalau mau nanti mungkin bisa datang ke UIN itu, cari di mana ya, di depan apa ya, saya lupa nama.
1: Gedung rektorat.
2: Iya, di sebelum rektorat itu sudah ada mungkin penjualan buku-buku. UIN mungkin situ ada.
1: Atau di perpustakaannya kalau
2: misalnya di perpustakaan bisa dipinjam ya, bisa diakses di perpustakaan UIN bisa ya.
1: Masyarakat umum kayaknya masih bisa Ustaz kira-kira ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Betul ya.
1: Baik, Ustaz, banyak sekali pendengar yang ingin bertanya. Saya langsung sapa dulu pendengar dan pemirsa kita, silakan di 0511 3251562, 0811 40976, ataupun juga di 0811 5111410. Kita berbicara dengan topik yaitu Islam dalam bingkai budaya Banjar. Kita coba sapa penelpon pertama kita dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada Ibu Ruhinah di Banjarbaru. Ya. Silakan.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruhinah.
3: Mulun ini aja Ustaz saya. Okay. Sistem kah tadi ada 6.
2: Ada 7.
3: Ada 7. Dan okay. Apa tadi? Peralatan hidup dan nah itu ulun ketinggalan. Kalau bingkai itu kan artinya di tengah-tengahnya tuh, misalnya kalau niru ya kalau nah isinya, lalu pinggirnya yang terbuat dari paring, jadi itu dari bambu. Nah itu bingkainya. Nah jadi semuaan kegiatan kita artinya kan dibingkai oleh keislaman. Kira-kira setuju aja kalau Ustaz.
2: Setuju.
3: Terima kasih. Mohon maaf jahatan batin Fadli. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mohon dijelaskan ulang lagi Ustaz, ada 7 sistem tadi yang Fian jelaskan tadi, mungkin secara ringkasnya bagaimana Ustaz ya. Kita lanjut ke Ibu Rosita ya di Banjarmasin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mas Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.
4: Ini Ustaz Tony. Udah zaman dulu sekitar tahun 60-an ke atas, 70-an lah kayak itu, ingat ulun lah. Kalau natulah haji itu, saya datang haji itu susun apam di atasnya kayak apa? Niur dah nang tadi susun-susun kayak itulah. Itu Mas. Ingat mana dulu waktu pertama mama ulun tulah haji kan itu masih halus bang lah. Jadi kayak itu dulu setiap orang tulah haji di kampung kayak itu rame banget lah. Jadi apa itu termasuk tradisi tradisi keislaman apa kayak apa itu itu yang pertama. Yang kedua Ustaz kayak ini. Kan itu budaya apa? Ini dua lah. Kalau nya lahir di bulan Safar itu Ustaz lah bertimbang, ditimbang. Jadi ditimbang itu bayun. Jadi yang di ayun, jadi ya apa yang ada di sebelahnya ini yang bayinya. Yang di sebelahnya itu lakatan. Jadi misalnya di bayi lahir 3 kilo lakatan itu 3 kilo juga. Terus ditaruh Quran di atasnya. Itu pasti seimbang meskipun si bayi itu benaik berat badannya misalnya timbang. Nah itu kayak menurut Ustaz. Nah itu aja pertanyaan Ustaz lah. Terima kasih atas pencerahan Pian. Salah satu mohon maaf. Mas Fadli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang saya dulu pernah juga melihat nih Ustaz yang tadi tulak haji atau datang haji bersusun apam tadi di dalam rasanya atau di mana pas datang gitu Ustaz lah. Tapi nang ulun belum tahu nih yang berikutnya tadi nih, lahir di bulan Safar, ditimbang, diayun di sebelah bayinya jadinya. Nah mungkin nanti boleh dipaparkan Ustaz ya. Boleh satu lagi kira-kira Ustaz, kita ganjilkan. Penelpon di 562 sudah yang bergabung. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Bu Hajah Salasiyah, sehat mudah-mudahan ya.
5: Waalaikumsalam.
1: Oke silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salasiyah, oke silakan.
5: Kampung kami Ustaz kayak itu juga kan. Bila sambilan, kan tu bertimbang, kan itu nak. Jadi ada bunting je, ada bertimbang. Tapi jar ada jual madah kan itu tahyul haji, jar ada je. Nah orang nak ada bertimbang, kan itu.
2: Tapi
5: bagus je bang bertimbang tu, lakatan, kan di erungakan, disalamatakan. Nah artinya tu baik, itu disalamatakan tu. Mungkin kami tu pakai kayak itu bang. Bilinya bulan itu pasti dah, bisa dia lakatan dah, bila umurnya berapa kayak itu. Baratnya tuh kalau setelah seimbang lawan awaknya lakatan tuh. Ijar anu kada bulu kan dia punya kurang itu misalnya ringan. Harus seimbang menimbangnya tuh dalam ayunan, tapi ya tadi ayunan sebelahnya, ayun sebelahnya kayak itu. Ada juga yang berpendapat, ada juga lakatannya tambah itu Quran, ada juga kayak itu. Ada juga yang lakatan tunggal kayak itu nah. Jadi tradisi itu sampai kami itu kami tuh orang tuh bapak aja ya tahu sampai orang itu tapi kami kan mengikuti itu tetap di kami sebutnya itu di erung akan
2: makan
5: ada orang misalnya mentakan itu kan baik
2: Nah
5: jadilah istilahnya tuh mama pulang nama tuh harus nama seiring sama abahnya, umahnya tuh, jadi harus ada aksaranya tuh buat dihitu. Apakah bujur kayak itu, nah?
1: Kayak apa tadi? Maksudnya, Bu?
5: Maksudnya boleh ngaran gitu, nah, ngaran.
1: Okay.
5: Ngarannya siapa, kayak itu misalnya, nah, anaknya pingin atau lakian harus herit sama abahnya atau mamanya, kayak itu, nah. Nah,
1: ujur kah itu nah, atas keterangan Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ngaran jadinya mirip. Harus mirip. Ya, okay. Paling kadang ada mungkin pembacaannya, pelafalannya atau apa mungkin ya. Nah, itu pertanyaan dari pendengar kita. Tadi yang Mbak Aruh itu kan bagus saja Jasidin tadi terkait dengan silaturahmi juga Jasidin tadi. Kada ada salahnya. Lalu juga kurang lebih sama berkaitan dengan Ibu Rosita tadi. Kita akan jawab Ustaz setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Kita rehat dulu sejenak. Pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi.
6: Tolong ya, air jemuran Ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
7: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
8: Astaghfirullah, apa ini ribut-ribut?

0: Kita bilang, nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
2: Kita kembali lagi dalam Kuliah Subuh hari ini, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, masih bersama dengan Ustadz Fathullah Munadi, dan ada tiga penelpon Ustadz yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Yang pertama nih, semuanya ibu-ibu Ustadz, ada Ibu Rinah di Banjarbaru Ustadz. Tadi minta tolong diulang lagi penjelasan 7 sistem tadi. Lalu ada Ibu Rosita, beliau bertanya terkait dengan APAM yang disusun pulang atau datang haji tadi katanya ya, atau pergi haji juga. Nah, terus juga di bulan Safar ditimbang antara bayi dengan lakatan harus seimbang, katanya ini termasukkah tradisi atau seperti apa juga. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Kurang lebih senada juga Bu Haja Salasiah tadi, sama dengan Bu Rosita terkait dengan yang ditimbang tadi juga. Lalu Mbak Aruhan itu katanya silaturahmi menurut beliau tadi ya. Nah, Baulah Ngaran juga mirip sama abah mamanya Jersidin tadi. Nah, silakan pandangan pian bagaimana Ustaz?
3: Baik, terima kasih. Saya ingin tanggapi yang pertama dari Ibu Ruhinah ya, di Banjarbaru tentang sistem peralatan hidupnya. Sistem peralatan hidup ini mungkin salah satu dari unsur sistem budaya yang selalu ada di masyarakat universal ya, dimanapun ya, menurut para ahli. Jadi tadi kan ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, ada lagi sistem mata pencarian, sistem religi dan juga seni ya. Nah, sistem peralatan hidup di masyarakat Banjar mungkin ibu lebih tahu ya, bahwa misalnya masyarakat Banjar kadang-kadang punya alat-alat tertentu ya, teknologi tertentu yang kita lihat kadang-kadang tempat lain. Misalnya dulu itu ada yang gompa nang memisah antara baras lawan hampa itu, itu kan peralatan hidup dan teknologinya Banjar Bandar itu kelihatannya di tempat lain kalau lihat ngasih kadang-kadang gitu. Atau misalnya cara mengatamnya tuh kayak itu kataman kadang kayak pakai arit. Itu kan sistem dan peralatan hidup yang digunakan oleh masyarakat Banjar. Memang kita kalau dari segi peralatan hidup memang ketinggalan ya, mungkin kita di zaman-zaman itu di tempat lain tuh sudah pakai mesin misalnya. Nah, kan tetapi itulah peralatan hidup dan juga teknologi yang kita miliki ya. Dan itu artinya masih bisa ya untuk keberlangsungan hidup kita, bisa digunakan untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi memang peralatan hidup dan teknologi itu masuk dalam sistem budaya masyarakat ya, yang itu melekat di dalam budaya masyarakat dan itu akan tergantikan seiring waktu ya. Mungkin saat ini yang kayak itu sudah akan ada kita lihat lagi dan mungkin lebih canggih, dan itu perubahan-perubahan yang memang ya harus terjadi ya dimanapun ya, ketika bersentuhan dengan budaya-budaya lain di luar ya. Mungkin itu jawaban saya untuk Ibu Ruhina. Jadi sistem peralatan hidup kalau kita kaitkan dengan peralatan hidup keislaman misalnya ya. Nah, peralatan hidup dan teknologi

0: secara keislaman kita bisa lihat misalnya zaman dahulu ya, zaman anggaplah sebelum orang Islam itu menyadari bahwa teknologi itu bisa digunakan untuk masyarakat Islam. Zaman sebelum gurus kumpul, anggaplah gurus kumpul itu Rasulullah membawa sistem teknologi ke dalam langgar dan masjidnya. Jadi sound system itu dulu mungkin seadanya ya, seadanya untuk di langgar di masjid. Nah, di zaman gurus kumpul itu sempat mengutarakan bahwa kita kada boleh kalah ya sidin lawan nang orang nang bawa orkestra ya sidin kan kita misalnya, bahwa di langgar tuh harus baik ya sidin. Sidin waktu itu ulun memang sempat menyaksikan bahwa sidin itu menggambarkan ini nanang merek ini ya sidin. Baik ya sidin. Itu mikrofonnya ini harga nang bagus sih. Kemudian dilanggar di masjid kita tuh sekarang sudah mulai ada tren ya bahwa membagus-baguskan suara. Ditambah lagi mungkin masyarakat tahu ketika misalnya di Masjid Mekah Madinah tuh mah suaranya misalnya hapok banget atau nyaman banget didengar, dan kemudian itu dipraktikkan juga di wadah kita. Jadi sistem peralatan hidup dan teknologi memang berkembang ya, berkembang di masyarakat, dan itu ketika bersentuhan dengan agama pun jadi dia ikut berkembang juga ya. Kemudian Ibu Rosita zaman dahulu tulak haji ada betumbang apamnya. Nah, betumbang apam, kisah betumbang apam ini sebenarnya ada naskahnya Swadli ya. Ada naskah kunonya ditulis ya, oleh ya. Mungkin dia antropolog dari Belanda ya. Mengisahkan gitu kayak apa orang betumbang apam itu. Ya. Dan mungkin itu kalau bagi masyarakat kita ya sebagai bentuk kesyukuran misalnya kawa menghadirkan itu, dan kemudian itu menjadi perekat di tengah masyarakat karena itu berbagi makanan kan. Kalau berbagi makanan dalam keislaman misalnya tahadu tahabu ya. Jadi kalau kita berhadiah itu membagi-bagi sesuatu, bagi hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta sama kita. Nah, itu mungkin filosofis yang bisa ditarik ya dari kegiatan-kegiatan betumbang apam ya. Meskipun nanti maknanya bisa jadi bisa mungkin agak berbeda juga yang kita, seperti yang kita pahami ya, mungkin itu rangkaian mengumpulkan orang kan kadang gampang, kadang mengumpulkan orang ini harus bertanggung jawab nih terhadap iya terhadap makan minumnya. Jadi itu bagian dari apa yang bisa disuguhkan ya untuk masyarakatnya. Nah, soal lakatan tadi antara Ibu Rosita dan Haja Salsiah sepertinya sama ya, bahwa dulu ketika anak lahir tuh terutama yang lahir di bulan Safar tuh ditimbang ya, itu disediakan lakatan untuk juga disedekahkan juga mungkin ya, dibagi-bagi juga di tengah keluarga masyarakat yang hadir ya. Dan kadang memang dikaitkan dengan Al-Qur'an ya, padahal memang tidak ada, memang ya, tadi secara normatif memang agak sulit dicarikan itu ya kaitannya dengan apa namanya Al-Qur'an atau keislaman secara langsung ya. Kan tetapi mungkin ya gambaran positifnya bahwa itu memunculkan ya, tradisi-tradisi yang memang positif yang itu di memang di, diajarkan dalam keislaman. Dalam istilah kaum tuha atau ada istilah al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita senantiasa untuk mempertahankan tradisi yang baik ya, selama itu memang tidak bertentangan ya dengan Islam atau ajaran-ajaran Islam, maka ya, dan itu masih memunculkan efek-efek positif ya, dan dalam keislaman ya itu mungkin patut dipertahankan ya. Wal akhdu bil jadidil aslah, dan juga kita tidak menutup mata ya untuk bisa mengembangkan ya seluruh aspek-aspek budaya-budaya keislaman kita yang ada di Banjar misalnya. Tadi misalnya soal sound system gitu diperbarui, diperbaiki dengan misalnya sound system yang terbaik, atau tadi misalnya tradisi ini jadinya berkembang sekarang kan cuma lakatan lagi ya, ya jadi nasi sop, jadi soto gitu. makanannya gitu. Terus tentang nama harus mirip dengan mama abahnya, saya kurang tahu ya soal itu ya. Tapi dulu ada tradisi menghitung ngaran itu. Menghitung ngaran supaya nanti. Nah, itu tuh ada mungkin ahlinya juga ya di dalam keilmuan gitu. Jadi memang di dalam tradisi budaya keislaman Banjar ada unsur-unsur spiritual, tapi itu menurut saya tidak bisa selalu dikaitkan dengan animisme dinamisme. Jadi kadang-kadang muncul dari tradisi budaya apa namanya keislaman, tapi dia munculnya bukan dari kita ya, keislaman, perbauran budaya keislaman di tempat lain, tapi kemudian jadi masuk ke dalam budaya kita, tapi itu tidak umum ya. Jadi bukan budaya masyarakat, budaya mungkin budaya tradisi tokoh-tokoh tertentu ya, mungkin ya. Kalau nama mirip dengan abah mamanya, paling tidak ya mungkin ya bin bintinya itu harus dikaitkan dengan abah dan mamanya. Mungkin itu ya, saya tidak tahu soal apakah nama itu harus mirip. Saya kira kalau dalam tradisi keislamannya tidak, tapi dalam tradisi budaya kita bisa jadi iya ya. Kadang-kadang untuk nama anak tuh adi dibubuhi misalnya di belakang namanya, misalnya Ananda. Ananda itu terus nama abahnya misalnya Muhammad, nama ibunya tuh Cika, jadi Muci jadi Ananda Muci mama, singkatan dari ayah. Ada itu, ada saya lihat ada nama-nama orang yang gitu ya. Itu apakah itu mungkin karena ada keharusan, saya soal itu tidak tahu ya. Mungkin itu jawaban.
1: Ya, karena mungkin di zaman modern ini Ustaz katanya pengen menamain anak mirip dengan mama abahnya itu supaya dikenang katanya Ustaz. Tadi anagram mungkin katanya Ustaz. Iya, terus ada singkatan tadi yang kalian sampaikan tadi. Rata-rata yang nikah di zaman sekarang yang muda nih Ustaz, yang mau melahirkan biasanya anak-anaknya kayak gitu Ustaz. Teman-teman saya kayak gitu tuh. Jadi banyak yang nama tuh anaknya tuh mempati ngaran abah mama tapi disingkatnya.
0: Disingkat aja.
1: Jadi seolah-olah ada nama orang tuhanya di nama anaknya tuh kisahnya Ustaz. Kalau Bahari mungkin mencari maknanya nih ya, kalau wah ini nih bagaimana caranya makna dapat tapi berkesan juga di anak gitu. Nah, ujarnya kayak itu Pak Ustaz. Mungkin,
0: ya,
1: tapi itu pepandiran aja Pak lah. Bukan keilmuan ya Ustaz ya.
0: Iya. Walaupun itu dipraktikan ya oleh masyarakat bahwa itu nama sebagai nama ayahnya sebagai nama ibunya digabung gitu seperti anagram dari ya
1: dari keduanya sama abahnya. Baik, Ustaz, sebelum kita bacakan maksudnya terima telepon, saya mau bacakan dulu dari YouTube. Ada Pak Ahmad Zaini di Amuntai Ustaz.
0: Oke.
1: Ini nampaknya pernyataan, nanti boleh ditanggapi Ustaz. Okay. Pengaruh tokoh sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Banjar. Okay. Termasuk Datuk Kelampayan dan terakhir Guru Sukumpul memberikan pengaruh dalam pembacaan syair Habsyi dan zikir yang dibaca di masjid.
0: Okay.
1: Nah, para tokoh ini memperjuangkan pengamalan ajaran agama yang sering keliru dalam pengamalan di masyarakat Banjar. Tidak segan-segan ditegur kalau memang salah, terutama menyangkut iktikad atau keyakinan yang salah katanya. Nah, ini bagaimana nanti tanggapan Pian Ustaz? Okay. Nanti kita boleh dengarkan juga. Ada Pak Muas di Banjarmasin, kita coba sapa Pak Muas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli.
1: Silakan Pak Muas.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Muaz?
2: Mohon izin. Nggih. Ini walaupun orang Banjar asli, tapi ulun kada tapi menguasai hal-hal yang apa yang disampaikan Ustaz tadi, jadi ulun kada kawa terlalu jauh itu nama untuk memberi ajar. Apa itu nama untuk menyampaikan ke Ustaz agar diberi uraian atau penjelasan. Cuman ulun ini ada sebuah beberapa kalimat Arab atau bahasa Al-Qur'an di dalam bahasa Banjar seperti bakhil yang Qur'annya bukhal itu kan kikir. Bakhil itu kalau di sini tuh engken di orang Banjar tuh bakhil nyambatnya. Lalu talak. Nah, talak atau pisah atau lepas itu dalam bahasa Indonesianya. Lalu tafsil atau tamsil ini sebagai contoh atau perumpamaan. dari Banjar itu Ustaz. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Muas di Banjarmasin. Kita coba sapa terakhir penelpon di seluler. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Binda Pandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, kita topiknya Islam dalam bingkai budaya Banjar. Bunda Hani ya.
3: Sehat selalu Dinda.
1: Di Sulawesi Tenggara.
3: Aktivitasnya ya Dinda.
1: Nggih, siap.
3: Lalu.
1: Nggih.
3: Terima kasih Dinda.
1: Baik.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya?
3: Saya ini jauh ini dari Sulawesi Tenggara ini Pak Ustaz.
0: Iya, iya. Kendari
3: kedua orang tua saya ini ibu dari selatan.
0: Dari
3: Sulawesi Utara itu Gorontalo ya.
1: Masya Allah.
3: Saya seperti itu, tapi saya tidak tahu ini kampungnya bapak saya. Saya lahir saja di sana Pak Ustaz.
0: Iya, iya.
3: Tapi bapak saya itu meninggal saya masih kecil.
1: Iya.
3: Nah, saya dibawa di Sulawesi.
1: Oke.
3: Oleh orang tua saya yang perempuan. Tapi ini kita kan umat Islam ini dari orang tua, kedua orang tua kita ini kan ditanamkan dalam agama Islam.
1: Iya.
3: Adat dan istiadat kita itu harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Ustaz.
1: Iya, iya.
3: Terutama itu agama. Nah, itu kita dari kecil itu kan kita sudah diajarkan itu A, B, C, D. Itu harus kita paham apa itu.
1: Yeah.
3: Nah, jadi kita lakukan, kita ini yang sudah sekarang ini Pak Ustaz, selalu yang kita tanamkan itu iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Bekerja apapun itu langkah kaki kan kita itu bismillah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik.
3: Diberikan kita itu petunjuk.
1: Iya.
3: Tapi di zaman sekarang nih Pak Ustaz, saya ini tersiksa Pak Ustaz. Saya kan itu gabung-gabung di RRI itu silaturahim.
1: Iya,
3: bukan tujuan. Tapi ini teman-teman ini di udara ini seakan-akan saya ini dunia saya kejar. Padahal lillahi ta'ala Pak Ustaz tidak ada. Nah, jadi itu mereka itu mendirikan kelompok. Saya yakin dan diberikan saya petunjuk kepada Allah. Mereka itu mendirikan kelompok di luar dari syariat agama Islam. Nah, saya kan tahu itu bahwa pekerjaan mereka seperti ini seperti itu. Wanita, pria. Jadi saya itu menghindari Pak Ustaz. Tetapi saya menghindari itu tidak mengikuti mereka, tapi mereka mengejar saya terus.
1: Baik.
3: Ini yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua,
1: baik.
3: Saya sholat itu Pak Ustaz sering itu saya diusut. Saya itu istighfar. Saya membaca itu ayat-ayat itu, tapi saya istighfar.
1: Baik,
3: bagaimana ibadah saya itu Pak Ustaz sah atau bagaimana? Mohon pencerahannya agar hati dan pikiran saya ini jernih menjalankan syariat agama Islam.
1: Baik, Bunda Hani.
3: Saya mencari dunia Allah. Mohon
1: pencerahannya
3: Pak Ustaz. Terima kasih Pandi atas pertanyaan saya.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan kesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih
1: Baik, Pak Bunda Hani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani. Tema kita Bunda Hani, mohon maaf nih, kita berkaitan dengan Islam dalam bingkai budaya Banjar. Tapi mudah-mudahan nanti Ustaz bisa menanggapi juga Ustaz ya, insyaallah. Dan ada tiga kurang lebih pendengar kita yang berinteraksi. Yang pertama pendapat Pak Ahmad Zaini, pengaruh tokoh katanya luar biasa. Tapi ada juga yang salah menafsirkannya, sehingga perlu ada batasan, perlu ada yang ditegur katanya dan lain sebagainya. Contoh nyatanya mungkin yang terjadi di Sekumpul Ustaz ya, sampai ahli waris mendirikan spanduk itu kalau tidak salah. Saya mohon maaf kalau keliru. Nah ini artinya ada yang oknum lah di dalamnya yang mengsalah artikan dari tokoh-tokoh tersebut yang kita pastinya cintai dan kita muliakan. Terus Pak Muas, ada kalimat Arab dalam bahasa Banjar juga Ustaz ya, seperti ada bahil, ada talak, lalu tafsil atau tamsil. Nah ini pencerahannya seperti apa Ustaz?
0: Okay.
1: Terus ada Bunda Hani tadi terakhir yang terkait dengan menghindari mengikuti tidak syariat Islam, lalu juga sholat tidak khusyuk kata beliau, katanya dengan banyak hal-hal yang mengganggu beliau. Bagaimana juga Ustaz pencerahannya? Silahkan.
0: Baik, terima kasih. Ada Pak Ahmad Zaini, ada Pak Muas, dan ada Ibu Hani. Dari Pak Ahmad Zaini, Saya sepakat bahwa tentu ada tokoh ya yang berpengaruh di dalam tradisi dan kebudayaan kita di Banjar. Walaupun tokoh itu mungkin nanti tidak sepenuhnya itu mengontrol semua hal ya dalam 7 sistem budaya tadi kada. Jadi artinya memang di satu sisi ya, misalnya dalam sistem religi tertentu dan mungkin juga sangat terbatas. Nah, di sini kita kenal ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tokoh besar yang mungkin beruntung ya sempat menuntut ilmu sangat lama di Mekah ya. Dan tentu bersentuhan dengan Islam-Islam yang kosmopolit ya, artinya memang Islam yang sesungguhnya. Kemudian ketika sampai ke Banjar, memang beliau melakukan kritik ya terhadap beberapa tradisi-tradisi yang dianggap beliau itu menyimpang. Misalnya di dalam Tuhfatur Raghibin, beliau mengkritisi tentang adat menyanggar banua dan membuang pasilih. Menyanggar banua ini seperti tradisi memberikan atau menyuguhkan makanan tetapi akhirnya dibuang-buang gitu. Nah, kalau tadi Batumbang Apam itu kan dimakan, dibagi-bagi dimakan. Nah, kalau menyanggar banua itu dibuang gitu. Nah, itu bagi Syekh Arsyad ada dua kesalahan. Yang pertama mungkin menyatakan ada kekuatan selain kekuatan Tuhan yang bisa berlaku ya. Yang kedua tabzir tadi, mubazir. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan. Nah, maka itu dikritik oleh Syekh Muhammad Arsyad. Kalau Guru Zaini ya, Guru Zaini banyak membawakan misalnya sesuatu yang mungkin lebih Arab jadinya ya. Ya seperti tadi beliau mempopulerkan syair Maulid Habsyi dan diterima oleh masyarakat ya. Mungkin karena ya mungkin anugerah Tuhan bahwa beliau punya namanya karisma yang luar biasa, dan itu memang beliau manfaatkan untuk ya kepentingan-kepentingan keislaman, artinya bukan dalam sektor, bahkan tidak terbatas dalam sektor budaya Banjar ya. Beliau mempengaruhi ya hampir seluruh Kalimantan, juga di Jawa ya. Jadi orang mempraktikkan Maulid Habsyi misalnya itu tidak hanya di Banjar ya, di wilayah lain di Jawa juga terpengaruh ya dengan cara Guru Zaini. Misalnya terbang ini menurut beberapa pihak kan ada yang membolehkan, ada yang tidak ya, tapi dalam pandangan Guru Zaini itu bagian dari yang dibolehkan. Nah, pendapat ini, kalau pendapat kan selalu debatable ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Nah, ini reduksi dari misalnya kalau Guru Zaini memang beliau tetap mengharamkan ya alat-alat musik tertentu tuh. Jadi memang tidak, artinya memang bukan tanpa dasar ya. Jadi Guru Zaini itu kalau saya lihat selalu melakukan sesuatu atau membawakan ajaran-ajaran sesuatu dengan dasar yang kuat yang menurut saya. Nah, terkait dengan apa yang disinggung oleh As Fadli tadi soal itu, kalau saya melihatnya karena memang saya sendiri mungkin pernah ya mendengar bahwa Guru Zaini itu menginginkan wilayah yang beliau bangun. Jadi Sekumpul itu kan memang dulunya tempat yang sepi ya. Iya, betul. Kemudian beliau membangun masyarakat di situ. Tujuannya kalau menurut beliau tuh, kita di sini Jisiden nuntut ilmu, ibadah Jisiden. Nah, dan beliau, pandangan beliau tuh menganggap wilayah pasar menurut Jisiden tuh itu wilayah yang mungkin jauh dari prinsip-prinsip tadi apa namanya, mencari ilmu dan ibadah. Jadi Sidin sebenarnya mengidamankan bahwa tempat itu harusnya bebas dari pasar, jadi Sidin lah. Jadi kalau misalnya tempat-tempat yang itu tuh pasar tuh ya agak jauh aja gitu, jangan terlalu sangat dekat dengan tempat-tempat yang menurut Sidin harusnya dibawa sangat religius. Dan itu mempengaruhi masyarakat juga zaman itu ya. Masyarakat pasar tuh kada di situ, zaman Sidin ada gitu. Yeah. Jadi ketika memang muncul pasar di dekat Sidin, memang bagi murid ya, bagi murid-murid itu memang seperti ada pergeseran. Iya. Nah, ini yang mungkin yang ingin dikembalikan ya. Kalau menurut saya, pemahaman pribadi saya, ini yeah, ingin dikembalikan bahwa itu kalau bisa sih steril, tidak mengganggu gitu. Pelaksanaan peribadatan atau menuntut ilmu di situ. Yeah. Jadi maksudnya itu sangat positif menurut saya. Dan itu kalau itu momentumnya memang sekarang ya. Momentumnya sekarang. Kalau tidak dilakukan sekarang itu semakin membesar, maka akan sulitnya menetralisir itu ya.
1: Betul.
0: Ya. Kita lihat mungkin misalnya kalau di Saudi, mungkin di dekat haram itu menurut saya tidak boleh orang buka pasar terus langsung masjid begitu. Iya. Jadi mereka tuh agak ke dalam ya, di dalam. Jadi bikin mall di dalam baru agar efek dari dagang itu tidak keluar gitu. Enggak jauh lah mestinya ya memang. Tidak langsung keluar masjid langsung pasar gitu. atau nanti sama-sama terganggu gitu, yang jualannya terganggu sama kegiatan ibadah, yang ibadahnya terganggu sama orang jualan di pasar. Mungkin itu yang dimaksudnya. Dengan pelarangan saat ini memang momentum ya. Memang idealnya kita menghormati apa yang sudah ya gitu, yang diharapkan oleh Tuan Guru juga. Dan sebenarnya banyak hal yang sudah mungkin dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tadi untuk menjadikan kita tuh sudah sangat Arab ya. Arahnya sangat Arab.
1: Betul.
0: Dan memang sudah diseleksi ya. Kalau di zaman sekarang tuh sepertinya sudah terseleksi mana ya bagian-bagian yang apa namanya sangat cocok dengan keislaman, mana budaya-budaya yang sudah mungkin ada percampuran gitu antara yang subhatnya subhat dalam keislaman, mana yang sudah zahir, secara zahir itu memang, atau memang sudah merupakan sangat dekat dengan prinsip-prinsip keislaman. Tentang Pak Mu'az tadi, bahasa Banjar banyak bahasa Arabnya juga memang ya, dalam beberapa penelitian sudah dipastikan bahwa serapan ya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu dan bahasa Banjar itu sangat banyak. Sangat banyak. Banyak benar. Oke. Kemudian Bunda Hani tentang bagaimana kita harus menghindari misalnya komunitas-komunitas yang tidak cocok dengan kita ya. Bagus memang menghindar ya. Dan kalau pengen tenang, kalau dalam Al-Quran kan ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi banyak berzikir, hati akan tenang ya, akan menenangkan hati. Nah kemudian itu mungkin bisa ditambah dengan mencari guru yang tenang, guru yang membawa ketenangan. Ya, bisa mungkin Ibu Hani cari guru tasawuf gitu atau biar mempelajari tauhid dengan beliau, buat hati tenang. Atau banyak bersalawat itu kandungannya ada zikirnya di situ, ada istighfarnya gitu, dan juga ada salawatnya juga di situ. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan bimbingan oleh Allah Ta'ala dan mendapat keridoannya sehingga kita menjadi muslim sejati ya, walaupun masih di dalam bingkai budaya kita masing-masing ya. Orang Arab kadakawa bahasa Banjar ya, orang Islam bahasa Banjar, tetapi tidak mengurangi keislaman kita, tidak berbeda dengan Arab. Mungkin unsur yang membedakan kita di pandangan Allah menurut Al-Qur'an kata hanya takwa. Dan takwa bisa dibangun walaupun dalam bingkai budaya Banjar. Mungkin itu kesimpulan mungkin saya bawakan.
1: Baik, siap, luar biasa. Dan itu sebagai closing statement juga pastinya di pagi hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi bingkai dalam berbagai adat pastinya budaya di daerah kita yang majemuk sekali, luar biasa Ustaz ya. Dan kita pada pagi hari ini mempelajari dalam bingkai budaya Banjar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendalaman ilmu bagi kita.
0: Amin.
1: Bagi yang mungkin tidak berkeyakinan yang sama, tidak berkecocokan yang sama Ustaz ya, mengambil yang baiknya saja pastinya di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Amin, amin. Alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan selalu semangat pastinya Ustadz, amin, ya. Amin, amin. Dalam mempelajari hal-hal baik pastinya, yeah, yaitu naskah kuno yang, yeah, saya tahu beliau ini sangat concern sekali pastinya. Yeah. Dan juga dengan buku-buku yang berkaitan dengan Banjar ataupun juga Kalimantan Selatan. Ya, mudah-mudahan selalu sehat insyaallah.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Salahilah mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

107,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi yang merupakan lagu dari Sheila on 7 menemani Anda pagi hari ini pendengar. Nah, selain melompat lebih tingginya Lomba Sihir yang kita hadirkan, harga cabai juga lagi melompat lebih tinggi nih pendengar. Karena jadi pantauan ya di pasar di kota Banjarmasin, lebih tepatnya di Pasar Pandu, harga cabai rawit kini mencapai Rp140.000 per kilogramnya pendengar. Jadi pedagang sayur bernama Wahyuni mengatakan kenaikan harga cabai rawit cukup tinggi karena sebelumnya berada di angka Rp100.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai tiung yang saat ini dijual Rp90.000 dari sebelumnya Rp80.000. Sementara itu harga cabai merah besar berada di kisaran Rp65.000. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya yang berkisar Rp30.000 hingga Rp35.000. Jadi bukan cuma lagu pendengar yang lagi melompat lebih tinggi, tapi harga cabai lagi-lagi ya melompat lebih tinggi dan luar biasa naiknya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi Anda dan dapat diantisipasi bagi Anda penyuka pedas. Mungkin bisa cari alternatif pedas lainnya agar bisa menyeimbangkan rasa dan juga hal-hal yang nyaman dipandang atau dimakan ya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Masih kita hadirkan lagi informasi untuk Anda. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

Wherever you will go dari The Calling menemani Anda mendengar di pagi hari ini. Tapi ada juga loh yang wherever you will go, kemanapun kita pergi kita selalu dihantui dengan yang namanya kabut asap pendengar. Kabut asap memang masih menjadi momok besar bagi masyarakat Kalimantan Selatan, dan pastinya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana penanganan dari Pemprov Kalsel? Nah, jadi Karhutlah sebenarnya mulai menunjukkan perkembangan yang positif, ya, maksudnya sudah mulai lumayan bisa teratasi. Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Kalsel ini tercatat paling rendah dibandingkan wilayah Kalimantan lainnya. Meski demikian, kewaspadaan tetap harus dijaga karena ancaman kebakaran masih membayangi terutama di lahan gambut. Seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung penanganan karhutlah di kawasan hutan lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Senin 12 Oktober siang kemarin. Ia mengapresiasi upaya penanganan karhutlah di Kalsel yang dinilai menunjukkan hasil yang baik. Namun, kondisi tersebut menurutnya gak boleh membuat seluruh pihak lengah, mengingat hujan alami diperkirakan baru turun pada pertengahan November mendatang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id. Dan berdengar jangan kemana-mana, selepas ini kita akan hadirkan Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Prosoto FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran kota Banjarmasin melonjak tajam. Layanan Trans Banjar Bakula masih menjadi alternatif transportasi murah bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Inilah Lintas Benua Pagi selengkapnya bersama saya, Padli.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni, mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000, kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, 10 kali lipat naiknya. Biasanya kan kacang tuh 10.000 lah, sekarang 35.000, ada yang 40.000, buncis 30.000, timun 15.000, terong 16.000, jagung biasanya 3.000, 6.000, kan berapa, mulai melipat-lipat naiknya. Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik. Ada intinya kalau anu nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
4: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur tadi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga. Terus di situ ya mungkin belanjanya nih dikit-dikit aja, nggak yang sebanyak sebelumnya kayak gitu.
2: Sementara itu para pedagang memperkirakan harga belum tentu segera turun karena pemulihan pasokan bergantung pada datangnya hujan dan dimulainya kembali aktivitas tanam para petani. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tinjau penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang Banjarbaru Senin siang kemarin. Menhut mengatakan meski hotspot kalsel terendah se-Kalimantan, namun kewaspadaan harus tetap karena datang hujan alami masih cukup lama. Laporan ini disampaikan Diki Munadi.
5: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta seluruh unsur terkait tetap meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Meski jumlah titik panas atau hotspot di Kalsel tercatat paling rendah dibanding wilayah Kalimantan lainnya, ancaman kebakaran dinilai belum sepenuhnya berakhir. Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru. Ia mengapresiasi upaya pengendalian karhutla di Kalsel yang menunjukkan perkembangan positif. Namun seluruh pihak diminta tetap waspada karena hujan alami diperkirakan baru turun pada dasarian ke-2 November.
6: Luar biasa sekali, dan per hari ini tercatat alhamdulillah Kalimantan Selatan angka hotspotnya terbaik di Kalimantan. Kita masih punya tantangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, namun hal itu tidak membuat kita terlena Pak Rup, karena seperti yang disampaikan oleh BMKG, hujan alami itu baru akan hadir di Kalimantan Selatan ini pada pertengahan November atau dasarian kedua November. Oleh karena itu masih ada sekitar 1 bulan lagi ya, di mana saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Gubernur.

0: Kapolda, Pak Pangdam, dengan Manggala Agni, dengan relawan semua ya, untuk tetap waspada.
1: Sementara itu, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menyebut penurunan hotspot tidak lepas dari kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam pemadaman, termasuk dukungan pihak swasta dan para relawan. Muhyiddin berharap sinergi lintas sektor terus dipertahankan agar kondisi karhutla di Kalsel tetap terkendali hingga hujan alami mulai turun.
2: Datang kembali yang sekian kalinya. Hanya Menteri sering ke sini datang. Ya, ini sekian kalinya datang ke Kalimantan Selatan untuk meninjau. Kita hari ini meninjau di sekitar hutan lindung karhutla yang dipimpin oleh Ibu Ayah di Dinas Kehutanan. Dan kami hari ini datang bersama Prokopimda lengkap. Tadi kami habis makan bersama sama Menteri di posko. Jadi harinya di posko itu yang menyiapkan makanan-makanan para yang ada di lawan yang merupakan.
1: Saat ini fokus penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diprioritaskan pada wilayah Ring 1 yang berada di sekitar kawasan Bandara Internasional Samsudinor, meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, serta Barito Kuala.

0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali merilis data identifikasi korban KM Virgo Transport 8. Hingga Senin kemarin, total 77 jenazah telah berhasil diketahui identitasnya. Informasi ini disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Banjarmasin, total 82 sampai hari ini. Kami mohon doa.
2: Sebanyak 77 jenazah korban KM Virgo Transport 8 telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Terbaru pada Senin kemarin, sebanyak 5 identitas korban berhasil diketahui. Kabidokes Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan menyebut bertambahnya identitas baru tersebut kembali memberi titik terang bagi keluarga korban yang terus menanti kabar sanak saudaranya. Selain itu, ia menambahkan saat ini proses identifikasi sebagian korban mulai mengandalkan pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh Pusdokes Mabes Polri.
1: Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 5 orang. Dari 10 jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, total 82 sampai hari ini diumumkan. Kami mohon doa agar seluruh jenazah korban dapat segera ditemukan dan teridentifikasi serta mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk kelancaran pelaksanaan proses identifikasi.
2: Di sisi lain, proses penyaluran santunan bagi keluarga korban terus berjalan beriringan. Jasara Harja dan Jasara Harja Putra telah menyalurkan seluruh santunan kepada 77 ahli waris korban yang telah teridentifikasi. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, mengungkapkan sebanyak 5 miliar 134 juta rupiah telah disalurkan kepada keluarga korban.
3: Di mana jumlah santunannya Jasara Harja menyerahkan 3 miliar 666 juta rupiah dan Jasara Harja Putra telah menyerahkan santunan sebesar 1 miliar 468 juta rupiah di mana totalnya menjadi 5 miliar 134 juta rupiah. Jasara Harja bersama Jasara Harja Putra akan terus mendampingi keluarga korban dan berkoordinasi dengan seluruh pihak sampai seluruh proses penanganan korban selesai. Terima kasih.
2: Hingga saat ini proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlangsung. Meskipun dalam beberapa hari terakhir, nihil ditemukannya korban baru. Data terakhir Basarnas mencatat dari total 243 penumpang, sebanyak 190 korban berhasil dievakuasi. Terdiri dari 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam tahap pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, layanan Trans Banjar Bakula menjadi alternatif transportasi murah bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain menghemat biaya perjalanan, layanan ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Berikut laporan Jogi Panjaitan.
5: Trans Banjar Bakula ya tentu saja adalah mempermudah mobilitas masyarakat.
6: Kehadiran layanan transportasi massal Trans Banjar Bakula semakin menunjukkan peran strategisnya dalam menata mobilitas publik di Kalimantan Selatan. Transportasi massal ini memberikan berbagai manfaat nyata bagi masyarakat luas, mulai dari efisiensi pengeluaran harian dan pengurangan volume kendaraan pribadi yang memicu kemacetan. Dengan sistem transportasi umum yang teratur, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat ditekan yang secara langsung berdampak pada penghematan biaya transportasi masyarakat hingga lebih dari separuh pengeluaran harian mereka. Manfaat mendasar yang dirasakan publik adalah kemudahan aksesibilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kepala Bidang Angkutan Jalan di Subprovinsi Kalimantan Selatan, Adi Rosian menyampaikan bahwa pemanfaatan transportasi massal ini membawa multiplier efek yang signifikan bagi masyarakat. Selain mengurai kemacetan dan menekan tingkat emisi gas buang, layanan ini secara nyata memangkas biaya transportasi harian warga hingga lebih dari setengah dari pengeluaran biasanya.
5: Transportasi Bakula ya tentu saja adalah mempermudah mobilitas masyarakat untuk mencapai akses ke tempat pendidikan, kerjaan dan fasilitas lain publik lainnya. Survei kami selama ini, 64% masyarakat mengatakan bahwa keberadaan Trans Banjar Bakula sangat membantu dalam menghemat biaya transportasi mereka.
6: Salah seorang pengguna Trans Banjar Bakula, Husna yang rutin melaju dari Banjarbaru ke Banjarmasin, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya transportasi publik ini. Penggunaan bus Trans Banjar Bakula memotong biaya pengeluaran, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan.
7: Pulang pergi dari Banjarbaru ke sini. Iya, membantu banget karena ulun gak punya kendaraan loh. Jadi dari Banjarbaru ke Banjarmasin tuh pulang pergi pakai bis ini sangat membantu.
6: Keberadaan Trans Banjar Bakula diharapkan dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, layanan ini diharapkan mampu menjadi solusi transportasi yang berkelanjutan. Jogi Panjaitan melaporkan.
0: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat dalam memperluas jangkauan transportasi publik di daerah.
8: Saya Sinta dari Banjarmasin. Menurut saya sih, dengan adanya Trans Banjar Bakula ini sudah sangat membantu banget nih ya buat para masyarakat. Karena banyak banget dampaknya, bisa menghemat biaya perjalanan, terus mengurangi kemacetan, polusi juga jadi kurang kan. Apalagi untuk sekarang nih, dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini, bisa membantu banget karena bisa mengurangi biaya untuk beli bahan bakar gitu ya, kalau misalnya kita pakai transportasi umum. Tapi tetap sih, saya ada harapannya gitu untuk pemerintah supaya bisa menambah jumlah busnya, terus juga memperluas rutenya, dan yang paling penting meningkatkan kenyamanan haltenya. Tapi selain itu juga bisa lebih memastikan deh jadwal keberangkatan supaya bisa lebih tepat waktu gitu. Jadi bisa semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan transportasi umum.
9: Halo, nama saya Salma. Nah, kalau tanggapan saya sih terkait dengan BRT yang baru-baru ini kan ada yang apa ya, kayak baru ya Rp5.000 ya buat 3 moda transportasi. Nah, itu aku apresiasi banget sih dulu buat pemerintah. Makasih banyak, kita kayak masyarakat terbantu. Apalagi menurut aku pribadi sih itu harus lebih digencarkan lagi ya buat kita sama-sama lebih aware sama yang namanya transportasi publik biar menghemat juga sih kayak gitu. Terus harapannya buat pemerintah, mudah-mudahan lebih apa ya namanya masif lagi buat ngasih tahu buat sama masyarakat, karena menurut aku masih banyak yang belum tahu juga terkait dengan yang baru-baru ini yang 5.000 itu, ataupun juga kita harus lebih excited lagi buat lebih semangat lagi pakai yang namanya transportasi publik sih. Itu aja, terima kasih.
4: Lintas Banua Pagi.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelestarian kain sasirangan di Kalimantan Selatan dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan anak-anak Down Syndrome. Kegiatan ini juga menjadi upaya mengembangkan kreativitas dan kemandirian mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Bagaimana kemudian anak-anak kita ini ketika mereka menyelesaikan jenjang pendidikan, tentu perlu
11: wadah. Anak-anak Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan kembali mendapat kesempatan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan pembuatan kain sasirangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya melestarikan budaya Banua serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas melalui karya. Pembina Pik Potats Kalimantan Selatan, Siti Wasila, mengatakan pelatihan tersebut menjadi sarana untuk menggali potensi dan membangun kemandirian anak sesuai kemampuan masing-masing. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga perkembangan keterampilan yang dapat mendukung kehidupan mereka di masa mendatang.
10: Bagaimana kemudian anak-anak kita ini ketika mereka menyelesaikan jenjang pendidikan, tentu perlu wadah untuk menyalurkan potensi yang dibina di sekolah maupun oleh kegiatan Pikpotat. Salah satunya pelatihan sasirangan ini.
11: Ia menambahkan, keterampilan membuat sasirangan diharapkan dapat terus diasah hingga menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, Pikpotat bersama berbagai pihak berupaya membangun peluang pemasaran sekaligus menyediakan ruang kerja yang ramah bagi anak-anak Down Syndrome. Pola dan waktu kerja nantinya perlu disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi masing-masing anak agar mereka dapat berkarya secara optimal. Dengan adanya wadah yang tepat, anak-anak Down Syndrome diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi sekaligus memperoleh pengalaman bekerja melalui hasil karya sendiri. Selain itu, pihaknya juga berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam memperluas akses pemasaran produk hasil karya anak-anak Down Syndrome. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap keterampilan mereka sekaligus memperkuat kemandirian melalui kegiatan produktif yang berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kunjungan finalis kompetisi karya jurnalistik 2026 ke Satria Luwak Kopi di Jalan Lot Tunduh Ubud Bali menjadi sarana mengenal pengembangan usaha berbasis produk lokal. Nah, melalui proses pengolahan kopi luwak secara tradisional, para finalis diajak melihat peluang pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM termasuk di Kalimantan Selatan. Berikut laporan Juma Muhammad.
12: Ciri khasnya itu adalah tempat buatnya dan juga cara buatnya itu masih tradisional. Jadi orang-orang itu...
13: Kunjungan yang diinisiasi kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini memberikan kesempatan kepada para finalis untuk menyaksikan langsung proses pengolahan biji kopi luwak, mulai dari pengolahan bahan baku hingga penyaringan dan pengemasan produk. Salah seorang pengunjung dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Amel, mengaku merasakan karakter rasa yang berbeda saat mencoba kopi Robusta Luwak produksi Satria Luwak Coffee.
14: Bedanya sama kopi lain, akan lebih apa ya, lebih enak diterima di lidah.
15: Iya, merinding sih saya kan.
16: Ada yang merasa berbeda kan dengan yang pernah
15: dirasakan. Tanusnya besar, tapi kan ada. Tapi aku bingung cara jelasinnya gimana.
16: Ada
15: ciri khasnya.
14: Kalau pasta Brahmana itu,
16: tergantung kopi sebenarnya.
14: Saya suka makan, tapi badan kopinya yang Robusta.
13: Sementara itu, karyawati Satria Luwak Coffee, Okta, menjelaskan bahwa kopi luwak Robusta dan Arabica menjadi produk yang paling diminati pengunjung. Proses pembuatannya masih mempertahankan cara tradisional. Selain menjual produk, Satria Luwak Coffee juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk melihat proses produksi secara langsung. Cara ini memungkinkan konsumen mengenal keunikan produk sekaligus memahami proses di baliknya.
12: Sellernya di sini jadi luwak kopi ya. Luwak kopi kita di sini ada dua macam, ada Arabica dan Robusta. Yang menjadi ciri khasnya itu adalah tempat buatnya dan juga cara buatnya itu masih tradisional. Jadi orang-orang itu bisa experience lebih dalam. Jadi long time ago orang-orang itu produksinya kayak begini buat kopi. Jadi sedikit lebih mungkin rumit tapi rasanya lebih enak.
13: Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh pengembangan usaha yang dapat menjadi inspirasi bagi UMKM di Kalimantan Selatan. Produk lokal tidak hanya dapat dipasarkan melalui kualitas dan kemasan, tetapi juga dengan mengangkat identitas daerah, proses produksi, serta pengalaman konsumen. Juma Muhammad melaporkan.
4: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke dunia olahraga. Manajemen Paseban Banjarmasin menggelar acara silaturahmi bersama jajaran tim setelah sempat vakum 2 bulan pasca kompetisi. Acara tersebut semakin hangat karena dirangkai dengan penyerahan penghargaan atas raihan prestasi pada Piala Suratin Under 17 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Laporan ini disampaikan Robby Angga.
17: Manajemen Paseban Banjarmasin menggelar acara silaturahmi sekaligus penyerahan penghargaan atas raihan prestasi pada Piala Suratin U17 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu malam 12 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh jajaran pengurus, pelatih, para atlet serta perwakilan dari ASPROF PSSI Kalimantan Selatan. Manajer Paseban Banjarmasin Muhammad Sadik mengungkapkan rasa syukurnya dapat kembali berkumpul setelah hampir 2 bulan vakum pasca kompetisi. Ia menilai momentum silaturahmi tersebut terasa kian berkesan karena dirangkaikan dengan penyerahan trofi, medali, dan piagam dari PSSI Kalimantan Selatan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para pemain.
18: Jadi kegiatan pada malam hari ini itu selain kita sebagai ajang silaturahmi kepada anak-anak yang setelah sekian lama, kurang lebih sekitar hampir 2 bulan tidak ada pertemuan, kesempatan juga pada kami dari manajemen untuk bisa menyerahkan secara simbolis piala juara 3 kejuaraan Suratin U17 Kalimantan Selatan tahun 2026.
17: Sementara itu, Ketua Paseban Banjarmasin Haji Hermansyah memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh skuad yang sukses mengamankan peringkat ketiga setelah bersaing dengan tim Kalimantan Selatan. Ia berharap hasil tersebut menjadi modal berharga bagi tim untuk menargetkan hasil yang lebih baik pada kompetisi musim depan.
19: Ini modal besar kita juga kepada Paseban untuk lebih baik lagi, lebih berprestasi, dan minimal untuk tahun depan mempertahankan. Dan juga kita berpesan kepada seluruh pemain agar forma yang sudah dilakukan kemarin pada kompetisi Piala Suratin ini, itu bisa nanti dipertahankan, minimal dipertahankan. Ya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan kami tahun depan punya target minimal kita lolos lah di zona Kalimantan Selatan ini.
17: Pihak manajemen juga memastikan bahwa program pembinaan tidak akan berhenti meskipun kompetisi telah usai. Program latihan rutin tetap disiapkan sebagai langkah persiapan untuk menghadapi kompetisi yang akan datang. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar pagi ini mengangkat topik memperluas jangkauan transportasi publik. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
20: Selamat pagi. Pengembangan transportasi publik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat di kawasan perkotaan Kalimantan Selatan. Kehadiran Trans Banjar Bakula dengan dukungan subsidi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp74 miliar pada 2026 ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan angkutan yang lebih terjangkau dan terintegrasi. Dengan menyiagakan 78 armada pada 4 koridor yang menghubungkan 5 kabupaten kota, Trans Banjar Bakula diharapkan dapat memperluas akses mobilitas warga, termasuk para pelajar dan juga penyandang disabilitas. Tarif Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.000 bagi pelajar menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan biaya perjalanan. Terlebih, penerapan pembayaran non-tunai dan fasilitas transit gratis selama 90 menit bersama Trans Banjar Masin mulai 8 Oktober 2026. Karena itu, pengembangan Trans Banjar Bakula perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Ketersediaan transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan akan membantu masyarakat menjangkau tempat kerja, sekolah, hingga pusat pelayanan publik. Pada saat yang sama, kelancaran mobilitas dapat mendukung produktivitas dan aktivitas perekonomian masyarakat. Subsidi Rp74 miliar juga harus diiringi dengan pengelolaan yang transparan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai penggunaan anggaran, jumlah penumpang, bahkan kinerja armada dan tingkat kepuasan pengguna. Dengan demikian, manfaat subsidi dapat diukur secara nyata dan menjadi dasar untuk memperbaiki layanan di kemudian hari. Subsidi besar telah disiapkan dan jaringan layanan juga terus dikembangkan. Kini tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Transportasi publik yang terjangkau, aman, nyaman, dan juga tepat waktu diharapkan dapat membantu memperkuat mobilitas warga, mendorong produktivitas, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Sekian komentar.
21: Lintas Banua Pagi.
0: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi lainnya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dapatkan akses berita kami di rri.co.id, di aplikasi RRI News dan RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
21: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kanal informasi dan juga inspirasi pagi hari ini, kita akan update bagaimana situasi lalu lintas di Kota Banjarbaru dan juga Banjarmasin bersama rekan-rekan kami yang ada di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan di RTMC Polda Kalsel. Pagi ini kita tersambung bersama dengan Brigadir Ulfa. Selamat pagi Ulfa, apa kabarnya?
2: Selamat pagi Fadli, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, silakan dengan laporan selengkapnya Ulfa.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Lantas Banua. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Dengan saya Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja untuk pantauan situasi arus lalu lintas, yang pertama kita menuju ke Jalan Gatot Subroto Dalam, tepatnya di simpang 4 traffic light. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 traffic light Gatot Subroto Dalam terpantau ramai cenderung padat, namun tetap lancar di semua arahnya. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Ahmad Yani, kilometer 34, tepatnya di Bundaran Adipura, Kota Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di semua arahnya, baik dari arah Kota Banjarmasin menuju Banjarbaru dan Martapura maupun sebaliknya. Namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang menyebabkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau bagi pengguna jalan agar selalu berhati-hati, kurangi kecepatan, dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda, serta jangan melakukan manuver atau mendahului kendaraan lain jika jarak pandang terbatas. Serta kami himbau agar selalu menggunakan masker agar mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan Anda. Bagi sahabat lantas yang ingin mendapatkan informasi seputar arus lalu lintas atau layanan lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui Instagram @rtmcpoldakalsel dan @ditlantas_poldakalsel atau melalui hotline Sipolantas kami di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigadir Ulfa melaporkan, Polantas Banua Presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas, hati-hati di jalan dalam bertugas, semoga selamat. Dan demikian info traffic pagi hari ini pendengar, kita akan hadirkan lagi info traffic pagi ini pastinya dengan berbagai pantauan lalu lintas lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Utari Randiana yang akan melaporkan selengkapnya. Utari, silakan dengan laporan Anda pada pagi hari ini.
3: Pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan terdapat tutupan asap di beberapa wilayah termasuk Bandara Samsudin Nur. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 22 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 31 hingga 95%. Seluruh wilayah di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perkirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kang Deddy!
6: Weh, Pak Jaya.
5: Panennya udah beres.
6: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
5: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
6: Betul, tapi harga gabahnya.
5: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
6: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
6: Betul.
5: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
6: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
5: Iyalah, lebih semangat lagi ya tuh.
7: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
2: Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi pada pagi hari ini. Sekali lagi ya, kita himbau untuk Anda, kondisi cuaca kita serta kualitas udara kita sedang tidak sehat pada pagi hari ini. Dimana berdasarkan pantauan dari IQR, yaitu sebuah aplikasi yang ada mengukur partikulat PM2,5 ini melaporkan pada pagi hari ini udara di Kota Banjarmasin kualitasnya 259 dengan kategori tidak sangat tidak sehat ya. Dan berdasarkan konsentrasi partikulat juga dari BMKG pada pagi hari ini konsentrasinya di kategori tidak sehat yang mana mencapai 75,3 partikulat ya yang tersebar di Banjarbaru dan juga Banjarmasin pada pagi hari ini, sehingga dapat kami laporkan untuk kondisi kualitas udara di Banjarbaru kondisi pagi hari ini saat tidak sehat. Jangan lupa pendengar untuk menggunakan masker agar kualitas udara yang masuk ke pernapasan kita ini tetap terfilterisasi, sehingga mudah-mudahan ini bisa mengantisipasi yang namanya penyakit-penyakit yang masuk di tubuh kita. Sedangkan untuk pantauan traffic pada pagi hari ini untuk kawasan seperti di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kawasan Simpang 4 flyover Gatot Subroto pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dari bawah flyover ini menuju ke arah Lingkar Selatan ataupun juga Gatot Subroto terpantau padat pendengar pada pagi hari ini, dan terpantau juga di atas flyover ini ramai lancar terkendali dan cenderung normal ya pada pagi hari ini. Lalu kita menuju ke kawasan sekitaran Jalan Ahmad Yani Pal 6 atau tepatnya batas kota Banjarmasin Kabupaten Banjar. Pada pagi hari ini kondisi kepadatan dari arah dalam kota menuju luar kota terpantau sangat padat pendengar. Sedangkan dari luar kota menuju dalam kota terpantau ramai lancar terkendali dan mulai berlangsung lengang ya di pagi hari ini setelah melewati rush hour sebelum jam 7.30 tadi. Nah, kita sedikit bergeser pendengar ke kota tetangga, tepatnya di kawasan Banjarbaru dan juga Martapura, yang akan kita pantau kondisi lalu lintasnya pada pagi hari ini di kawasan Simpang 4 Bundaran Banjarbaru. Kita akan coba lihat pendengar pada pagi hari ini kondisi Banjarbaru. Seperti yang terpantau dari arah Martapura menuju Banjarbaru terpantau ramai lancar terkendali, di mana SPBU di kawasan Simpang 4 terpantau beroperasional dan ada beberapa truk yang sedang mengantri solar di kawasan tersebut, sehingga berhati-hati untuk Anda yang melewati Simpang 4 Bundaran Banjarbaru. Sedangkan dari kawasan Bundaran masih pendengar ke arah Mistar Cokrokusumo ataupun juga menuju ke arah dalam kota Banjarbaru terpantau ramai lancar terkendali. Kita bergeser sedikit pendengar menuju ke Bundaran Namako pada pagi hari ini. Bundaran Namako di Jalan Panglima Batur terpantau lengang kondisi kepadatan di kawasan tersebut. Kita menuju ke Jalan Ahmad Yani kilometer 33 tepatnya di Simpang RO Ulin. Pada pagi hari ini kita akan coba update bagaimana kondisi terkini di kawasan tersebut yang kami akses melalui CCTV di banjarbarukota.go.id. Dan nampaknya pada pagi hari ini CCTV tersebut offline ya di kawasan kilometer 33 tersebut. Kawasan yang padat di Banjarbaru kita coba akses dulu di Bundaran Palam. Pada pagi hari ini pendengar, kawasan tersebut seperti biasa padat didominasi oleh roda 4 yang menuju ke kawasan Palam, yaitu di kawasan kantor Gubernur Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jadi harap berhati-hati, petugas dari kepolisian sedang berjaga di kawasan tersebut. Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar sehingga aktivitas juga tidak terganggu di kawasan Anda saat ini. Kita sedikit lagi bergeser pendengar, kita coba akses untuk CCTV lalu lintas di kawasan Martapura Kota, Kabupaten Banjar pada pagi hari ini terpantau secara kualitas udara kurang lebih sama dengan Banjarmasin, Banjarbaru, yaitu kategori tidak sehat. Sehingga bagi Anda yang berada di Martapura atau Banjarbaru dan sekitarnya, jangan lupa gunakan masker. Kondisi kualitas udara pada pagi hari ini terpantau juga tidak sehat ya di kawasan tersebut. Dan sementara ini akses CCTV yang kami dapatkan ini terpantau offline ya di Kabupaten Banjar. Demikian info traffic pada pagi hari ini, dan jangan lewatkan habis ini kita akan hadirkan opini publik. Kita membahas terkait dengan Trans Banjar Bakula pendengar, yang pastinya ini berkaitan erat dengan lalu lintas, sehingga ini bisa menjadi media kita untuk memberikan masukan, kritik, saran terkait dengan pelayanan transportasi publik yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di kawasan Banjar Bakula, yaitu Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Tanah Laut, yang menjadi wilayah aglomerasi dari Kalimantan Selatan pastinya ya. Tetap bersama kami di Persatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu zaman dulu kita hadirkan pada pagi hari ini dari Phil Collins, In the Air Tonight, menemani Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 3.